0: sekarang ya. Jadi bullying itu perilaku yang tidak menyenangkan, baik secara verbal maupun secara sosial. Kemudian bullying ini terjadi di dunia nyata maupun di dunia maya, yang disebut dengan cyberbullying ya. Jadi perilaku ini memang meninggalkan kesan yang tidak bagus, tidak menyenangkan ya. Jadi membuat seseorang itu dia merasa tidak nyaman, sakit hati, tertekan misalnya begitu. Dan kemudian ini dia berlaku berulang-ulang yeah. Sehingga kadang-kala meninggalkan trauma tersendiri bagi anak-anak yang memang tidak bisa menyampaikan hal ini kepada teman. Misalnya ketika anak-anak itu mereka tertutup dan sebagainya. Nah itu meninggalkan apa ya, sakit hati yang mendalam ketika dia diperlakukan tidak baik oleh orang-orang di sekitarnya. Dan ini kalau di lingkungan sekolah memang seringkali terjadi. Kami sebisa mungkin meminimalisir hal tersebut di satuan pendidikan. Jadi dengan menyosialisasikan hal-hal terkait dengan bullying dan perundungan, hal-hal negatif yang bakal timbul dan sebagainya. Dan hal ini juga seharusnya dikampanyekan, baik itu di lingkungan satuan pendidikan di mana anak-anak punya tempat berkumpul dan sebagainya. Dan itu seharusnya menjadi tempat ternyaman bagi mereka, tetapi kadang-kala menjadi tempat yang sangat tidak diinginkan ketika bullying itu terjadi.
1: Baik, terima kasih penjelasannya. Kakak Reta, terkait dengan perilaku bullying, tanggapannya sebagai duta genre yang mungkin juga sekarang lagi gencar-gencarnya ya mensosialisasikan bahwa sekarang harus kita stop bullying. Silakan.
2: Ya, benar sekali. Reta kalau dengar kata bullying tuh pasti selalu kepikiran kayak sebuah candaan, tapi padahal ternyata menyakiti orang lain. Iya. Karena sebenarnya yang kita sering dapat ya remaja di sekitar kita tuh ternyata awalnya dari bercanda. Tapi kan setiap orang menanggapi bercanda tuh kan beda-beda ya, apalagi setiap orang punya perasaan yang beda-beda gitu. Jadi pas di lapangan kita lihat sendiri ternyata dari bercanda dan dari kita menganggap hal biasa gitu, karena mungkin ada beberapa orang di sekitar kita yang menormalisasikan itu. Remaja di sekitar kita melihat ah biasa, ah kayaknya ini cuman biasa aja gitu.
1: Baper,
2: iya baper ya. Gitu ya di sekitar kita kayak lihat oh iya yang lain juga sering kayak gitu kok, akhirnya kita juga buat gitu. Jadi mereka meniru gitu, meniru orang lain, akhirnya mereka bawa lagi ke orang lain di sekitar mereka, jadi pengaruh negatif gitu buat orang lain. Jadi kalau Arita bahas soal bullying itu selalu kayak ini berawal dari candaan sebenarnya. Yeah. Jadi tanpa jadi kalau ada yang bilang sebenarnya bullying itu sengaja, sebenarnya ada bullyingnya secara tidak sengaja gitu. Jadi awalnya mereka enggak ngeh gitu, enggak merasa bahwa ih ini kayaknya biasa aja, ini bukan bullying, tapi ternyata itu menuju ke ranah bullying gitu.
1: Iya, itu menjadi kerikil-kerikil dalam hatiku ya.
2: Iya,
1: oke, ada yang bergabung, coba Toran terima dulu untuk sahabat budaya yang pagi ini kayaknya setelah sabar ingin menyampaikan tanggapannya. Oke, terputus, terima kasih, bisa coba lagi sekali lagi di 0921 312 6518, juga 0821 95 26 6695, bisa juga di WA 0853 98 53 3951. Menyambung yang disampaikan Kakak Areta tadi, Ibu Kepsek ya, bahwa sebenarnya bullying itu ada yang nggak disengaja. Iya, ya benar-benar. Karena perilaku kita sehari-hari kayak kayak kita dulu tuh, kalau saya sebutnya ya, kalau nama saya Rima Amurang, saya nggak dipanggil Rima tapi dipanggil Amurang. Amurang Peana, sebenarnya itu perilaku bullying yang sering terjadi di sekolah. Ibu, apakah saat ini juga perilaku-perilaku itu masih ada, Ibu?
0: Iya, kalau perilaku bullying seperti itu yang di sekolah itu memang tindakan-tindakan agresif yang disengaja sebenarnya. Yang kayak gitu kan, mereka memahami hal itu, tetapi itu kembali lagi seperti
1: jadinya
0: yang disampaikan
1: ya, ya.
0: Diawali dengan hal-hal yang merupakan candaan, tetapi kalau itu berulang dan kemudian menimbulkan sakit hati dan sebagainya, sebenarnya itu sudah bullying. Karena ya sekalipun tidak ini apa dilakukan ini secara verbal, tetapi itu sudah bullying, karena yang menjadi korban ini yang biasanya lebih lemah dari orang yang membuli.
1: Jadi benar ya, orang yang biasanya membuli adalah orang yang punya power, seperti itu Ibu. Dan mungkin juga sering terjadi di lingkungan sekolah adalah anak-anak yang mungkin punya power, bukan power secara kepintaran.

0: Insya Allah secara kepintaran saya yakin anak-anak itu adalah anak-anak yang baik. Tapi kalau anak-anak yang berpower, yang mungkin anak-anak yang nakal dengan latar belakang keluarga yang mohon maaf broken home, itu bisa terjadi.
1: Bisa terjadi yang kayak begitu. Jadi kadangkala anak-anak yang memang membutuhkan perhatian lebih, membutuhkan perhatian lebih, itu mereka sering membullying. Ya, jadi ada jenis-jenis bullying, yaitu secara fisik misalnya, ya menendang temannya atau membanting barang temannya, kemudian ada yang mengejek, mencemooh yang tadi, ya kayak apa verbal, kemudian menyebarkan rumor, membohongi, itu juga sebenarnya itu adalah bullying ya, secara sosial. Nah, jadi sehingga ada yang merasa dikucilkan begitu, mereka tidak mau berteman dan sebagainya karena begini, karena begitu, ya itu jadi bullying yang secara sosial, kemudian melalui media sosial juga kadangkala dari jejak-jejak digital yang dapat kita lihat, itu jadi jenis-jenisnya kayak begitu yang ada di sekolah.
0: Baik, sahabat budaya yang ingin bergabung, Rima masih tunggu atensinya pagi ini di Becerita Pagi dengan topik Stop Bullying, Ciptakan Budaya Ramah Anak. Kakak Areta sebagai duta genre, bagaimana nih kita bisa mengurangi ya bullying di lingkungan anak-anak saat ini yang mungkin termasuk dalam program genre juga?
2: Iya, jadi kalau di sebagai duta genre, kita berusaha untuk memberikan edukasi ya, edukasi dan kasih tahu sebenarnya dampak bullying itu apa gitu di remaja gitu, entah itu dampaknya ke korban ataupun ke pelaku gitu, karena bagi kita tuh sebenarnya ini soal lingkungan aja. Yeah. Jadi kadang dari kami sebenarnya kurang setuju, bukan kurang setuju tapi lebih ke ada hal lain selain broken home gitu. Ternyata ada anak-anak yang sebenarnya punya keluarga yang hangat di rumah, tapi ternyata bisa jadi pelaku bullying ataupun juga korban bullying, karena itu juga mengagetkan orang tua mereka gitu, kayak anak saya baik kok di rumah, aman-aman aja, penurut aja gitu, tapi kok di sekolah laporannya lain,
3: kok tiba-tiba
2: ya, gitu.
3: lain,
2: jadi lain, ternyata ada pengaruh lain, entah itu ya lingkungan pertemanannya ataupun ternyata lingkungan di media sosial yang akhirnya mempengaruhi dia untuk memperlakukan orang lain gitu.
0: Wow, dari berbagai aspek sebenarnya pengaruhnya terkait dengan perilaku bullying ini. Dari pihak sekolah sendiri bagaimana bisa meminimalisir perilaku bullying di sekolah ini, Ibu?
1: Iya, jadi kita mengkampanyekan, kemudian lewat pendidikan karakter yang terintegrasi di dalam semua mata pelajaran, kita sangat mengharapkan guru bisa memberikan pemahaman-pemahaman terkait dengan nilai-nilai persahabatan, karena ini antara satu anak dengan anak yang lain, ini yang paling besar di situ adalah nilai persahabatan. Kemudian karena merasa saling bersahabat dan sebagainya, timbul saling menghargai, saling menghormati, itu untuk meminimalisir bullying. Karena bullying ini dapat apa ya, menurunkan prestasi, kemudian bisa merusak mental dan sebagainya kayak begitu.
0: Baik, coba Toran terima dulu untuk sahabat budaya yang ingin bergabung pagi ini. Halo, Becerita Pagi, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Pak Haji Udin ya?
4: Iya, benar sekali.
0: Jo, kabar dok Asa?
4: Kabar lala, betul.
0: Alhamdulillah.
4: Seri tadi sore dah aku dufa-dufa ni wah.
0: Oh, Jo.
4: Jo.
0: Jo, toma dufa-dufa pante. Oke, Haji, ada yang bisa disampaikan?
4: Iya, saya memperhati dengan adanya dengan bully ya.
0: Iya.
4: Nah, bully ini kebanyakan dia terjadi di hal sama teman ya, terutama sekali di sekolah ya, termasuk cucu saya juga pernah dibully oleh temannya begitu juga. Nah, begitu saya mengharapkan supaya guru juga harus memberikan pemahaman kepada murid-murid, jangan membuat hal-hal yang seperti itu ya, karena bully itu satu perilaku yang tidak baik. Nah, bully itu terjadi apabila seperti tadi Barima bilang, kalau orang broken home segala macam itu, dan akhirnya dia bikin hal yang tidak terpuji ya, dan dia rasa dia lebih terkuat dari si teman ini, maka dia selalu membulikan teman itu. Nah, untuk itu saya mengharapkan supaya terutama sekali bapak-bapak guru, ibu-ibu guru ya perlu memberikan pemahaman kepada mereka supaya jangan memberikan perilaku bully itu, supaya memberikan persahabatan yang baik, yang bagus sama temannya. Nah, itu itulah saya sampaikan. Ibu yang kuliah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini selaras dengan yang disampaikan Ibu Nur Hayati, tapi mungkin ingin ditanggapi Bu, silahkan.
1: Ya, terima kasih Pak Haji Udin. Ya, memang itu yang kerap terjadi di sekolah. Jadi seperti yang saya sentil di awal tadi, bahwa pendidikan karakter itu kita integrasikan dalam sebuah mata semua mata pelajaran. Kalau orang Ternate bilang apa ya, adab ge ilmu madopolo.
0: Ya.
1: Adab ge ilmu madopolo, maksudnya biar orang pintar model bagaimana, tapi kalau terada adab itu sama saja, ya kayak begitu. Dan kemudian di sekolah itu kita apa ya, yang tadi saya sampaikan, mengkampanyekan, kemudian membuat penyuluhan rutin dan sebagainya. Saya ini ingin berterima kasih juga pada kesempatan ini kepada pemerintah Kota Ternate lewat Dinas Pendidikan yang beberapa hari lalu juga bekerja sama dengan DP3A dan Daurmala, kemudian memberikan sosialisasi terkait anti perundungan dan sebagainya ini ke guru-guru.
0: Yeah.
1: Ya, ke guru-guru di guru-guru SMP di Kota Ternate. Jadi ini juga merupakan sebuah untuk memang mempersiapkan guru-guru untuk selalu memberantas ini ya, bullying ini, meminimalisir di lingkungan sekolah. Dan itu dari pihak guru. Sementara dari pihak siswa sendiri, siswa harus berani melaporkan ketika memang dia merasa dibullying. Karena kalau tanpa ada laporan dan sebagainya, juga kemudian kita tidak tahu bahwa hal ini sudah terjadi berulang-ulang. Jadi siswa juga harus berani untuk lapor. Laporkan segera kepada guru atau ke orang tua. Kalau memang tidak ke guru, ke orang tua. Karena di sini juga kita harus membangun mitra dengan orang tua dan masyarakat dalam hal meminimalisir, bahkan kalau boleh di sekolah itu zero terkait dengan bullying dan intoleransi.
0: Baik, itu penjelasannya. Terima kasih Ibu. Untuk sahabat budaya yang ingin bergabung bisa melalui line telepon 0921 3126518 atau 0821 9526695. WA juga bisa di 0853 9853 3951. Sebagai duta genre ya, sosialisasi sudah dilaksanakan. Sebenarnya apa sih yang bisa membuat anak-anak ya bisa terjauh dari perilaku bullying, Kakak Areta?
2: Oke, kami selalu, selain edukasi, kami juga punya pendekatan gitu. Kami selalu melakukan pendekatan seperti mengambil kepercayaan dari anak-anak bahwa sebenarnya bullying terjadi ataupun tidak terjadi, kita jadi pelaku ataupun korban, kita juga berhak melapor gitu. Ataupun kita hanya jadi penonton, itu berhak melapor gitu. Jadi saat kita merasa mungkin tidak keadaan aman, mungkin kita lebih duluan untuk menegur saja dulu mungkin pelaku bullying tersebut. Tapi kalau saat kondisinya mungkin tidak memungkinkan, mungkin sebaiknya seperti yang tadi mungkin sudah dimention sama Ibu, dilaporkan entah ke guru, ke orang tua, ataupun orang dewasa yang mungkin lebih bisa membantu gitu. Karena sebenarnya anak nih kadang takut gitu untuk bersuara gitu, apalagi yang cuma nonton gitu ya. Kadang mereka mikirnya ya udahlah, nggak apa-apa, yang lain juga nonton, jadi nggak ada apa ya, aksi untuk melakukannya. Makanya itu kita di genre selalu kasih pemahaman bahwa sebenarnya kita gak jadi korban ataupun kita gak jadi pelaku, kita juga berhak bersuara jika kita memang melihat tindakan itu terjadi gitu. Karena yang kita lihat juga kan banyak sekali ya, Karima, yang seperti itu. Dan juga sebenarnya genre juga melakukan pendekatan tuh juga berusaha kasih paham bahwa sebenarnya dampak-dampaknya tuh kayak gini. Terus bagaimana cara mau melapornya gitu, kayaknya bilang gitu kan. Nah, juga selain itu juga kita juga melakukan pendekatan yang lebih dekat dengan remaja nih, karena biasanya kan kalau belajar-belajar kayak gini kan mereka kadang enggak mau ya, enggak mau fokus. Nah, kita tuh punya trik-trik kayak games dan sebagainya untuk menarik mereka. Jadi akhirnya mereka juga punya pendapat nih, sebenarnya bullying tuh banyak banget terjadi. Jadi tanpa disadari mereka juga sempat bercerita ke kita. Jadi tanpa mereka sadar juga kan bahwa ternyata di sekitar mereka juga banyak. Jadi akhirnya dari situ kita tahu bahwa ternyata perilaku seperti itu tuh masih banyak terjadi dan itu masih berulang. Dan mereka tuh kadang masih takut untuk bersuara dan bahkan kadang mereka bilang, "Kenapa ya, Kak?" gitu. Ada orang yang sejahat itu gitu sama kita. Itu tuh cukup menyentuh hati kita ya, apalagi yang sama-sama tahu ya dunia sekolah seharusnya jadi tempat aman, harus jadi tempat yang nyaman karena kan kita sama-sama bertumbuh, sama-sama berkembang di situ. Tapi ternyata ada orang-orang seperti itu. Dan kadang ada orang-orang seperti itu tuh sebenarnya mereka bukan hanya tadi punya power ya atau punya kekuatan, tapi kadang mereka juga punya rasa iri hati nih. Mungkin si korban yang mereka bullying bisa jadi orang yang lebih mendapat banyak perhatian dari orang di sekitar. Akhirnya ada timbul kayak rasa cemburu ya. Dan sebagainya. Akhirnya mereka membuli lah tuh karena mereka tidak senang gitu dengan hal tersebut, karena sebenarnya mereka juga ingin seperti itu gitu. Makanya itu sebenarnya kita kasih pemahaman bahwa kita semua berhak, kita setara gitu dalam segala hal, dalam aspek di sekolah ya, untuk bisa bertumbuh dan sebagainya itu kita punya gitu. Cuman bagaimana sih kita kasih pemahaman seperti itu di remaja?
0: Oke, saya ke Ibu Kepsek kembali. Jika ada kasus bullying di sekolah, apa yang dilakukan oleh pihak sekolah?
1: Iya, pihak sekolah ada bimbingan dan konseling. Guru khusus bimbingan dan konseling. Jadi yang pertama itu di sekolah sekarang memang sudah ada regulasi lagi terkait dengan guru wali. Nah, jadi ada wali kelas, ada juga
0: ada
1: guru wali. Wali.
0: Bedanya apa tuh, Ibu?
1: Ada wali kelas, ada guru wali. Jadi wali kelas itu lebih banyak ke tanggung jawab terkait dengan administrasi, ya. Sementara guru wali itu mempunyai pembimbingan khusus ke siswa. Jadi semua guru harus menjadi guru wali, tapi tidak semua guru bisa menjadi wali kelas. Ya, jadi semua guru itu menjadi guru wali. Jadi kita bagi. Ada 1054 siswa di SMP Negeri 2 pada tahun ajaran 2026-2027 ini kita bagi ke semua guru untuk mendapatkan anak walinya yang akan di yang akan dibimbing. Jadi dibimbing itu mulai dengan pendidikan karakter sampai pada rencana masa depan seperti apa, itu menjadi babnya guru wali. Sementara kalau terkait dengan hal-hal yang bullying yang terjadi tadi, dari wali kelas dan guru wali bisa menangani anak-anak seperti itu, kemudian masih bisa dibantu lagi dengan guru BK. Kalau memang ada hal-hal yang memang penanganannya membutuhkan ini yang di luar kewenangan kita di sekolah, maka kita juga perlu berkonsultasi dengan psikolog yang memang di sini biasanya kami berkoordinasi dengan DP3A dan di bawah DP3A kan ada Ibu Dewa
0: dari
1: Daur Mala, Daulat Maluku, Daulat Perempuan Maluku Utara yang memang sangat sigap terkait dengan siswa-siswi yang bermasalah. Nah, bukan hanya bullying tetapi yang lain-lain. Jadi itu memang ada tiga hal yang menjadi misi dalam pendidikan Indonesia. Maksudnya ada tiga hal yang perlu diberantas untuk zero di sekolah, yaitu bullying, kekerasan seksual, dan intoleransi.
0: Baik, terima kasih Ibu penjelasannya. Untuk sahabat budaya yang ingin bergabung, Rima masih tunggu lagi atensinya pagi ini di program Baca Rita Pagi spesial Hari Anak dengan topik Stop Bullying, Ciptakan Budaya Ramah Anak ya. Kalau tadi Kakak Areta sudah menjelaskan dari segi korban, kok ada ya orang yang sejahat ini? Pernah tidak ketemu dengan pelaku bullying itu sendiri dan apa yang mereka sampaikan?
2: Oke, kebetulan kita karena tadi kan aku sudah mention di awal kalau sebenarnya kadang kita tidak pas lagi edukasi dan sebagainya itu tidak sadar bahwa ternyata mereka juga tanpa sadar mereka juga cerita gitu, mereka pernah seperti itu. Dan juga ada yang jujur juga bahwa kayak mereka pernah, tapi rata-rata yang kita temuin tuh mereka awalnya cuma candaan itu tadi. Jadi bukan memang secara sengaja gitu ya. Tapi mereka awalnya mikir kayak ya udahlah ngomong ngomong aja, cuma pengen apa kalau bahasa sini bilangnya kayak gara-gara saja sadike basedu saja gitu. Tapi padahal tanpa kita sadar tuh menyakiti orang lain gitu, ternyata menyakiti temannya. Akhirnya tapi akhirnya dia sadar tuh, tapi dia bilang ya udahlah aku udah minta maaf juga gitu ya. Tapi belum pernah kita nemuin kasus yang beneran pelakunya tuh beneran sekasar itu tuh belum pernah, tapi lebih ke perkataan gitu. Jadi lebih ke verbal ya, tapi kalau untuk tindakan yang kekerasan sih kayaknya belum pernah ada yang jujur gitu ya ke kita, tapi lebih ke verbal. Dan ada juga yang melalui media sosial, tadi cyberbullying itu banyak banget, dan itu rekam jejaknya tuh tertinggal banget karena beneran ada yang mungkin SS ya, screenshot ya. Jadi itu juga membekas buat korban gitu. Tapi pelaku sudah minta maaf sih, tapi mereka juga sebenarnya pengen berubah gitu. Jadi waktu itu kita juga kasih apa ya, arahan lagi, kita kasih tahu lagi ke depannya jangan diulangin lagi karena dampaknya gini-gini loh gitu, nggak baik buat kita. Karena bagi kita mungkin perkataan itu biasa aja, tapi bagi orang lain itu bisa membuat dia kehilangan kepercayaan diri, bahkan udah gak mau lagi sekolah dan sebagainya gitu. Karena jujur Arita tuh salah satu yang juga pernah nih kena dampak dari perkataan itu sendiri gitu. Dan itu cukup lumayan membekas buat Arita, cukup membuat Arita merasa setidak layak itu gitu ya, kayaknya gak pantas gitu. Tapi akhirnya kita mau bangkit. Jadi sebenarnya kita bagaimana membangkitkan lagi kembali korban gitu. Karena pernah terjatuh, pernah merasa tidak layak, merasa tidak pantas, tapi bagaimana sih bisa bangkit lagi setelah ini gitu. Karena ternyata kata-kata itu cukup membekas. Dan bagaimana kita bisa membuktikan bahwa kata-kata yang orang lain bilang itu tidak sesuai gitu dengan apa yang mereka katakan. Karena Arta cukup juga ya pernah merasakan. Jadi waktu pas mendengar teman-teman yang juga pernah merasakan itu tuh, wah itu
0: kayak flashback
2: ya, langsung flashback lagi. Dan sebenarnya itu cukup membekas. Jadi suka bilang ke yang lain bahwa perkataannya dijaga, tindakannya juga dijaga. Karena bagi kita mungkin itu biasa saja, bagi kita itu cuma candaan, tapi bagi orang lain itu bisa berdampak besar buat kehidupannya. Seperti itu.
3: Oke, kalau Kakak Arita pernah menjadi korban bullying. Saya juga dulunya pernah menjadi korban bullying, terutama fisik ya, verbal, tapi bullyingnya itu secara fisik. Disampaikan, oh fisik kamu kayak gini. Dan itu sampai sekarang masih membekas ya. Tapi ya itu, sudah terjatuh kita harus bangun lagi, buktikan bahwa ternyata kita lebih dari itu. Ya. Baik, Ibu Kepsek, kalau yang paling sering terjadi ya kasus bullying di sekolah ini, apakah seperti tadi verbalkah ataukah memang ada kekerasan secara fisik juga?
1: Kalau kekerasan secara fisik sih selama ini belum pernah terlapor yang kayak sampai korban ini luka, dia ya luka dan sebagainya, itu tidak. Jadi mungkin hanya candaan-candaan secara fisik, tetapi itu juga diantara yang laki-laki dengan laki-laki. Kalau laki-laki dengan perempuan mungkin jarang ya, sampai sekarang ini belum ada. Tetapi memang jawaban dari kasus-kasus bullying seperti ini itu ada di penerapan sekolah ramah anak. Gitu, iya. Karena memang sekolah ini menjadi tempat yang rentan untuk bullying. Rentan untuk bullying, sehingga di sekolah itu kita perlu menerapkan sekolah ramah anak. Jadi dari guru juga pendekatan yang perlu guru pahami dan guru lakukan adalah pendekatan humanis. Ya, jadi bisa apa ya, anak-anak ini juga emosinya perlu divalidasi. Perlu divalidasi oleh guru. Mau dia marah, takut, mau dia kecewa, mau dia emosi itu harus divalidasi oleh guru. Guru jangan diam, karena dari situ juga bisa menjadi ini ya, misalnya dia tidak percaya diri, itu dilampiaskan ke orang lain dan sebagainya. Berpeluang untuk itu sebenarnya.
3: Iya. Tadi Ibu mengatakan bahwa sebenarnya perilaku bullying ini bisa mempengaruhi prestasi anak di sekolah. Seperti apa pengaruhnya?
1: Misalnya seperti ini, ketika anak-anak itu dibully, ya dia misalnya sekarang semangat dia untuk belajar dan sebagainya tiba-tiba redup karena sering dibullying. Itu juga menghambat, misalnya dia tidak mau masuk sekolah, padahal anak ini anak baik-baik, misalnya anak ini dia ketika guru menerangkan itu dia yang paling ini, tetapi karena dibullying oleh teman-temannya itu bisa menurunkan prestasi dia. Jadi apalagi anak-anak ini mentalnya kan belum, maksudnya tidak dikatakan mental kerupuk, tidak, tetapi memang belum terbangun
3: ya, agak belum beda kokoh ya dengan generasi-generasi sebelumnya.
1: Jadi begitu di ini bisa bisa mematahkan semangat mereka, bisa mematahkan pokoknya keinginan mereka, ya cita-cita dan sebagainya. Itu bisa menurunkan prestasi di situ. Ya maksud saya dari mulai tidak ingin ke sekolah itu sudah mulai meredam satu persatu.
0: Gitu. Yeah. Oke, sahabat budaya yang ingin bergabung, ini Mama Indah dari tadi ya coba bergabung ya, tapi belum bisa diterima. Ini ada siapa lagi yang bergabung? Ini selamat pagi, sedikit cerita, saya punya anak laki-laki kurang lebih berusia 9 tahun dan memiliki gangguan perkembangan keterlambatan bicara. Jujur saja setiap kali dia pergi ke sekolah saya sering khawatir, takut dibully, dirundung dan diperlakukan tidak enak oleh teman-temannya. Karena jujur saja jika hal itu terjadi padanya, tentu dia tidak sadar bahwa dia sedang ataupun telah dibully. Dan sampai sekarang saya sebagai kakak sering menangis karena ketakutan akan hal ini. Mungkin saya mau meminta tanggapan terhadap hal ini dan juga terkait dengan korban bullying yang tidak sadar bahwa dia adalah korban. Kakak Areta mungkin silahkan.
2: Oke, korban bullying yang tidak sadar kalau dia korban.
0: Baru 9 tahun kan, terus juga punya keterlambatan bicara. Jadi tidak sadar dan mungkin juga tidak bisa menyampaikan ya, silahkan.
2: Iya, mungkin kita lebih dulu sih mencari lingkungannya yang baik gitu ya, memilih sekolah yang baik termasuk itu ya. Terus bagaimana kita mengenalkan dia, bagaimana sih cara memilih teman gitu, bagaimana juga berkata tidak dengan hal-hal yang tidak dia nyaman gitu. Karena dengan bagaimana ya, kita membangun batasan, jadi kita harus punya self boundaries. Jadi bagaimana kita mulai ngajarin ke anak ataupun ke adik kita bagaimana sih menjaga batasan ke orang-orang yang mungkin bisa membuat kita gak nyaman atau bisa melebihi batas gitu dalam berteman. Jadi mulai deh untuk kasih tahu gini loh cara milih teman yang baik, karena mungkin kita sebagai kakak pasti lebih tahu ya, karena kita sudah lebih dulu nih berada di lingkungan sekolah bagaimana melihat teman tuh seperti apa. Jadi bagaimana kasih tahu gini loh cara pilih teman tuh kayak gini, kalau ada teman yang kayak gini bilang aja nggak mau, bilang aja tidak, karena kadang orang yang menjadi korban tuh kadang mereka nggak enakan, mereka menerima aja apa yang jadi apa yang dibilang, apa yang dikatakan atau apa yang dilakukan, mereka nggak berani untuk melawan karena mereka nggak punya kapasitas untuk sampai di sana. Dan disitulah kita untuk kasih tahu bahwa kita harus bisa ngelawan gitu, ngelawan dengan cara yang baik awalnya gitu. Kalau misal udah mulai agak berlebihan ya atau melebihi batas, kita sudah boleh lapor gitu ke guru atau gitu. Karena sebenarnya aku yakin anak kecil itu bisa ngerasain kalau udah memang kasar dan sebagainya, pasti mereka akan kasih tahu gitu. Karena anak kecil kan hatinya semurni itu ya, jadi kadang mereka sejujur itu gitu. Jadi kadang kita udah tiba-tiba dapat aja kayak, ih aku diginiin loh gitu.
0: Baik, kita terima dulu untuk sahabat budaya yang ingin bergabung pagi ini. Halo, bercerita pagi.
5: Halo, assalamualaikum, bercerita pagi.
0: Waalaikumsalam. Iya, Haji Udin, Dokasa.
5: Disinggung mau bicara-bicara nih, jadi balik ulang. Nah, begini saya masukkan saran sedikit yang tadi Mbak Rima baca tadi. Anaknya kurang berbicara atau tidak, bikin istilahnya setengah-setengah mau lah begitu ya.
0: Belum saatnya aja, mungkin ya, belum saatnya bicara
5: itu. Jangan kasih sekolah umum, harus kasih sekolah SLB atau sekolah luar biasa itu apa? Nah, supaya orang sesama hal-hal yang bersifat perang itu orang akrab, orang tidak akan membuat hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau kita sekolah umum itu ya pasti akan dibully, orang akan menghina dia, dia dihina dan macam itu. Nah, nanti akhirnya dia tidak bisa cerita sama dia punya kata tadi pun orang tuanya, akhirnya ya terjadi hal seperti itu. Itu saya sarankan kalau begitu, kalau boleh kasih sekolah anak yang sekolah khusus itu, sekolah luar biasa atau SMK itu saya masukkan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Udin di Salero ya, sejalan dengan tadi yang disampaikan Kakak Areta bahwa carilah sekolah yang memang sesuai ya. Mungkin Ibu Nurhayati ingin menambahkan Bu Kepsek, silahkan.
1: Baik, terima kasih. Yang disampaikan ada salah satu orang tua terkait dengan hambatan komunikasi, perkembangan dalam hambatan berkomunikasi dari anaknya. Memang pemerintah menyediakan sekolah pendidikan luar biasa bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Tetapi ada program pemerintah terkait dengan sekolah inklusif. Di mana sekolah inklusif itu memberikan kesempatan kepada anak-anak berkebutuhan khusus untuk bisa mendapatkan pendidikan yang setara. Jadi mendapatkan hak dan perlindungan setara di sekolah. Nah, jadi di sekolah-sekolah umum juga bisa seperti itu, bisa menerima anak-anak berkebutuhan khusus, disabilitas, berkebutuhan khusus, dan memang rata-rata yang selama ini kalau memang hambatan berbicara itu dapat kita kategorikan ke dalam siswa yang slow learning. Nah, bisa seperti itu. Jadi memang sekolah menerima, sekolah umum menerima. Di dalam SPMB, sistem penerimaan murid baru juga memberikan kesempatan kepada memberikan kesempatan dengan catatan mereka harus mengantongi surat keterangan dari dokter atau psikiater yang memberikan keterangan kekhususan yang diderita oleh siswa tersebut atau murid tersebut. Jadi sekolah umum memberikan kesempatan kepada mereka untuk sekolah. Terima kasih untuk Pak Haji Udin terkait dengan masukan dan pendapat untuk bisa menyekolahkan di sekolah luar biasa, karena memang anak-anak ini mereka punya hak untuk mendapatkan layanan pendidikan dan itu dijamin oleh konstitusi. Di dalam pasal 31 ayat 1 itu berbicara tentang layanan pendidikan yang harus diterima oleh anak-anak Indonesia. Kemudian juga hal ini diatur dalam konvensi hak anak melalui PBB, didukung lagi dengan undang-undang perlindungan anak. Jadi ini memang mereka tetap harus sekolah dengan kondisi apapun. Mereka diberikan ini karena itu haknya dan itu dijamin oleh konstitusi.
0: Oke, Ibu, untuk SPMB tahun 2026 ini apakah ada siswa baru yang mendaftar dengan kategori disabilitas begitu?
1: Ada.
0: Ada.
1: Iya. Dia tidak sengaja dalam pendidikan sebelumnya itu pada jam pelajaran mungkin di sekolah bersama teman-teman, ya, dia terjatuh dalam posisi yang tidak diinginkan sehingga menggunakan tongkat masuknya ke SMP Negeri 2 Kota Ternate. Ya, dan itu juga kami memang akses untuk di sekolah itu kami sangat memperhatikan untuk dia. Jadi tidak mendapatkan kelas yang agak jauh biar memudahkan dia. Hanya dengan itu saja, tetapi untuk dari segi kompetensinya dia mampu, sangat mampu.
0: Oke.
1: Ya.
0: Ada apakah mungkin ada perilaku khusus terhadap anak-anak disabilitas apabila masuk bergabung dengan SMP Negeri 2 Ternate?
1: Kita kalau misalnya memberlakukan secara khusus nanti dia juga merasa ini. Jadi memang pada dasarnya
0: secara normal
1: dia,
0: ya, sama dengan
1: kita menyamaratakan dengan teman-teman yang lain.
0: Baik, untuk sahabat budaya yang ingin bergabung, Rima masih tunggu atensinya pagi ini di program Baca Rita Pagi Pro 4 RRI Ternate, sekali lagi dengan topik Stop Bullying, Ciptakan Budaya Ramah Anak, ya. Nguni bisa bergabung bersama torang di 0921312651, juga 0821952666695. WA juga bisa 0853985339951. Saya ke Ibu Kepsek terlebih dahulu. Sekarang tengah gencar-gencarnya ya disosialisasikan, dipublikasikan tentang penggunaan gawai di lingkungan sekolah. Ya, kalau kita lihat di media sosial banyak perilaku bullying yang kita tonton, ini adalah dari anak-anak yang membawa gawai ke sekolah. Bagaimana tanggapannya terkait dengan hal itu?
1: Saya mungkin sangat setuju dengan tema Hari Anak 2026 yang dimana di dalamnya juga ada poin untuk pembebasan penggunaan gawai. Ya, memang kami di sekolah tata tertib mengatur itu sehingga di dalam rangkaian SPMB kemarin sebelum memasuki masa pengenalan lingkungan sekolah ada sosialisasi ke orang tua murid baru, yaitu penyampaian tata tertib dan sosialisasi MPLS. Di dalam penyampaian tata tertib itu dari bidang kesiswaan menyampaikan tata tertib yang berlaku di satuan pendidikan atau di SMP Negeri 2. Memang tata tertib ini kami publish di beberapa tempat, tetapi tidak, ini juga kami harus memberikan penguatan juga kepada orang tua. Salah satunya adalah tidak diberlakukan untuk membawa gawai ke sekolah, kecuali memang ada mata pelajaran yang memang membutuhkan ada medianya, itu harus membawa HP, maka itu akan diinformasikan di grup wali kelas untuk besok itu anak-anak bawa HP. Tetapi kalau tidak diinformasikan berarti tidak bisa. Kalau kedapatan, karena kami sering melakukan razia, kalau kedapatan itu disita. Kalau memang anak-anak juga sering begitu, jadi kalau kedapatan disita. Bahkan ada pernah orang tua yang tidak komplain sih, tapi berkoordinasi dengan pihak sekolah. Bagaimana kalau kami mau menjemput anak dan sebagainya, ya sekarang
3: itu
1: ini
3: pernah terjadi di grup kelas.
1: Mama kerja, papa kerja, terus anak-anak ini ke sekolah. Kemudian kalau mau jemput kita, ini ada grup wali kelas dengan orang tua, grup wali kelas dengan siswa. Jadi orang wali kelas akan menyampaikan bahwa ini siswa 5 menit lagi sudah bubar sekolah misalnya, kayak begitu, supaya orang tua punya, tapi tidak dibenarkan untuk, karena itu melanggar tata tertib. Jadi kalau melanggar tata tertib, misalnya kita kasih peringatan, kalau 1-2 kali maka harus membuat surat, orang tua dipanggil dan ada. Iya. Seperti itu.
3: Karena ya mau tidak mau sekarang anak-anak semuanya dibekali dengan handphone dia.
1: Tetapi mungkin kalau di rumah mungkin ada ini boleh. Tetapi kalau misalnya ke sekolah, kami memang sudah beberapa tahun ini tidak membenarkan siswa untuk membawa gawai ke sekolah, dan itu dituangkan di dalam tata tertib.
3: Iya, benar ya. Pernah beberapa kali ada di grup kelas juga ya. Ibu guru melarang membawa HP, itu orang tua tadi. Bagaimana kalau torong mau jemput tompi anak? Nanti sudah baru wali kelas kasih info.
1: Iya, gitu.
3: Jadi itulah ya, sebenarnya penggunaan gawai itu baik, tapi memang harus sesuai dengan kondisinya ya.
1: Bijak, harus bijak dalam menggunakannya. Tapi orang tua ini bukan memang rata-rata.
3: Iya.
1: Bukan ini, tapi bujuk. Membujuk anak itu pakai
3: gawai HP, itu ya,
1: pakai
3: itu
1: gawai,
3: mau makan
1: gitu,
3: di HP,
1: ya,
3: dapat gitu. Juara dapat kasih HP. Jadi ya sesuai dengan zamannya ya, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya.
1: Ya.
3: Jadi ya mau teramau ya itu, tapi bagaimana tentang penggunaannya itu sendiri ya. Kakak Areta mungkin terkait dengan penggunaan gawai yang juga menjadi salah satu media di mana ya itu perilaku bullying bisa kita saksikan di media sosial ya lewat gawai itu ya. Beberapa tahun kemarin juga Karima juga pernah lihat ya ada perilaku bullying, kekerasan secara fisik yang terjadi di salah satu SMA di Kota Ternate yang viral juga di media sosial karena ada temannya yang sengaja merekam dan mereka kok bangga ya. Silakan Kak Karita.
2: Iya, itu cukup prihatin juga ya melihat kasus-kasus ini. Ini emang, tapi kita emang nggak bisa pungkiri, kita emang lagi di era digital, di mana emang HP itu emang nggak bisa lepas gitu ya dari manusia gitu. Tapi lumayan approve juga sama sekolah yang seperti tadi ibu bilang, melarang ya, bukan melarang tapi memang sesuai tertib, tata tertibnya. Untuk tidak membawa HP. Dulu sekolah saya juga seperti itu gitu, pas SMP saya di MTS itu juga dilarang, emang sudah dari dulu sudah dilarang untuk membawa handphone ke sekolah karena emang udah tata tertib sekolah. Dan sebenarnya ini balik lagi ke pengawasan orang tua. Jujur Areta tumbuh dengan orang tua yang benar-benar ketat terhadap handphone. Jadi emang pas masa dimana handphone gak bisa dibawa pas SMP itu, sebenarnya emang masa-masa Areta juga sebenarnya sangat tidak diizinkan sekali untuk pakai handphone dengan sering gitu. Jadi benar-benar handphone bisa Areta pakai secara bebas saat sebenarnya saat Areta umur sudah legal gitu, karena
3: 18 tahun berarti.
2: 17. Karena sebelumnya kalau terlalu berlebihan pasti disita sama bunda. Itu yang pasti sering terjadi. Karena bunda aku selalu kasih buku kan, jadi lebih daripada handphone mending kasih buku aja. Jadi sebenarnya balik lagi dengan pengawasan orang tua. Jadi saat anak sebenarnya belum cukup untuk bisa memahami sebenarnya dampak positif ataupun negatif dari penggunaan gadget ini seperti apa, itu disitulah peran orang tua seharusnya bisa ambil gitu. Jadi lumayan merasa terinspirasi juga dengan bunda sendiri, dengan orang tua aku sendiri, untuk kedepannya mungkin kita bisa terapkan seperti itu jika kita jadi orang tua di masa depan ya. Jadi beneran pengawasan orang tua seketat itu bisa menghasilkan anak dengan pemikiran yang bahwa sebenarnya sosial media itu gak boleh sampai mempengaruhi kita gitu. Jangan sampai handphone yang mempengaruhi kita, padahal kita yang menggunakan handphone gitu. Itu selayaknya kalau zaman sekarang kita selalu pakai AI, kita malah bergantung di AI nih. Tapi padahal harusnya kita yang bisa mengendalikan AI, bukan AI yang mengendalikan kita kan. Makanya itu sama juga dengan handphone. Seharusnya handphone tidak mengendalikan kita, tapi bagaimana kita yang mengendalikan handphone itu dengan baik. Jadi bagaimana menggunakannya dengan baik, mengetahui sebenarnya di dalam sini apa yang harus kita lakukan gitu. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang nantinya menyebarkan hal-hal tidak baik di media sosial. Karena apa ya, informasi di media sosial tuh secepat itu, beneran dari satu bisa pindah ke satu lagi, bisa di-sharing-sharing berulang kali gitu. Dan itu dampaknya lumayan besar, apalagi semisalnya yang di-sharing itu hal-hal yang tidak baik, apalagi hal-hal yang merugikan orang lain, seperti menyakiti orang lain ya, dengan komentar-komentar negatifnya. Dan itu dampaknya tidak akan bisa hilang gitu. Misalnya karena rekam jejak digital itu akan selalu ada,
0: yang mau 10
2: tahun masih ada gitu. Mungkin udah dihapus sama yang upload, tapi bisa jadi ada orang lain yang sudah upload lebih dulu gitu. Jadi dan itu tetap bertahan di akun itu. Jadi sebenarnya balik lagi dari pengawasan orang tua dan bagaimana kita mengendalikan diri kita sih. Karena sebenarnya kalau walaupun sudah diawasi, sudah dikasih tahu yang baik gimana dalam bermedia sosial, tapi kalau dari dalam diri sendiri masih suka apa ya, masih suka membuat hal yang tidak baik di media sosial, itu tetap akan nggak akan bisa hilang gitu. Jadi bagaimana dari kita mengendalikan diri dan bagaimana juga orang tua gitu.
0: Oke, lebih baik menggunakan media sosial untuk menghasilkan cuan.
2: Iya, benar banget.
0: Oke, saya bacakan dulu. Ini ada pesan singkat dari Mama Indah di Sangaji Ake Gaale. Baca Rita pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam Tabiasu Bajo. Izin bertanya, di zaman sekarang ini bagaimana sikap saya sebagai orang tua memberikan semacam nasihat atau semangat kepada anak-anak saya agar tidak mudah sakit hati terpengaruh dengan omongan teman yang menjelekkan atau menjatuhkan kita, mengingat zaman sekarang ini beda dengan zaman kita dulu. Sekarang dampak dari bullying itu lebih berbahaya karena bisa buat seorang anak, mohon maaf dalam tanda kutip, bundir. Katanya syukur dofu-dofu atas penjelasannya. Kemudian sebagai alumni SMP Negeri 2, saya sangat bangga dengan Ibu Nurhayati Pandawa yang banyak memberikan perubahan dan kemajuan yang sungguh luar biasa. Sehat selalu buat Ibu Kepsek. Katanya beliau angkatan 94 ya. Wow, senior kita. Jadi Ibu gimana sih sebenarnya pandangan dari Ibu Kepsek sendiri, bagaimana sebagai orang tua mendidik anak agar punya jiwa yang kuat, tidak mudah jatuh ketika ada yang melakukan bullying terhadap anak-anak kita?
1: Baik, yang pertama mungkin kita ini manusia beragama, berarti kita percaya kepada iman, percaya kepada Allah yang memang memberikan kita akal ya. Jadi yang pertama itu jelas kita menyampaikan kepada anak-anak bagaimana kondisi yang terjadi. Kemudian bisa saja kita mengkomparasikan misalnya dengan yang lain, bisa misalnya mengkomparasikan dalam hal positif. Jadi terkait dengan mungkin ini masih lebih baik gitu kan, keadaan kita sekarang masih lebih baik. Memang sekarang anak-anak lebih pada orang di sini bilang putus pende begitu, ya. Iya. Jadi sebenarnya kita harus memberikan ruang kepada anak-anak untuk bisa berkomunikasi dengan baik, ya. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi terkait dengan masalah anak dan sebagainya. Mungkin dulu hal-hal yang terkait dengan sekarang misalnya ya, anak-anak SMP ini kan mereka beranjak remaja, hal-hal terkait dengan kondisi tubuh dan sebagainya, seharusnya orang tua harus memberikan hal, menyampaikan hal-hal terkait dengan pengawasan itu lebih awal, ya. Jadi
0: seksual,
1: pendidikan seksual kemudian tidak tabu. Kalau memang dulu kita menganggap bahwa ini adalah hal yang tabu, sekarang memang harus disampaikan bagian tubuh mana yang tidak bisa disentuh oleh orang lain dan sebagainya. Nah, itu harus diberikan pemahaman itu sejak awal kepada anak-anak sehingga mereka memahami. Kemudian juga dengan memberikan pemahaman ini, anak-anak pada ada apa ya, memang mungkin itu istilah tetapi sudah booming ke apa ya, ke antara anak dan ibu, anak dan orang tua. Misalnya anak pada usia sekian mereka adalah raja, anak pada usia sekian mereka adalah teman dan sebagainya. Nah, perlakukan mereka sebagai teman, karena memang di usia-usia yang apa ya, mereka punya usia ini rentan dengan segala macam kejahatan, usia-usia sekolah yang kalau misalnya kalau bundir kan tidak ada anak-anak kecil yang kayak begitu. Mm-hmm. Ya, tetapi mungkin di usia-usia SMP dan sebagainya. Jadi memberikan ruang sehingga anak itu tidak tertutup hal-hal yang memang dia ini. Kemudian orang tua juga harus jeli untuk melihat itu. Ketika melihat ada perubahan ke anak-anaknya, barangkali langsung bisa diajak berkomunikasi masalah apa yang terjadi dan sebagainya. Dan yang pertama itu yang jelas kita memberikan pemahaman agama kepada mereka. Memang mungkin itu yang bisa dilakukan oleh kita sebagai orang tua, memberikan pemahaman agama, kemudian memberikan ruang kepada anak-anak untuk bisa berkomunikasi hal-hal apa saja dengan orang tua, karena yang paling dekat ini adalah orang tua. Kemudian pola asuh, ya, pola asuh seperti itu. Kadangkala kan memang anak-anak menjadi lebih masuk ke lebih dalam ini terkait dengan trauma, terkait dengan sakit hati dan dendam dan sebagainya, karena memang selain mereka misalnya diejek, di ini kemudian dilabeli ya, selain seperti itu, tetapi kadangkala orang tua sendiri yang melabeli.
0: Mm-mm.
1: Gitu kan?
0: Ya, ada
1: juga kan seperti itu. Seperti makanya itu, yang hal-hal pola asuh seperti itu barangkali bisa diminimalisir, sehingga yang jelas kita mungkin yang paling baik itu menurut saya adalah komunikasi dengan anak, kemudian orang tua bisa melihat perkembangan anak, kemudian hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi ketika ada perubahan yang kita lihat perubahan yang cukup berarti, maka pasti mereka punya sesuatu, jadi perlu ditanyakan. Jadi komunikasi, bangun komunikasi, gali informasi dari anak-anak kita, sehingga dari informasi yang didapatkan ini kita bisa membuat satu pengamanan yang dari sisi orang tua seperti apa untuk menghindari hal-hal tadi. Mudah-mudahan kita semua bisa di dalam ini ya, koridor yang kita inginkan, kemudian selalu dalam pemahaman kita terkait agama dan sebagainya, sehingga anak-anak itu bisa dihindarkan dari hal-hal tersebut. Kalaupun mereka pernah dibully, mereka pernah jatuh dan sebagainya, harus diberi semangat untuk bangkit. Ya, karena mereka anak-anak ini hadir dengan keunikannya tersendiri, dengan karakternya tersendiri. Jadi menghadapi mereka juga dengan pendekatan masing-masing. Anak ini pendekatannya harus seperti ini, anak ini pendekatannya harus seperti ini, tidak sama. Nah, itu. Mungkin itu dari saya.
0: Saya juga merupakan salah satu orang tua yang terkadang khawatir kalau anaknya itu dibully ketika di sekolah. Waktu SD, Ibu, saya tuh biasanya menemani anak saya dari kelas 1 sampai kelas 6. Saking takutnya anak saya tuh dibully. Tapi ketika masuk ke SMP, alhamdulillah juga ke sekolah SMP 2 ya. Akhirnya ya udah SMP nih, saya gak mungkin dong terus menerus menanti anak saya di depan pintu gerbang. Jadi akhirnya saya percayakan anak untuk sudah saya lepaskan dengan bismillah, dengan saya topang dengan doa. Pulangnya saya tanya, apa yang terjadi di sekolah? Seperti itu.
1: Harusnya itu, Ibu. Kita selalu bertanya kepada anak-anak gitu, belajar apa tadi di sekolah. Misalnya ada anak-anak sekarang malah mereka lebih kritis gitu ya. Jadi kemudian ketika mereka menuangkannya dalam bentuk, ada kalanya menuangkannya dalam bentuk tulisan, dalam bentuk lukisan ya, dalam bentuk gambar dan sebagainya, padahal itu hal yang terjadi kepada dirinya, tetapi tidak bisa diungkapkan dia melalui media kayak begitu.
0: Jadi orang tua harus jeli melihat itu,
1: harus tangkap untuk bisa melihat itu.
0: Baik. Kalau Kakak Areta sendiri, bagaimana nih membentuk generasi muda adik-adik kita untuk menjadi berjiwa baja, sebutannya berjiwa baja ya, agar ketika dibullying ya, oh nggak apa-apa, saya nggak merasa dijatuhkan ya, pokoknya tetap percaya diri. Silahkan.
2: Yang selalu Areta bilang terus menerus ke teman-teman remaja adalah kenali diri sendiri. Karena ini sebenarnya hal yang masih sering Areta temuin di banyak remaja, bahwa ternyata mereka belum mengenal diri mereka sepenuhnya. Mereka lebih gampang untuk menilai orang lain, lebih gampang untuk mengenal orang lain lebih dalam. Tapi sebenarnya kalau balik ditanya, kayak tentang dirinya sendiri, mereka nggak tahu. Mereka bahkan bingung gitu jawabnya. Misalnya kita di genre kan kalau pendekatan mengenal diri pasti menanya kelebihan dan kekurangannya gitu ya. Kayak kelebihan apa yang paling dibanggakan dalam dirinya dan kekurangan apa yang ingin ditingkatkan. Dan itu susahnya minta ampun mereka untuk memikirkan. Tapi kalau untuk melihat kelebihan orang lain, melihat kekurangan orang lain, itu sangat gampang untuk mereka lihat, untuk mereka kenal, untuk mereka ingat. Tapi untuk diri sendiri tuh sesusah itu. Makanya tuh balik lagi artis selalu bilang, kenali diri dulu sendiri. Saat kita sudah tahu sebenarnya kita ada di tingkat seperti apa, kita sudah tahu kita punya kelebihan apa, kita punya kekurangan apa yang ingin kita tingkatkan, kita gak lagi sibuk untuk memikirkan orang lain. Kita gak akan lagi sibuk untuk membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Karena kita sudah tahu jalannya kita seperti apa, kita mau tujuannya kita tuh seperti apa untuk mencapai cita-cita ataupun mimpi kita. Kita sudah tahu diri kita punya kelebihan dan kekurangan apa yang harus kita terus, kayak kelebihan apa yang kita perlu tingkatkan dan kekurangan apa yang perlu kita perbaiki gitu. Jadi akhirnya kita gak ada waktu untuk sakit hati dengan orang lain, tidak ada waktu untuk memikirkan perkataan orang lain, karena kita fokus untuk terus mengisi diri kita dengan hal-hal positif, dengan hal-hal yang kita suka. Jadi akhirnya kita gak akan terpengaruh tuh. Maka itu artis selalu bilang bahwa terus gali sebenarnya potensi dalam diri apa, terus apa yang sebenarnya kurang untuk mencapai hal-hal yang sebenarnya masih selalu ada di mimpi kita. Ini untuk mencapai mimpi ini, apa yang kurang ya, apa yang ingin, yang sebenarnya masih bisa kita perbaiki apa ya, atau yang bisa kita tingkatkan apa ya. Nah dari situ tuh pasti mereka bakal sibuk tuh untuk perkaya diri, untuk upgrade diri terus. Akhirnya gak ada tuh untuk iri-irian lagi. Karena sebenarnya ini bukan soal kan siapa yang lebih cepat atau siapa yang lebih keren dan sebagainya, tapi gimana kita mulai melihat diri kita sepenuhnya. Jadi bagaimana kita sudah tahu ya potensi kita dan sebagainya, akhirnya kita gak akan ada waktu tuh untuk memikirkan perkataan orang lain, karena kita yang paling tahu diri kita sendiri. Itu yang selalu orang tua Areta juga terapkan ke Areta, bahwa kakak yang paling tahu diri kakak. Selalu yang orang tua aku bilang, jadi kayak mau gagal, mau berhasil, apapun itu kakak yang paling tahu sebenarnya kakak sudah sampai di mana. Jadi ketika orang mengatakan hal yang tidak baik lagi, kakak sudah tidak akan goyah lagi. Karena kakak tahu kakak tetap fokus untuk diri kakak sendiri, bukan untuk orang lain. Jadi bukan mengejar validasi orang, tapi mengejar hal-hal yang ada dalam diri kakak, yang mimpi kakak gitu. Itu yang selalu orang tua aku terapkan. Jadi bagaimana kita fokus ke diri kita sendiri.
0: Oke,
2: gitu.
0: Fokus pada diri sendiri dan itu tidak terlepas dari peran orang tua.
2: Benar sekali
0: ya. Kalau orang tua dulu-dulu itu biasanya suka susah memuji anak ya. Benar. Tapi orang tua yang zaman sekarang, kita para orang tua milenial ini harus ya selalu memuji anak agar tangki cinta mereka itu full.
2: Selalu full.
0: Dan ketika tangki cinta itu full, maka insya Allah ya mereka akan berperilaku baik, juga mereka lebih percaya diri. Benar. Ya.
1: Orang tua harus menjadi pendengar, pendengar yang empatis. Jangan hanya pendengar yang pasif begitu, tetapi harus memberikan masukan juga ke anak-anak. Kemudian mungkin saya masih ingin menyambungkan apa yang disampaikan oleh Indah tadi, bahwa memang rata-rata bundir itu juga embrionya ada di orang-orang yang stres. Kita berupaya bagaimana sehingga mereka tidak ada di posisi yang seperti itu.
0: Yang
1: jadi
0: penuh
1: ketika
0: tuntutan,
1: jadi ketika misalnya kita melihat tanda-tanda peringatan itu sudah ada sinyal-sinyal yang ke situ, nah barangkali bisa membackup mereka dengan hal-hal lain yang lebih bermanfaat. Kemudian juga kadangkala kita melihat kasus-kasus bundir ini karena misalnya ada hal-hal yang tidak bisa dicapai, bukan hanya karena yang lain-lain, maka mungkin orang tua kadangkala ingin yang terbaik untuk anak, tetapi belum tentu itu sesuai dengan kemauan anak ini misalnya. Jadi kadangkala ketika dia tidak bisa memenuhi apa kemauan orang tua, misalnya maunya jadi ini, jadi ini dan sebagainya ya. Jadi orang tua itu jangan terlalu memasang standar yang dalam hal ini, standar yang terlalu menuntut.
2: Iya, benar
1: juga
2: sekali.
1: Kan begitu kan?
2: Iya,
1: ya,
2: benar. Masih banyak
1: anak tidak stres
2: gitu. Iya, masih banyak orang tua yang seperti
1: itu.
2: Iya,
1: masih banyak orang tua yang memasang standar-standar gitu.
0: Saya selalu
1: gitu
0: bilang ke anak-anak saya bahwa juara itu adalah bonus. Yang penting kalian memahami pelajarannya, itu adalah sebuah kebanggaan untuk saya. Kalian mau jadi apapun, kami sebagai orang tua akan mendukung, asalkan itu adalah pekerjaan yang halal. Tidak semerta harus jadi PNS, harus jadi polisi, harus jadi tentara. Tidak, ya apapun cita-cita kalian akan kami dukung. Supaya anak-anak merasa bahwa, oh ternyata kita dihargai. Ternyata orang tua kita menghargai mimpi-mimpi kita, ya, bukan hanya kita harus selalu menuntut anak kita harus jadi seperti ini, enggak, itu malah membuat tuntutan-tuntutan yang akhirnya jadi beban.
1: Jadi beban, iya, jadi beban.
2: Banyak ekspektasi yang ditanggung, gitu ya.
0: Baik, oke, torang pembahasan hari ini sudah harus segera diakhiri, tapi sebelum berpisah mungkin closing statementnya Ibu Kepsek silahkan.
1: Iya, baik, jadi ini karena pembicaraan hari ini sangat kental dengan momen hari ini juga, yaitu Hari Anak Nasional yang memang jatuh pada tanggal 23 Juli. Jadi ini merupakan momentum untuk mengingatkan torang semua, seluruh masyarakat, bahwa anak ini adalah aset yang sangat berharga, baik bagi bangsa, kemudian yang paling dekat itu adalah orang tua dan lingkungan sekitar. Sehingga torang harus memberikan kesempatan kepada mereka, karena mereka memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, memperoleh pendidikan, dan kemudian mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Jadi sangat diharapkan bahwa tangan yang biasa misalnya bullying tadi, ya, kita kembali, yang biasanya memukul, marilah menjadi tangan yang merangkul, ya. Jadi misalnya bahasa-bahasa yang menyakitkan itu bisa menjadi bahasa-bahasa yang memotivasi bagi teman-teman dan orang tua, lingkungan sekitar.
0: Baik, terima kasih Ibu. Kakak Areta, closing statement-nya silakan.
2: Oke, mungkin ini lebih ke ajakan. Jadi mari kita sama-sama untuk menciptakan, ya, ruang yang aman dan nyaman untuk anak, karena dengan hal-hal sederhana nih, semisalnya dengan mendengar tanpa menghakimi, terus berbicara dengan sopan, dan juga dengan tidak menormalisasikan bullying sebagai candaan gitu. Karena ketika anak ini cuma butuh ruang untuk merasa aman, untuk merasa dicintai, dan juga ruang untuk mereka bertumbuh dan berkembang gitu. Karena ketika kita melindungi anak hari ini, berarti kita sedang membangun masa depan ke depan gitu. Mungkin lebih ke apa lagi, ya, untuk ke anak-anak, jangan pernah takut untuk bertumbuh, jangan pernah takut untuk maju, walaupun mungkin ada banyak hal, ada banyak perkataan, ada banyak tindakan yang mungkin menyakiti kita, tapi yang paling tahu diri kita adalah kita. Jadi bagaimana kita mulai menciptakan hal-hal yang kita suka, hal-hal yang kita ingin coba, dan bangun diri kita untuk jadi versi yang lebih baik ke depannya. Karena selalu ingat bahwa orang tua di rumah pasti akan selalu mendukung, akan selalu menyayangi kita, apapun keadaan kita, apapun hal yang kita capai, tidak akan dihakimi. Jadi fokus saja dengan cinta yang sudah kita dapat dari rumah gitu. Jangan sampai hal-hal lain, hal-hal yang menyakiti itu mempengaruhi kita, sampai akhirnya nanti kita tidak bisa menggapai mimpi kita. Dan perlu kita ketahui bahwa mimpi yang besar, usahanya juga pasti besar, ya. Jadi selalu kuat aja, karena akan banyak sekali cobaan. Karena dari anak-anak menuju fase remaja, menuju fase dewasa juga pasti akan banyak sekali tantangan. Tapi tentang bagaimana, walaupun kita jatuh, walaupun kita pernah disakiti, yang pasti kita tidak akan tumbuh seperti orang seperti itu. Jadi jangan melakukan pola yang berulang, ya, karena cukup saja rantai itu kita yang putuskan gitu. Seperti
0: oke,
2: itu.
0: Terima kasih Kakak Areta. Sahabat Budaya, tak terasa tolong sampai kebersamaan di Baca Rita Pagi spesial Hari Anak harus segera saya akhiri. Terima kasih Bu Kepsek, Kak Areta sudah hadir di Studio Pro 4, juga menambah motivasi kita, ya, untuk menghentikan perbuatan yang tidak menyenangkan, yaitu bullying, ya. Semoga kita dan anak-anak kita bisa terjauh dari perilaku tersebut. Saya Rima Amurang mewakili kerabat kerja yang bertugas di tim Kiara Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapat lagi.
6: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: Pada zaman dahulu, konon ceritanya di Sula Barat ada desa yang bernama Waibot. Desa tersebut dihuni oleh 4 soa atau 4 suku, yaitu Soa Salanela, Soa Kedavota, Soa Lidamona, dan Soa Pahli. Pada suatu saat, mereka memilih kepala desa. Di saat itu pula menuai konflik internal antara keempat soa tersebut. Pokok permasalahannya adalah ada soa yang mengusung kepala desa dari kalangan perempuan. Menurut adat istiadat masyarakat desa Waibot, perempuan tidak bisa menjadi kepala desa karena akan mendatangkan bala atau bencana. Selain itu bertentangan dengan ajaran agama Islam, namun mereka tetap bersikeras untuk menjadikan perempuan sebagai kepala desa. Dari sinilah muncul berbagai persoalan.
1: Jadi memang cerita ini itu terjadi di Sula Barat. Nah, di Sula Barat ini ada desa yang bernama Waibot. Desa tersebut dihuni oleh 4 soa atau 4 suku. Nah, dari 4 suku ini ada nama-nama sukunya itu, yaitu suku Soa Sandela, Soa Kedavota, Soa Lidamona, dan Soa Pahli. Pada suatu saat, nah dari 4 suku ini, 4 soa ini, waktu rencana untuk memilih kepala desa ini, nah dari 4 soa ini, ada yang ingin memilih kepala desa itu, yaitu dari kaum perempuan. Nah, tapi ada dari suku yang lain, mereka tidak setuju untuk dorang punya kepala desa itu perempuan, karena istilah dorang punya kepala desa perempuan ini akan mendatangkan bala atau bencana. Karena desa ini, 4 suku ini, mereka ini kan menganut agama Islam. Nah, agama Islam ini kan kalau untuk jadi seorang pimpinan atau kepala desa ini, itu kan bertentangan dengan ajaran agama Islam. Tapi dari beberapa suku ini, yang sebagian ini, suku ini, orang bersikeras mau juga harus kepala desa harus perempuan. Nah, ini yang jadi masalah yang terjadi di 4 suku ini. Baku bertentangan ini masalah kepala desa ini, dan terjadi bencana.
0: Suatu malam menjelang pagi, datang bencana besar secara tiba-tiba, yaitu biakima atau kerang datang dari arah laut dengan kecepatan tinggi, masuk ke perkampungan Waibot, dan karena bagian tongka atau pegangan bagian bawah kerang teriris bulu tui yang tajam, maka kerang pun terbelah menjadi dua. Pada saat itu pula, air keluar dari kerang itu sehingga menenggelamkan perkampungan dan semua penduduk desa. Kemudian kulit kerang yang terbelah menjadi dua itu, satunya menjadi telaga yang ada pada saat ini, dan yang satunya lagi menjadi tahaga taufon atau telaga tersembunyi.
1: Nah, pada suatu malam menjelang pagi, itu terjadi satu bencana besar yang tiba-tiba, yaitu kerang yang biasa disebutkan orang ini. Suku ini di nama itu biakima, kerang laut. Bencana ini itu masalahnya, kerang ini datang dari arah laut dengan kecepatan yang cukup tinggi, yang dibawa oleh air ke perkampungan Waibot. Nah, kerang ini bagian tongka, pegangan bagian bawah itu dari kerang itu, dia tak iris. Di sini bilang bulu tui bulu kecil itu, yang bulu itu memang kalau ini dia tajam, maka kerang pun terbelah menjadi dua. Pada saat itu juga, karena kerang ini sudah terbelah, teriris, air ini keluar dari kerang itu, sehingga menenggelamkan perkampungan dan semua penduduk desa. Kemudian kulit kerang yang terbelah menjadi dua itu, satunya menjadi telaga yang ada saat ini, dan yang satunya menjadi tahaga taufon atau telaga tersembunyi. Lokasi dari tahaga taufon saat ini berada di sekitar 2 km dari telaga yang ada sekarang ini, dan banyak menyimpan rahasia mistis. Nah, masyarakat di setempat percaya bahwa penduduk desa Waibot yang tenggelam menjelma menjadi buaya. Begitu juga dengan kampung yang tenggelam sampai sekarang masih ada, letaknya di Tanjung Salima Mata. Itu pas di tengah-tengah telaga, sehingga masyarakat Kabau sampai saat ini, sampai sekarang ini, tidak pernah dorang melewati di tengah-tengah telaga. Sebab karena telaga ini disakralkan oleh masyarakat desa Kabau, maka seringkali masyarakat desa tersebut itu mereka mengadakan suatu bikin ritual, atau kayak bahasanya itu ritual sastahaga atau sumpah telaga. Nah, ritual ini dilakukan oleh Kabau Tamina, suku asli Kabau itu, dengan tujuan untuk menjaga kelestarian alam yang ada di dalam telaga. Selain itu, Doran juga akan memanggil, memberi makan. Belum bikin makanan itu, ada di makanan juga makan buaya-buaya itu. Seperti buaya yang dimiliki empat suah itu, empat suku tadi itu. Buaya suah Sanila bernama buaya mata Oga Tubana. Suah Kedafota, dompi nama itu buaya Juanga Kailupa atau buaya putih itu. Sedangkan suah Lidamona ada dua yang dompi buaya itu. Jadi yang satu bernama Kesuba Ngile dan tiga mata Oga. Sedangkan suah Pahli, jadi dompi buaya itu bernama mata Oga Dahapin. Itulah cerita yang terjadi di Sula Barat atau di desa yang bernama Waibot. Desa tersebut yang dihuni oleh empat suah itu.
0: Demikian asal mula terjadinya Telaga Kabau. Dari bumi Moloku Kieraha, saya Rima Amurang sampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Sahabat budaya, masih bersama orang di Perempat RRI Ternate Suara Budaya Kieraha, dipancar luaskan dari Jalan Sultan Hairun lantai 1 Gedung RRI Ternate. Kak Karima masih hadir untuk sahabat budaya di kesempatan pagi jelang siang ini, Kamis 23 Juli 2026. Dan kita ganti personil lagi. Kalau tadi ada Kakak Ida sama Kakak Nabil, sekarang ada Kakak Farah. Kita kenalan dulu ya sama Kakak Farah. Hai Kakak Farah.
1: Halo.
0: Suaranya enggak muncul ya? Coba
1: halo.
0: Deh.
1: Halo.
0: Oh, enggak. Boleh?
1: Halo.
0: Oh iya, boleh. Halo juga. Kakak Farah, perkenalkan diri dong ke sahabat budaya.
1: Halo sahabat budaya, perkenalkan saya Cut Farah Aka Rahmat, biasa disapa Farah, dan sekarang Farah magang ya di RRI ini, jadi semester 6.
0: Semester 6.
1: Betul.
0: Ya. Ya internatnya juga.
1: Iya.
0: Namanya Cut Farah, berarti orang itu dong, Minang ya?
1: Aceh.
0: Oh iya. Orang Aceh, aduh Masya Allah. Kamu dari Aceh, terus kuliahnya di sini atau memang dari kecil sudah di sini?
1: Kebetulan kakek ya yang dari itu, jadi Farah lahirnya memang di Tobelo.
0: Oh, Tobelo Manyawa, bang.
1: Iya. Tobelo Manyawa, betul. Jadi memang dari kecil lahirnya pun di Tobelo dan fun fact-nya Farah belum pernah ke Aceh ya.
0: Oh, belum pernah ke Aceh.
1: Ya. Jadi memang dari kecil di sini sih.
0: Oh, jadi karena turunan dari kakek ya.
1: Iya.
0: Akhirnya namanya Cut Farah.
1: Betul.
0: Biasanya orang Aceh kalau namanya Cut-Cut tuh pasti cantik lah, sahabat budaya. Oke, Farah, kesehariannya selain kuliah, magang di RRI, apalagi nih?
1: Farah menulis ya.
0: Oh.
1: Dan ya, jadi memang suka sama menulis juga. Dan kalau sekarang itu selain menulis buku, menulis proposal juga sih.
0: Okay,
1: karena semester 6 ya itu tugas akhir, jadi
0: persiapan.
1: Betul persiapan. Yeah. Dan karena memang kalau pulang kan mungkin pukul 16 ya pulangnya. Yeah. Jadi masih ada waktu untuk ya udah susun, karena setelah ini PPL tuh lanjut KKN, jadi kayak harus memanage waktu dengan sebaik
0: jadi
1: mungkin.
0: Jadi harus dipersiapkan sejak dini.
1: Betul,
0: ya.
1: Sekali.
0: Lebih cepat lebih baik ya kata.
1: Iya, iya.
0: Oke, jadi menulis buku juga ya?
1: Iya.
0: Hobinya. Sudah ada buku yang diterbitkan kah?
1: Alhamdulillah sudah.
0: Sudah ya, wow, penasaran ya. Ya, bukunya apa sih?
1: Bukunya tuh judulnya adalah Satu Pertemuan Seribu Pelajaran. Jadi dia tuh self improvement.
0: Okay.
1: Pengembangan diri gitu.
0: Satu pertemuan seribu pelajaran ya. Kita bertemu tapi ada seribu pelajaran yang bisa aku dapatkan dari itu.
1: Betul
0: ya.
1: Sekali.
0: Oke, sahabat budaya, orang akan baca cerita lagi ya dengan Kakak Farah, mahasiswa IAIN Ternate yang alhamdulillah ya magang di RRI Ternate. Sampai kapan nanti?
1: Sampai tanggal 9 sih.
0: 9 Agustus 2026 ya. Jadi pastikan ngoni terus badengar patorang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa nggak boleh?
0: Boleh sih boleh mas, tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh, dari tadi berdiri di depan mas.
1: Walah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

Benteng Toluco pada awalnya merupakan bangunan buatan Portugis yang menguasai hampir seluruh perdagangan rempah di Ternate pada abad ke-16. Seorang panglima tentara Portugis bernama Francisco Serrao membangun benteng yang pada awalnya bernama Santo Lucas ini sebagai pertahanan sekaligus pusat penyimpanan rempah-rempah asli Ternate yang akan mereka perdagangkan. Namun setelah perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Babullah, maka kekuasaan Portugis pun berakhir pada tahun 1577. Sejak itu benteng Santo Lucas pun dikuasai Kesultanan Ternate, hingga akhirnya Belanda datang merebut benteng tersebut dan mengganti namanya menjadi Benteng Hollandia.

Benteng Kalamata dibangun pada tahun 1540 atas prakarsa Antonio Pigafetta yang berfungsi sebagai pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugis di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata, diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng ini beberapa kali berpindah tangan atau kekuasaannya ke Spanyol, Belanda, lalu kembali ke tangan Portugis. Kesultanan Tidore, Inggris, kembali diambil alih oleh Belanda, kemudian menjadi milik Indonesia. Ketika dikuasai Spanyol saat itu, benteng ini digunakan sebagai pos perdagangan di Ternate. Benteng Kalamata yang didesain sangat unik, berbentuk menyerupai empat penjuru mata angin. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu.

0: Pada zaman dahulu, konon ceritanya di Sula Barat ada desa yang bernama Waibot. Desa tersebut dihuni oleh 4 soa atau 4 suku, yaitu Soa Salanela, Soa Kedavota, Soa Lidamona, dan Soa Pahli. Pada suatu saat, mereka memilih kepala desa. Di saat itu pula menuai konflik internal antara keempat soa tersebut. Pokok permasalahannya adalah ada soa yang mengusung kepala desa dari kalangan perempuan. Menurut adat istiadat masyarakat desa Waibot, perempuan tidak bisa menjadi kepala desa karena akan mendatangkan bala atau bencana. Selain itu bertentangan dengan ajaran agama Islam, namun mereka tetap bersikeras untuk menjadikan perempuan sebagai kepala desa. Dari sinilah muncul berbagai persoalan.
1: Jadi memang cerita ini itu terjadi di Sula Barat.

0: mereka tidak setuju untuk dorang punya kepala desa itu perempuan, karena istilah dorang punya kepala desa perempuan ini akan mendatangkan bala atau bencana, karena desa ini empat suku ini, mereka ini kan menganut agama Islam. Nah, agama Islam ini kan kalau untuk jadi seorang pimpinan atau kepala desa ini, itu kan bertentangan dengan ajaran agama Islam. Tapi dari berapa suku ini yang sebagian induk suku ini, orang bersikeras mau juga harus kepala desa harus perempuan. Nah, ini yang jadi masalah yang terjadi di empat suku ini. Baku bertentangan ini masalah kepala desa ini dan terjadi bencana.
1: Suatu malam menjelang pagi, datang bencana besar secara tiba-tiba, yaitu biakima atau kerang datang dari arah laut dengan kecepatan tinggi masuk ke perkampungan Waibot, dan karena bagian tongka atau pegangan bagian bawah kerang teriris bulu tui yang tajam, maka kerang pun terbelah menjadi dua. Pada saat itu pula, air keluar dari kerang itu sehingga menenggelamkan perkampungan dan semua penduduk desa. Kemudian kulit kerang yang terbelah menjadi dua itu, satunya menjadi telaga yang ada pada saat ini, dan yang satunya lagi menjadi tahaga taufon atau telaga tersembunyi.
0: Nah, pada suatu malam menjelang pagi, itu terjadi satu bencana besar yang tiba-tiba, yaitu kerang yang biasa disebut sandong orang suku ini di nama itu biakima, kerang laut. Bencana ini itu masalahnya, kerang ini datang dari arah laut dengan kecepatan yang cukup tinggi yang dibawa oleh air ke perkampungan Waibot. Nah, kerang ini bagian tongka pegangan bagian bawah itu dari kerang itu dia tak iris. Asin tu bilang bulu tui itu, bulu tui bulu kecil itu, yang bulu itu memang kalau ini dia tajam, maka kerang pun terbelah menjadi dua. Pada saat itu juga, karena kerang ini sudah terbelah, teriris, air ini keluar dari kerang itu, sehingga menenggelamkan perkampungan dan semua penduduk desa. Kemudian kulit kerang yang terbelah menjadi dua itu, satunya menjadi telaga yang ada saat ini, dan yang satunya menjadi tahaga taufon atau telaga tersembunyi. Lokasi dari tahaga taufon saat ini berada di sekitar 2 km dari telaga yang ada sekarang ini, dan banyak menyimpan rahasia mistis. Nah, masyarakat di setempat percaya bahwa penduduk desa Waibot yang tenggelam menjelma menjadi buaya. Begitu juga dengan kampung yang tenggelam sampai sekarang masih ada letaknya di Tanjung Salima Mata. Itu pas di tengah-tengah telaga. Sehingga masyarakat Kabau sampai saat ini, sampai sekarang ini, tidak pernah dorang melewati di tengah-tengah telaga. Sebab karena telaga ini disakralkan oleh masyarakat desa Kabau, maka seringkali masyarakat desa tersebut itu mereka mengadakan suatu bikin ritual atau kayak bahasanya itu ritual sastahaga atau sumpah telaga. Nah, ritual ini dilakukan oleh Kabau Tamina, suku asli Kabau itu, dengan tujuan untuk menjaga kelestarian alam yang ada di dalam telaga. Selain itu, doran juga akan memanggil, memberi makan. Dorang bikin makanan itu, ada di makanan juga makan buaya-buaya itu. Seperti buaya yang dimiliki empat suku itu, empat suku tadi itu. Buaya Sua Sanila bernama Buaya Mata Oga Tubana. Sua Kedafota, dorang pi nama itu Buaya Juanga Kailupa atau Buaya Putih itu. Sedangkan Sua Lidamona ada dua yang dorang pi buaya itu. Jadi yang satu bernama Kesuba Ngele dan tiga Mata Oga. Sedangkan Sua Pahli, jadi dompi buaya itu bernama Mata Oga Dahapin. Itulah cerita yang terjadi di Sula Barat atau di desa yang bernama Waibot. Desa tersebut yang dihuni oleh empat Sua itu.
1: Demikian asal mula terjadinya Telaga Kabau. Dari bumi Moloku Kieraha, saya Rima Amurang sampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Kota kecil dengan sejuta pesona. Berjuta rasa memanjakan lidah ada di sini. Gohu ikan khas Ternate menjadi salah satu jenis makanan khas yang nikmat untuk disantap. Meskipun berbahan dasar ikan laut mentah, namun bau amis tidak akan terasa karena campuran rempah-rempah dapur yang banyak, seperti bawang merah, cabai rawit, perasan lemon, daun kemangi, garam, dan tentu ditambah dengan taburan kacang. Gohu ikan akan semakin nikmat jika dimakan dengan sagu lempeng, singkong rebus, atau pisang rebus. Gohu ikan ini pun menjadi makanan kesukaan di beberapa daerah di Maluku Utara. Penasaran dengan rasanya? Mari baronda di Ternate.

33 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya saya pamit undur diri dari ruang dengar sahabat budaya. Di Kiara siang nanti ada Kakak Sri yang akan bertemang sahabat budaya sampai nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Timur. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai waktu depan.

si Malam Rurio, atau dalam bahasa pribumi Ternate disebut Malam Baku Batu. Dalam tradisi adat ini, di setiap tamu atau undangan yang datang wajib membawa sedekah, dan di saat selesai acara, para tamu atau undangan diberi bawaan untuk dibawa pulang yang dinamakan Pakesa. Malam Rodeo ini berlangsung pada satu hari sebelum acara akad nikah. Acara ini dilaksanakan secara terpisah, kedua mempelai di kediaman masing-masing. Malam Rodeo ini hanya untuk undangan keluarga.

malam rodeo, kedua pihak mempelai saling berlomba untuk mengantarkan kue-kue tradisional ke masing-masing pihak mempelai. Lebih utamanya adalah dari pihak pria harus lebih dulu mengantarkan adat ini. Dan kalau dari pihak mempelai wanita yang lebih dulu mengantarkan, maka pihak mempelai pria harus membayar rugi karena terlambat mengantarkan adat ini. Dalam tradisi malam rodeo ini, ada menu khusus yaitu khusus kue-kue tradisional Ternate. Di antaranya, waji, upacu, balapis, lalampa, apang, roti, cucur, dan

Bakungelo adalah makanan khas dari suku Makian dan Kayowa di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Bakungelo terbuat dari ubi kayu atau singkong yang dikupas kulitnya, dibersihkan, diambil isinya, diparut, diperas, ditumbuk, diayak, hingga menjadi tepung. Kemudian dimasukkan ke dalam cetakan yang terbuat dari tanah liat. Dalam istilah lokal disebut forna. Kemudian dibakar di atas api sekitar 20 hingga 30 menit. Selanjutnya dijemur di bawah sinar matahari sampai kering membentuk lempengan persegi panjang yang dinamakan baku.

0: terdapat kerajaan besar di Pulau Halmahera. Rajanya belum lama meninggal dunia. Ia meninggalkan 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Mereka bernama Baginda Arif, Putra Baginda Binaud, dan Putri Baginda Nuri. Putra Baginda Binaud sangat menginginkan kedudukan sebagai raja untuk menggantikan ayahnya.
1: Lebih meyakinkan kepada sang pati ini untuk ikut mendukung rencana tersebut, makanya Baginda Binaud membujuk sang pati dan ia berjanji mempertahankan jabatannya itu sebagai pati, dan ia akan diberi hadiah emas berlian. Sang pati bersedia menjadikan Binaud sebagai raja. Di saat untuk mengangkat Binaud menjadi raja, sang pati ini segera mengatur para pengawal kerajaan untuk menangkap Sri Baginda Ratu, Putra Baginda Arif, dan Putri Baginda Nuri. Setelah mereka menangkap, mereka dijebloskan di dalam penjara bawah tanah. Putri Baginda Nuri dengan penuh emosi, dia sangat marah kepada kakaknya, dan Sri Baginda Ratu meminta agar Nuri bersabar dan tawakal dalam menghadapi cobaan ini.
0: Binaud merasa gembira setelah menjebloskan ibu dan saudara kandungnya ke penjara. Ia mengumumkan kepada rakyat kerajaan bahwa Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya mengalami musibah di laut. Dan saat itu pula, Putra Baginda Binaud minta para pembesar istana untuk segera dilantiknya menjadi seorang raja. Kemudian ia bersikap angkuh dan tinggi hati. Untuk kepentingan dirinya, ia memerintahkan kepada seluruh rakyat kerajaan untuk membangun istana megah dan diberlakukannya berbagai pungutan.

0: Raja Benaut dengan maksud paling tidak dapat membebaskan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya. Nah, pasukan-pasukan ini yang dipimpin oleh Bijak ini, dia mendapat dukungan dari teman-temannya. Dan pada waktu itu banyak para pegawai istana yang telah membelot bergabung dengan Bijak. Dan Bijak ini memang sangat cerdik. Di saat pasukan ini sudah terbentuk, dia mempelajari bagaimana mengadakan penyelamatan itu. Dan strategi yang diatur untuk mengadakan penyerangan ke Istana Raja Benaut berkat dengan kepimpinan Bijak dalam pasukan, dalam sekejap mereka berhasil menyelamatkan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya yang dipenjara Benaut. Mereka membawa melarikan diri ke hutan. Nah, setelah mereka di dalam hutan, Bijak mengatur rencana untuk kembali menyerang ke istana. Tetapi apa yang disampaikan oleh Sri Baginda Ratu, ia tidak setuju, tidak mau berlumuran darah. Sri Baginda Ratu hanya dengan doa permohonan yang disampaikan kepada Tuhan, apa yang dilakukan oleh Raja Benaut berlaku sebagaimana terhadap rakyatnya. Sang Pati yang selalu mendukung keputusan Raja Benaut lama kelamaan juga tidak senang dengan perilaku raja, tapi ia tidak berani melawan kepada Sri Baginda Benaut. Namun pada satu saat tak disangka, sebuah bencana alam terjadi. Gunung meletus dengan sangat dahsyat dan sebagian lahar panas telah meluluh kelentakan bangunan istana yang baru saja selesai dibangun dari hasil keringat rakyat. Nah, di saat terjadinya letusan gunung dan lahar sudah mengalir masuk ke lingkungan istana, Raja Benaut kebingungan mencari tempat perlindungan, lari ke sana lari kemari tak tahu arah tujuan. Anehnya, lahar seolah-olah mengejar kemana Raja Benaut lari, dan dia selalu berteriak minta tolong. Teriakan Benaut, lahar panas itu yang mengikuti dia sedikit demi sedikit menempel di kaki Benaut. Kakinya melepuh dan kulitnya terkelupas. Ia berusaha untuk tidak berhenti berlari. Ketika ia mengalami siksaan lahar panas itu, baru ia mengingat ibunya. Ia memohon ampun, meminta maaf kepada ibunya karena tidak mampu menahan panasnya lahar dan kaki yang sudah melepuh. Badan-badannya sudah kena dengan lahar. Situ baru dia menyadari bahwa dia tidak akan mengkhianati ibunya. Tapi ucapannya itu tidak didengar oleh ibunya, sehingga dengan perlahan-lahan akhirnya ia meninggal.
1: Jasad Benaut terdampar di sebuah pantai. Seketika itu juga tempat itu berubah menjadi sebuah tanjung. Dan konon, tanjung itu sering terdengar orang menangis meminta belas kasihan karena mengalami siksaan yang amat sangat perih. Kini, tempat terdamparnya Benaut itu dinamakan Tanjung Menangis. Pendengar, sifat iri, dengki, dan tamak akan membawa celaka dan pembalasan yang setimpal. Karena itulah, jauhilah sifat-sifat tersebut. Dari Bumi Meluku Kieraha, saya Rima Amurang.

0: Raha.
1: 95,1 Prapat Ternate, Suara Budaya Kiraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Saudeh, dimanapun Anda berada. Kembali Tarapa Gedepa lagi ya, Saudeh, di siang hari ini bersama dengan saya, Sri Anugra. Tentunya di Kiraha Siang juga akan bertemang Sapa Budaya dengan beragam program. Lagu-lagu hiburan juga akan dihadirkan untuk Sapa Budaya ya di siang hari ini. Dan di pukul 12.08 waktu Indonesia Timur, saatnya untuk kita hadirkan program Masa Siang, dihadirkan sampai di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Di edisi siaran hari ini, Kamis 23 Juli 2026.

0: Benteng Toluko adalah salah satu dari sekian banyak benteng yang menyimpan kisah sejarah perjalanan Ternate. Hingga kini, Benteng Toluko masih berdiri kokoh di atas bukit batu yang berada di Kelurahan Sangaji, Ternate Utara. Seperti halnya banyak benteng di Ternate, Benteng Toluko pada awalnya merupakan bangunan buatan Portugis yang menguasai hampir seluruh perdagangan rempah di Ternate pada abad ke-16. Seorang panglima tentara Portugis yang bernama Francisco Serrao membangun benteng yang pada awalnya bernama Santo Lucas ini sebagai pertahanan sekaligus pusat penyimpanan rempah-rempah asli Ternate yang akan mereka perdagangkan. Benteng ini berada pada tempat yang sangat strategis karena sangat dekat dengan wilayah perairan, berada di puncak bukit yang cukup tinggi dan dapat menjadi tempat sempurna untuk mengawasi segala gerak-gerik yang terjadi di Istana Kesultanan Ternate. Benteng Santo Lucas atau Benteng Toluko memiliki bentuk yang sangat unik yang tidak dimiliki benteng-benteng yang ada di Indonesia, khususnya di Maluku Utara.
1: Benteng ini kalau nama aslinya Santo Lucas. Santo Lucas itu menurut ceritanya bahwa orangnya Santo Lucas itu dia suka perempuan. Arsitekturnya benteng ini sehingga dia melambangkan dia punya kejantanannya ini.
2: Alat
1: kemaluan laki-laki. Jadi benteng ini bentuknya aneh karena bentuk seperti kelamin laki-laki. Kita lihat ini bundaran ini yang disebut bastion itu dua di depan lalu memanjang ke belakang baru ada yang satu di belakang sana itu. Jadi seperti ini nanti kita lihat itu dia punya. Gambarnya di sana itu ya. Setelah itu benteng ini dibangun pada tahun 1540 oleh Francisco Serrao. Awalnya itu dia sebagai benteng pengintai saja. Nah, nanti setelah masuk Belanda itu pada tahun 1602 itu, kemudian pada tahun 1610 baru Belanda pugar dia. Belanda pugar, tidak ada yang utara dipakai juga untuk pengintaian musuhnya apa-apa. Jadi dulu kalau setelah masuk Portugis tahun 1512, kemudian menyusul masuk Spanyol pada tahun 1521, kemudian dia bergabung dengan Kesultanan Tidore. Jadi kalau di Ternate Portugis, di Tidore itu Spanyol. Jadi waktu itu Belanda perbaiki ini, mengantisipasi juga jangan sampai ada serangan dari Spanyol. Jadi pernah benteng ini juga pernah diduduki oleh Sultan Mandarsa, dengan kekuatan personilnya kurang lebih 160 orang itu bersiaga di sini. Tapi memang tidak ada penyerangan karena menurut penjelasan itu bahwa Spanyol dengan Portugis itu bertetangga, negaranya bertetangga, jadi dia tidak ini.
0: Setelah perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Babullah, maka kekuasaan Portugis pun berakhir pada tahun 1577. Sejak itu, Benteng Santo Lucas pun dikuasai Kesultanan Ternate hingga akhirnya Belanda datang, merebut benteng tersebut dan mengganti namanya menjadi Benteng Hollandia. Benteng ini kemudian dipugar pada tahun 1610 dan dijadikan salah satu pertahanan Belanda di Ternate. Selanjutnya, berdasarkan beberapa perjanjian kerjasama yang terjadi antara pemerintah VOC dan Kesultanan Ternate, maka pada tahun 1661 Sultan Ternate yang bernama Mandarsah diberi izin untuk menempati Benteng Hollandia dengan personil sekitar 160 orang. Nama Toluko yang melekat pada benteng ini hingga saat ini juga menyimpan cerita yang tidak kalah menariknya. Satu kisah menyebutkan bahwa nama Toluko ini digunakan sejak salah satu Sultan Ternate yang bernama Kaicil Toluko memerintah sekitar tahun 1692. Dari bumi Maluku Kieraha, saya Davi Baba menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.

Bekasi Wallop 5.0. Roompa Ternate, suara budaya Kieraha.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Hiburan juga sama budaya kan dihadirkan untuk sama budaya ya di siang hari ini. Dan siang hari ini juga ya, dorang ada dengerin lagu dari Arman dan juga Irene ya, dengan

si Malam Rurio, atau dalam bahasa pribumi Ternate disebut Malam Baku Bantu. Dalam tradisi adat ini, di setiap tamu atau undangan yang datang wajib membawa sedekah, dan di saat selesai acara, para tamu atau undangan diberi bawaan untuk dibawa pulang yang dinamakan Pakesa. Malam Rurio ini berlangsung pada satu hari sebelum acara akad nikah. Acara ini dilaksanakan secara terpisah, kedua mempelai di kediaman masing-masing. Malam Rurio ini hanya untuk undangan keluarga.

Pada malam rodeo, kedua pihak mempelai saling berlomba untuk mengantarkan kue-kue tradisional ke masing-masing pihak mempelai. Lebih utamanya adalah dari pihak pria harus lebih dulu mengantarkan adat ini. Dan kalau dari pihak mempelai wanita yang lebih dulu mengantarkan, maka pihak mempelai pria harus membayar rugi karena terlambat mengantarkan adat ini. Dalam tradisi malam rodeo ini, ada menu khusus yaitu khusus kue-kue tradisional Ternate. Di antaranya, waji, upacu, balapis, lalampa, apang, roti, cucur, dan kue.

Tarian Kapita. Tarian Kapita adalah tarian khas Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, yaitu tarian seruan cakalele para pasukan atau prajurit Nuku. Tarian Kapita adalah tarian yang menceritakan perlawanan masyarakat Tidore atas penjajah di Kepulauan Maluku Utara. Tarian Kapita juga di dalamnya terdapat gerakan yang melambangkan gerakan perlawanan para penjajah dan nama Kapita yang berarti seorang pemimpin perang. Tarian Kapita sekarang diatraksikan pada penjemputan tamu agung atau acara adat kesultanan di Istana Kadatokie, Kesultanan Tidore.

0: Sari, dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jangan followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
1: Me itu tara apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolo.
3: Semua 5,1 perempat Ternate, suara budaya Kiraha di pukul 13.36 waktu Indonesia Timur. Sama budaya masih di masa siang juga ya, di siang hari ini. Dan juga di siang hari ini juga nih ada Mama Indah juga ya, yang ada sapa-sapa di WhatsApp. Halo Mama Indah, bagaimana kabar nih Mama Indah? Semoga Mama Indah sehat-sehat selalu ya, biar orang selalu berjumpa ya Mama Indah. Dan juga sapa budaya di siang hari ini juga, sering masih berteman orang ya dengan cuaca yang sangat-sangat-sangat panas ya sahabat budaya, sampai memang kayak tembus-tembus begitu nih panas di siang hari ini ya sahabat budaya. Selalu kesingat orang juga buat sahabat budaya yang keluar di siang hari ini, jangan lupa juga untuk menggunakan sunscreen, karena sunscreen itu penting sekali ya sahabat budaya untuk menjaga terang penjaga kulit dari paparan sinar UV juga ya sahabat budaya. Dan juga tentunya pilih jenis-jenis sunscreen yang sesuai dengan dorong punya jenis kulit juga. Kalau ada yang berminyak, kulit kering, sensitif gitu ya sahabat budaya, ada juga tuh masing-masing dia pe jenis-jenis gitu sahabat budaya. Salah satunya kalau untuk orang yang kulitnya berminyak, orang bisa pilih sunscreen yang dia pe jenis tuh kayak gel gitu sahabat budaya, yang tara tone up ya, yang kayak chemical sunscreen. Ada juga physical sunscreen untuk kulit yang kering gitu. Ada juga hybrid sunscreen gitu ya sahabat budaya. Tentunya semuanya juga sahabat budaya harus gunakan biar sesuai dengan dorang punya jenis kulit sahabat budaya. Dan Sri juga masih akan kembali untuk menemani sahabat budaya di siang hari ini. Jadi tetap bersama kami di Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.

0: coka iba atau topeng setan ini merupakan tradisi kuno masyarakat Halmahera Tengah yang dilakukan setiap tanggal 12 Rabiul Awal, tepatnya pada saat umat Islam merayakan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana tradisi tersebut dilakukan oleh masyarakat Halmahera Tengah sebagai bentuk kegembiraan. Dalam proses ritual coka iba, sehari sebelumnya sejumlah imam masjid dan bebato khairat jabatan imam dalam strata Kesultanan Tidore, mereka terlebih dahulu melakukan pembacaan puji-pujian usai sholat maghrib dan sholat isya.
1: Tradisi coka iba atau topeng setan merupakan tradisi kuno masyarakat Halmahera Tengah yang dilakukan setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Tepatnya saat umat Islam merayakan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tradisi tersebut dilakukan masyarakat Halmahera Tengah sebagai bentuk kegembiraan. Jadi dalam proses ritual coka iba ini, sehari sebelumnya sejumlah imam masjid dan bubato al-hairat atau jabatan imam dalam strata Kesultanan Tidore terlebih dahulu melakukan pembacaan puji-pujian usai sholat maghrib dan sholat isya. Sambil membacakan puji-pujian ini, sejumlah warga yang banyak didominasi pemuda pun terlihat menyiapkan sejumlah perlengkapan coka iba. Nah, jadi perlengkapan coka iba di sini seperti topeng setan dan rotan.
0: Bentuk topeng coka iba ini dirahasiakan oleh masing-masing warga, sehingga mereka tidak mudah untuk dikenali. Dulunya, topeng yang dipakai selalu menampilkan wajah yang seram dan menakutkan. Namun seiring dengan perkembangan zaman, bentuk topeng pun dirubah sesuai dengan kreasi masing-masing pembuatnya. Di mana perubahan topeng dalam ritual coka iba ini dikarenakan zaman saat ini yang tidak cocok menampilkan wujud yang menakutkan.
1: Bentuk topeng coka iba ini memang dirahasiakan masing-masing warga, sehingga mereka tidak mudah dikenali. Dulunya topeng yang dipakai selalu menampilkan wajah seram dan menakutkan. Namun seiring perkembangan zaman, bentuk topeng pun dirubah sesuai dengan kreasi masing-masing pembuatnya. Nah, jadi perubahan wajah topeng dalam ritual coka iba dikarenakan zaman ini tidak cocok menampilkan wujud yang menakutkan. Tetapi sesuai aturan adat, topeng asli berwajah menakutkan yang merupakan pimpinan dari seluruh coka iba. Di sini pemimpin coka iba biasa disebut coka iba yani dan coka iba gof. Nah, prosesi ritual coka iba ini memang sebenarnya dilakukan semalam suntuk. Akan tetapi pelaksanaan coka iba tersebut dilakukan selama 3 hari.
0: Dalam pelaksanaannya, warga yang menggunakan topeng setan ini pun mencari warga yang masih berkeliaran di jalanan. Jikapun ada warga yang dijumpai di jalan tanpa menggunakan kostum coka iba, maka para coka iba akan mengejar orang tersebut dan memukul tanpa ampun, hingga orang tersebut masuk kembali ke dalam rumah. Para coka iba yang kebanyakan warga bertopeng, mereka bertugas hingga maghrib selama 3 hari di jalanan, sampai datangnya waktu petang. Biasanya dalam proses ritual hanya ada 8 pemuda yang ikut. Tetapi dalam pelaksanaannya, khususnya usai sholat subuh, akan ada ratusan warga yang menggunakan topeng setan yang berkumpul. Dan sang haji atau pejabat adat, mereka melepas coka iba yani dengan pukulan tifa sebanyak 3 kali.
1: Dalam pelaksanaannya, warga yang menggunakan topeng setan ini pun mencari warga yang masih berkeliaran di jalanan. Jika ada warga yang dijumpai di jalan tanpa kostum coka iba, maka para coka iba akan mengejar orang itu dan memukul tanpa ampun, hingga orang tersebut masuk kembali ke dalam rumah. Para coka iba yang kebanyakan warga bertopeng bertugas hingga maghrib selama 3 hari di jalanan, sampai datangnya waktu petang. Nah, jadi biasanya dalam proses ritual hanya 8 pemuda yang ikut. Tetapi dalam pelaksanaannya, khususnya usai sholat subuh, akan ada ratusan warga yang menggunakan topeng setan yang berkumpul sangaji atau pejabat adat melepas coka iba yani dengan pukulan tifa sebanyak 3 kali.
0: Pendengar, adat coka iba intinya adalah mengingatkan setiap orang untuk tetap berada di dalam rumah, mensyukuri lahirnya sang pembawa rahmat ke muka bumi, sehingga dalam prosesnya kita lebih banyak membaca solawat Nabi. Penutupan acara coka iba juga dilakukan dengan sebuah ritual. Namun ritual tersebut dilakukan setelah pelaksanaan coka iba selama 3 hari, tepatnya pada saat tiba waktu matahari terbenam. Sesudah itu, para imam masjid dan bobato akhirat berkumpul melakukan ritual pantaeng yang merupakan tanda kalau pelaksanaan coka iba itu selesai. Dari bumi Maluku Kiraha, saya Suyati.

0: Radio Serom Toha Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.
1: Baik, sama budaya di pukul 13.54 ya waktu Indonesia Timur. Dan kantor wilayah Kementerian Hukum atau Kemenkum Maluku Utara ini menggelar rapat koordinasi pelaksanaan harmonisasi rancangan produk hukum daerah ya sama budaya, yang temanya pengharmonisan rancangan peraturan daerah dalam rangka penyesuaian ketentuan pidana sesuai dengan peraturan daerah yang berkualitas, harmonis dan juga berkepastian hukum, bertempat di Aula Cengkeh Kieraha, Kanwil Kemenkum Maluku Utara, Selasa kemarin ya, lalu sama budaya 21 Juli 2026. Dan juga Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara Budi Argep Sitongker juga dalam sambutannya itu menegaskan kalau perubahan kebijakan hukum nasional menuntut pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi terhadap peraturan daerah yang telah berlaku maupun yang masih dalam tahap penyusunan sama budaya. Argep juga berharap kalau rapat koordinasi ini tuh menjadi forum yang efektif untuk memperkuat komunikasi, koordinasi dan sinergi antara Kementerian Hukum dengan pemerintah daerah dalam pembentukan produk hukum daerah sama budaya. Dan juga dalam paparannya juga ya sama budaya, Rudy Ansoni juga menekankan pentingnya penyusunan ketentuan pidana yang memperhatikan aspek formil, material ya sama budaya, asas pembentukan peraturan perundang-undangan serta kesesuaian jenis dan juga hierarki dan materi muatan sama budaya. Nah, dan juga ya sama budaya, melalui rapat koordinasi ini diharapkan terbangun kesamaan persepsi seluruh pemangku kepentingan mengenai pelaksanaan peharmonisasian dan juga pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan produk hukum daerah. Tentunya selain itu, kegiatan ini juga semakin memperkuat sinergi antara Kanwil Kemenkum Maluku Utara dan pemerintah daerah dalam mewujudkan produk hukum daerah yang berkualitas, harmonis, efektif dan juga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sama budaya. Nah, itu ya sama budaya, Kemenkum dorong penyesuaian Ranperda ketentuan pidana. Informasinya juga dilansir dari portal rri.co.id.

0: 105,1 FM Pro Maternati, suara budaya Kiraha.
1: Kabar Kiraha pukul 14 waktu Indonesia Timur.

Sobat Budaya, pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah mediasi persoalan ketenaga kerjaan di PT WD Bay Nikel atau WBN Rabu kemarin 22 Juni 2026. Mediasi menghasilkan kesepakatan menunda pemanggilan PHK terhadap tenaga kerja lokal. Kesepakatan dicapai dalam rapat tripartit di site PT WD Bay Nikel LLF. Pertemuan melibatkan pemerintah daerah, manajemen perusahaan, dan perwakilan SPKEP SPSI WBN. Forum juga menyepakati mendukung keputusan pemerintah pusat mengenai kebijakan RKAB. Selama proses berlangsung, seluruh pihak diminta menjaga komunikasi dan situasi tetap kondusif. Selain itu, PT WD Bay Nikel menyatakan komitmen memperbaiki sejumlah aspek teknis yang disampaikan serikat pekerja. Poin tersebut juga menjadi bagian dari hasil pembahasan bersama seluruh peserta mediasi. Rapat juga dipimpin Wakil Bupati Ahlan Jumadil bersama unsur pemerintah, kepolisian, perusahaan, dan SPSI. Pemerintah daerah menyatakan akan terus mengawal pelaksanaan hasil kesepakatan tersebut. Sekian kabar KRA pukul 14 waktu Indonesia Timur, saya Sri Nugraha sampaikan syukur dofu.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya

0: Baik, Sobat Budaya, baru saja dengarkan ya Setengah Mati dari Ghea Indrawari di siang hari ini, Sobat Budaya. Tentunya di pukul 14.07 waktu Indonesia Timur, masih di program Masa Siang juga, masih terang abad tamang Sobat Budaya juga ya di siang hari ini. Dan beragam informasi juga masih akan di bagikan juga untuk Sapa Budaya di siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi, tetap bersama kami di Perawang Paternate, Suara Budaya Kirha.
1: Kendaraan kendaraan di wilayah pelosok diharapkan dapat berjalan lebih efektif. Kami juga diharapkan mampu menekan

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Apa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas? Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

0: biar bisa makan. Ah, salah pilih.
1: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang utang, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
0: Oh, kau tidak kuat.

0: Eh ato, mikir apa ngambil kita petana?
1: Itu kita petana kong.
2: Sengketa lahan dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terjadi, yang bisa berakhir secara damai atau bahkan berujung bencana, tergantung pada bagaimana kita mencari solusi dari setiap masalah yang muncul. Nusantara kaya akan suku, adat, dan budaya. Tak jarang dalam menghadapi sengketa lahan, masyarakat sering menggunakan pendekatan adat untuk menyelesaikannya. Salah satu suku yang masih mempertahankan hukum adat ini adalah suku Tahane. Suku Tahane merupakan salah satu suku dari etnis Makian Kayowa yang lebih dikenal dengan sebutan Makayowa. Adat dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat Tahane adalah pengadilan sopik. Menurut penuturan salah seorang warga, sopik berarti mandi.
3: Sopik itu dia berarti mandi terada.
2: Sopik dalam bahasa Tahane berarti mandi, seperti penuturan peneliti Detebing Sukran Iksan.
4: Sopik dalam bahasa Tahane, sopik itu berarti mandi. Jadi ada salah satu tradisi orang Tahane khususnya, yaitu ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu maka akan diadakan yang namanya sopik atau pengadilan di pantai.
2: Pengadilan sopik biasanya dilakukan ketika terjadi sengketa lahan. Sopik dilaksanakan sebagai pengadilan terakhir yang akan dilakukan jika kedua belah pihak bersepakat menggunakan cara ini.
4: Biasanya permasalahan yang terjadi di kampung khususnya Tahane itu perebutan masalah lahan, lahan kebun atau lahan rumah dan lain sebagainya. Nah, hal itu terjadi karena ketika orang tua-tua di kampung itu meninggal, itu tidak ada pemberitahuan terhadap anak-anaknya, batas kebun dan lain sebagainya. Akhirnya ketika anak-anaknya mau membangun rumah atau mau berkebun, sudah saling mengambil hak dan milik dari orang lain. Nah, ketika hal itu terjadi, maka sudah pasti diadakan yang namanya sopik atau pengadilan pada pengadilan yang sudah menjadi tradisi orang Tahane. Tapi sebelum itu sudah ada sopik ini bukan berarti ketika ada masalah langsung diadakan sopik, tidak. Tapi proses sopik ini ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu dilakukan mediasi dari pimpinan desa untuk melakukan mediasi antara dua kelompok atau dua orang yang berkubu ini, dan dilakukan secara musyawarah. Nah, jika musyawarah itu tidak ada titik temu antara kedua belah pihak, barulah diadakan yang namanya upacara sopik.
2: Berdasarkan keterangan Sukran Iksan, pengadilan sopik hanya akan dilaksanakan pada hari Jumat. Maka seluruh masyarakat Tahane tidak akan pergi ke kebun karena mereka akan berkumpul di pantai untuk menyaksikan penyelesaian sengketa lahan melalui pengadilan sopik. Untuk melaksanakannya, kedua belah pihak wajib menunjuk perwakilan sebagai pengganti untuk melakukan sopik. Dalam pengadilan ini, masing-masing perwakilan akan menenggelamkan diri di laut dengan memegang batu besar. Dan pemenangnya adalah siapa yang paling lama bertahan di dalam air laut.
4: Mekanisme sopik ini biasanya misalnya dua orang berseteru, kemudian dia akan mencari wakilnya untuk mewakili dia dalam prosesnya. Nah, prosesnya itu biasanya sopik itu dilakukan pada hari Jumat. Hari Jumat sebelum Jumatan itu, jadi malam Jumat misalnya atau ke hari kapan terjadi, maka diumumkan bahwa hari Jumat akan diadakan yang namanya sopik. Nah, jadi seluruh orang kampung di Tahane itu tidak lagi ke kebun dan akan menyaksikan yang namanya upacara sopik. Jadi Dua orang berseteru ini kemudian mencari masing-masing perwakilannya untuk mewakili mereka dalam hal menyelam. Jadi proses SOPIK itu ada dua orang yang menyelam yang mewakili dua keluarga yang berseteru. Jadi menyelamnya itu ketika masuk ke air, airnya mungkin sampai di dada, sedada orang dewasa. Kemudian mereka saling membelakangi, yang satu menghadap ke arah selatan dan satu lagi utara lah, seperti itu misalnya. Nah, kemudian mereka memegang batu, dan batu itu beratnya ya bisa menenggelamkan orang lah. Gunanya itu untuk mereka menyelam ke dalam air, duduk bersila di dalam air, dan menunggu siapa yang paling cepat

0: ikan bertahan dalam air, orang-orang lantas berpikir, apakah pengadilan Sopik adalah pengadilan yang adil? Sebab bisa jadi perwakilan salah satu pihak adalah orang yang memiliki kemampuan bertahan dalam air.
1: Jika yang paling cepat keluar dari dalam air, dari dalam air, maka dia dinyatakan bukan hak milik dari orang itu. Bukan hak milik dari orang itu. Jadi ada yang bilang, oh jangan-jangan orang yang walaupun bukan punya dia, tapi dia menyewa orang yang paling hebat berenang, kan bisa menang. Jadi dalam wawancara Sopik itu ada mistisnya juga. Jadi saya pernah wawancara dengan salah satu orang Makai yang asli yang cukup dikenal paling hebat kalau menyelam. Kalau di laut di dalam air tuh ya bisa berjam-jam lah. Dia pernah penasaran, katanya dia pernah penasaran dan dia ingin mencoba mewakili orang yang benar-benar bukan haknya. Dan katanya dia baru masuk ke dalam air, itu sekitar 1 menit kurang, itu dia sudah tidak bisa lagi bernapas di air, akhirnya dia akan muncul ke daratan dengan sendirinya. Sedangkan orang yang mewakili, kalau yang mewakili orang yang bukan punya haknya dia, itu menurut salah satu itu yang petugas itu, dia bilang pas dia batung itu tak sampai 1 menit itu langsung kayak ada pasir itu kayak putar-putar, kemudian hantam dia punya mata, akhirnya dia tarak kuat dan dia harus keluar dari air. Tapi yang orang yang mewakili keluarga yang punya hak, itu dia bisa lama ketika sudah ada yang muncul ke air. Nah, ada kodenya itu dari petugas ini, misalnya imam, itu dia yang kasih kode, dia lempar batu atau apa, baru si orang ini tahu bahwa acara atau proses Sopik itu sudah selesai, sudah ketahuan siapa yang punya hak sebenarnya. Ya, keunikan di Sopik itu, ya keunikannya salah satunya ya ini, percaya tidak percaya tapi ada dan sudah dibuktikan berulang kali dari zaman dulu. Bahkan pernah orang Makai yang Soma, kebetulan itu tetangganya orang Tahane di Makai yang Pulau, itu pernah pakai upacara itu. Kalau sempat Baku Malawang masalah tanah juga, sama Baku Malawang masalah peralatan peralatan masak gitu. Nah, itu saya pernah dengar cerita juga dari orang tua-tua di kampung. Saya pernah wawancara dengan orang yang atau wakili orang yang menang, yang punya hak sesungguhnya. Itu dia bilang dia itu orang yang tar bisa batum lama. Jadi pas dia mewakili itu, dia ketika duduk dalam air pegang batu, duduk di dasar air itu, di dasar laut itu dia merasa kayak biasa sekali. Jadi airnya tenang dan napasnya biasa kayak bernapas di darat begitu. Jadi itu dia bisa berjam-jam, walaupun aslinya dia itu Pasugo istilahnya, dia itu ada penyakit TBC atau apa, tapi ketika dia mewakili orang benar, dia pasti bisa lama di dalam.
0: Tidak dapat dipungkiri unsur mistis turut mempengaruhi pengadilan Sopik. Ketika pengadilan Sopik dilaksanakan, segala sesuatu yang ada di laut seperti pasir, kerikil, arus, dan ikan-ikan kecil akan muncul tiba-tiba untuk mengganggu perwakilan pihak yang salah, sehingga ia tidak akan bertahan lama berada dalam air. Sedangkan perwakilan pihak yang benar akan merasa seperti bernapas di darat, hingga akhirnya ia mampu bertahan sampai imam kampung memberikan isyarat dengan melempar batu kecil ke dalam air laut pertanda bahwa pengadilan Sopik telah menemukan pihak yang berhak akan lahan yang disengketakan. Pengadilan Sopik oleh suku Tahane membuktikan bahwa pada akhirnya kebenaranlah yang menjadi sang pemenang.

0: Selamat budaya, waktu menunjukkan 15.01 waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk kita bergabung ya dengan Perompak Jakarta di Suara Budaya Nusantara. Dari Studio Ternate mengucapkan selamat mengikuti.
1: Gedung-gedung pencakar langit sekaligus menarik lebih banyak masyarakat berkunjung. RTH tersebut juga akan dilengkapi jogging track, area bermain anak, fasilitas olahraga, dan balai warga sebagai ruang publik. Penataan ini diharapkan menjadi RTH Jati Pinggir sebagai ruang hijau yang lebih representatif dan nyaman bagi warga.

Kita beralih ke berita lainnya, industri kelapa sawit nasional dinilai telah menerapkan sistem keamanan dan keselamatan kerja K3 yang komprehensif melalui berbagai regulasi dan standar keberlanjutan nasional maupun internasional. Ketua Bidang Kampanye Positif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia GAPKI, Edi Suhardi hari ini mengatakan perusahaan anggota GAPKI wajib memenuhi standar K3 yang telah ditetapkan termasuk melalui penerapan ISPO dan RSPO. Menurut setiap perusahaan juga diwajibkan memiliki tenaga kerja yang kompeten dan bersertifikat di bidang K3. Penerapan keselamatan kerja ini dinilai telah menjadi bagian dari budaya kerja di industri kelapa sawit nasional. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi

0: dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang pok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Po masih bareng Ayam Pono Pakalista yang cantik blam-blam se-Jakarta. Seperti biasa, hadir kembali di Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan nasional ya. Ayo udah info, kali ini kita bakal ke timur Indonesia, kita ke Jayapura ya. Nanti kita ngobrol tradisi dan kearifan lokal. Di sana sudah ada rekan Aye Mace Ita. Ayo musapa dulu ya. Halo.
3: Halo Mpok Nova.
2: Halo Mace Ita.
3: Halo Mpok Nova.
2: Halo, bisa dengarkan suara saya kah?
3: Bisa Mbak.
2: Oh bisa, oke. Suara Mace Ita agak sedikit kecil ya, coba ngobrol lagi.
3: Oh gitu, oke.
2: Baik.
3: Udah ya.
2: Iya, gimana Jayapura, aman terkendali?
3: Aman Kak, kita baru peresmian kantor baru.
2: Widih, cakep.
3: Kita sombong dikit ya Kak ya.
2: Iya, sombong. Baru pindah rumah ya.
3: Kita baru pindah aja kemarin. Pak Dirut juga baru dari sini, paling udah sampai Jakarta hari
2: ini. Widih.

0: ya, makin diharapkan oleh semua pendengar yang ada di sana.
1: Iya, oke, Mpok. Terima kasih banyak, Mpok.
0: Iya. Dan mudah-mudahan siaran berjaringan nasionalnya aman terkendali ya. Kalau kemarin-kemarin kan sempat banyak enggak amannya, ya enggak?
1: Iya sih, mudah-mudahan ya karena udah ganti.
0: Rumah baru, suasana baru dan semuanya harus serba baru ya.
1: Benar, benar,
0: Mpok. Tapi serba baru enggak sih?
1: Itu rahasia deh, Mpok.
0: Kepo soalnya. Oke, Mbak Ceita, hari ini narasumber kita bergabung melalui Zoom ya?
1: Iya, benar.
0: Iya, sudah hadir kelihatan di layar Zoom kita, Kak Herlinda Sinaga. Ini mah bukan orang timur dia ini.
1: Bukan, tapi udah menyatu banget sama kita di sini.
0: Oh, ya udah menyatu sama Jayapura ya.
1: Benar, benar.
0: Orang Sumatera Utara yang apa ya, terdampar ya, oh enggak ya.
1: Bisa jadi, nanti ditanyain aja, Mpok.
0: Ya, oke. Okay. Mace aja deh nanya, ayo dengar aja deh, nyimak deh. Oke deh. Mace Ita, silakan ngobrol dulu sama narasumber kita, Kak Herlinda Sinaga, tentang tradisi dan kearifan lokal. Silakan, Mace.
1: Baik, terima kasih Mpok Nova dan juga untuk semua pendengar dan juga penonton RRI Net dimanapun berada. Senang sekali kita perempat RRI Jayapura bisa menyapa kembali ya. Apalagi sama Mpok Nova, beberapa waktu lalu kita memang gak bisa saling chit-chat kayak gini ya, sekarang baru bisa ya. Dan hari ini kita akan berbicara tentang tradisi dan kearifan lokal. Kenapa kita mau bicara tradisi dan kearifan lokal? Karena banyak sekali tradisi-tradisi dan juga kearifan-kearifan lokal yang ada di tanah Papua yang bisa dimanfaatkan menjadi sesuatu yang berguna ya, bahkan bisa dinikmati oleh banyak orang meskipun mungkin awalnya mungkin rasanya kok kayak kayaknya kuno sekali begitu ya, tapi ketika ada yang mengolahnya menjadi sesuatu yang lebih baru, lebih fresh dan bisa dinikmati oleh setiap orang, nah ini akhirnya menjadi sesuatu yang baru. Dan di sini kita sudah bersama-sama dengan Kak Herlinda Sinaga, beliau merupakan owner dari Sasagu. Kita sapa dulu Kak Herlindanya. Selamat sore di waktu Jayapura deh, Kak Herlinda.
2: Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Kak. Sehat ya, Kak ya?
2: Sehat, sehat.
1: Nah, ini merupakan owner dari UMKM. UMKM-nya UMKM Sasagu. Nah, tadi itu ditanyain sama Mpok Nova tuh. Ini dari wajah, dari namanya saja Herlinda Sinaga. Ini bukan orang asli Jayapura, bukan orang asli dari tanah Papua tuh. Ceritanya gimana dulu nih? Sampai bisa terdampar, katanya Mpok Nova terdampar.
2: Betul, Pok. Saya memang bawa nama Marga Sinaga, tapi jangan sekali-sekali ngomong bahasa Batak sama saya, karena saya lahir besar di Jogja, lalu lulus kuliah, langsung merantau ke Papua, jadi saya sudah 15 tahun ini di Jayapura.
0: Wah, Medan KW berarti ya?
2: Iya, KW.
1: Benar-benar Medan KW ya, karena 15 tahun, sudah 15 tahun di sini ya. Oke deh, sebelum kita ngobrol-ngobrol, sama datang dulu untuk Kak Herlinda di Suara Budaya Nusantara. Dan sebelum kita bicara soal produk-produk, ini kita bicara soal produk ya, kalau soal UMKM. Nah, boleh Kak Herlinda cerita dulu sedikit. Ini kan kita berbicara tentang tradisi dan kearifan lokal, apalagi Kak Herlinda ini merupakan owner dari Sasagu. Nah, Sasagu ini kan satu produk UMKM. Sebenarnya ini produknya produk apa dulu? Kita perlu tahu dulu nih.
2: Oke. Sasagu ini adalah sebenarnya kalau orang tanya Sasagu itu apa sih? Sasagu itu sebenarnya kita itu cuma jembatan yang menjembatanin hutan sagu di Papua ke meja makan modern. Nah, tadi yang dikatakan kalau sagu tadi itu kan kelihatannya kuno. Orang taunya sagu itu cuma bisa jadi papeda. Tetapi di kami, di Sasagu, sagu itu bukan cuma jadi papeda tetapi bisa sebagai pengganti terigu yang gluten free. Jadi semua yang bisa dibuat oleh terigu di Sasagu bisa kita bikin juga.
1: Oke, gitu ya. Berarti sejak kapan nih Kak Herlinda mulai tertarik sama atau tertarik dan juga mendalami sagu sebagai bahan pangan khas dari tanah Papua yang akhirnya mau dipindahin nih jadi satu penganan yang lebih modern gitu.
2: Ya. Kalau untuk tertarik, jujur aja ya, ini sudah banyak orang yang bertanya ke saya, bahkan penasaran mungkin saya dulu punya pengalaman khusus dengan sagu begitu ya. Sebenarnya enggak. Sebenarnya itu karena gara-gara saya penasaran aja. Dulu itu waktu saya jual bisnis pertama saya ini adalah jualan boba. Kan dulu tahun-tahun waktu COVID kan lagi ngetren-ngetren untuk boba. Saya jualan boba, terus gara-gara pon di sini boba saya ini gak bisa keluar dari kontainer. Akhirnya kita kepikiran, udah deh daripada kita pusing-pusing nanti kayak gini, kita bikin aja, ngide aja bikin boba dari sagu. Tetapi ternyata tidak semudah itu. Butuh 2 tahun saya untuk mendapatkan boba dari sagu dengan tekstur dan rasa yang sama persis seperti dari boba yang dari tapioka. Jadi awal mulanya begitu. Jadi 2 tahun tadi karena apa? Karena penasaran. Kalau orang tanya, kan gagal-gagal terus tuh. Iya, kalau orang gagal pasti kan berhenti di langkah kedua atau ketiga. Kalau saya semakin gagal semakin penasaran. Malah saya baca-baca buku, saya baca jurnal, semua jurnal tentang sagu saya baca semua. Nah, di pengalaman akhirnya menjadi berhasil tadi itu, saya mendapatkan banyak ilmu tentang sagu yang ternyata sagu itu bisa diolah menjadi pengganti terigu seperti
1: Nah, sagu ini kan untuk orang di tanah Papua ini kan sudah jadi makanan pokok nih ya. Dan ini sudah turun-temurun nih Kak. Nah, dari pengamatan dan juga dari pengalamannya Kak Herlinda sendiri selama ini, yang membuat sagu itu dia istimewa dan dia layak disebut sebagai kearifan lokal itu apa Kak?
2: For the fact aja ya, saya bisa mendapatkan aha ketemu boba dari sagu itu gara-gara saya dikasih tahu sama anak buah saya yang kebetulan dia terbiasa makan finuku. Kalau orang Sentani ngomong bilangnya itu finuku, tapi itu adalah papeda dingin. Dan waktu dia kasih tunjuk ke saya lihat, loh ini bisa jadi boba seperti itu. Nah, saya tanya gimana cara bikinnya ini, dan ternyata ketika saya membuat boba dengan cara seperti membuat finuku itu, dan itulah akhirnya berhasil. Nah, oleh karena itu saya merubah lagi pemikiran bahwa untuk mengolah sagu itu kita harus tahu, tanya sama yang setiap hari makan sagu. Kamu ngolah sagu itu seperti apa begitu. Dan akhirnya tadi sih bisa dikatakan bahwa bisa sebagai pengganti terigu karena apa? Karena saya memasukkan kearifan lokal masyarakat Papua mengolah sagu atau cara menjadikan sagu menjadi makanan itu seperti apa. Dan itulah yang saya adopsi untuk saya kawinkan dengan ilmu pengetahuan yang sudah saya baca tadi. Seperti itu.
1: Jadi dari pengamatan seperti itu ya, ternyata ada salah satu cara ya bisa merubah yang tadinya tepung tapioka menjadi tepung sagu ya, dibikin boba itu ya Kak ya. Apalagi memang untuk orang Sentani memang kita biasa makan papeda dingin ya.
2: Iya.
1: Bukan papeda panas ya. Maunya papeda dingin yang dibungkus gitu ya. Iya. Seperti itu. Nah, kalau begitu bisa diceritakan gak sih Kak bagaimana proses tradisional yang Kak Herlinda tahu masyarakat terutamanya mama biasanya kan yang buat itu mama dalam meramu ataupun mengolah sagu yang mungkin Kak Herlinda pernah lihat secara langsung gitu Kak.
2: Ya, kalau untuk mengolah sagu kebanyakan kita di Jayapura, bahkan mungkin di Papua ada beberapa daerah yang juga saya sudah perhatikan bahwa kita ini masih mengolahnya itu masih secara tradisional, di mana sagu itu ditebang, itu pun juga masih banyak yang pakai kapak, lalu habis itu dikulitin, habis itu ditokok masih pakai pangkur tokok begitu. Dan itulah yang membuat sagu kita ini bisa dikatakan harganya lebih mahal daripada sagu yang dipabrikan seperti itu. Jadi ketika mereka menokok, bahkan kan kami juga bermitra dengan kelompok petani sagu yang sudah dibantu sama dinas pemerintah di sini dengan alat-alat skala industri gitu. Tetapi yang membuat saya terenyuh adalah walaupun menggunakan alat, tetapi kearifan lokal mereka tidak mereka tinggalkan. Seperti kalau misalnya menokok satu batang, pasti saudara-saudaranya pada datang bantu menokok. Kalau karena sudah tidak menokok kan sudah pakai mesin kan gitu, ya mereka bantu peras, mereka bantu jemur, terus nanti bikin papeda bersama, terus nanti putar kopi, mereka bilang gitu, dan makan bersama. Dan ketika pulang mereka masih membawa hasil dari produksinya itu dibawa pulang untuk keluarga di rumah gitu. Nah, maka dari itulah yang membuat saya sangat tertarik dengan sagu ini, bahwa sagu di Papua bukan hanya sebagai komoditi atau makanan saja, tetapi ada cerita budaya di dalamnya, karena semua sagu yang dari Papua itu dikerjakan dengan kearifan lokal dari kelompok keluarganya masing-masing, seperti itu.
1: Berarti ada nilai-nilai kearifan lokal dari keluarga ya yang diterapkan, iya, pada saat menokok sagu tersebut, yang tentunya itu akhirnya menjadi sesuatu yang bisa dipelajari dan juga dihormati oleh kita ya, yang mungkin tidak pernah, saya juga nggak pernah menokok kak. Gak pernah, cuma lihat doang gitu, lihat aja gitu untuk jadi bahan berita gitu kak. Nah lalu apa yang jadinya akhirnya ya mendorong Kak Herlinda untuk membangun usaha yang mengangkat tentang bahan lokal sagu ini? Kenapa gak angkat yang lain lagi? Kan banyak tuh ada yang lain-lainnya juga, kenapa ngangkatnya sagu aja gitu kak?
2: Iya, kalau sagu itu karena ya tadi sudah 2 tahun nih ilmunya masih belum dipraktekin nih di sagu. Jadi kita praktekin dulu semuanya. Tetapi terlebih dari situ saya tidak membatasi diri harus di sagu atau harus di komoditi tertentu, tidak. Karena kami memposisikan kami ini adalah jembatan yang menjembatani hutan sagu dengan meja makan modern, sehingga apa yang disediakan oleh hutan di Papua itu bisa dibawa ke meja makan modern. Itu sebenarnya visinya kami. Tetapi kami kan harus fokus. Jadi untuk 2 tahun ke depan kami masih akan tetap mengusahakan sagu. Dan yang terlebih adalah begini, ketika kami datang ke masyarakat, kami sering ke petani, ke pedalaman gitu, dan mereka sangat senang ketika kami kunjungi, dan kami bisa membagikan apa yang kami dapatkan, atau kami membagikan ilmu-ilmu tentang sagu, pengolahannya, dan mereka sangat tertarik. Mereka sangat ingin berkembang, dan sangat ingin ekonominya itu naik seperti itu. Dan karena harapan-harapan itulah yang membuat kami, sekalipun kami kayaknya susah apa segala macam, tetapi karena mereka menaruhkan pengharapannya juga kepada kami, dan itulah yang membuat kami tetap terus mau jalan seperti itu.
1: Gitu. Jadi Kak Herlinda juga sering jalan kemana-mana gitu ya untuk mempromosikan sagu ini kak?
2: Kalau kami ke petani yang ada di hutan di daerah ke dalam lah, kalau dari Jayapura itu butuh 2-3 jam untuk datang ke mereka begitu kan. Itu lebih ke edukasi, karena kami kan ingin bermitra sama mereka untuk mendapatkan tepung sagu dengan standar yang standar yang sudah ditentukan oleh Badan Pangan secara internasional begitu kan. Nah, karena mereka mengolahnya masih secara tradisional, kami meminta mereka untuk mengolah seperti yang kita inginkan, tidak, tetapi kami mengedukasi agar setidaknya sampai di kami itu sudah food grade gitu. Jadi tepung sagunya itu sudah food grade, kalaupun kami masih harus mengolah lagi, tinggal dikeringkan atau kadar airnya diturunkan, ya hanya sekedar itu aja untuk kualitas dari rasa, untuk kualitas dari penampakan itu sudah oke gitu. Jadi tujuan kami awalnya itu seperti itu, tetapi karena perjalanan waktu, karena kami juga berrelasi dengan masyarakat, dan kami mendengar langsung apa yang menjadi keharapan mereka, kami juga makan bersama dengan mereka, makan papeda bersama juga seperti itu, dan itulah yang memperkaya kami untuk ya memberikan ide-ide untuk pengembangan sagu berikutnya seperti itu.
1: Kalau gitu kita sekarang bicara soal produk sasagu. Sebenarnya nama filosofi dari sasagu ini punya nama apa sih, punya filosofinya sendiri atau enggak sih kak?
2: Kalau sasagu sendiri kan sebenarnya kan orang Papua kan bilang sasa gitu kan, saya gitu, sagu, sagu saya aslinya sih seperti itu.
1: Gitu aja ya.
2: Iya.
1: Sederhana itu aja ya, sasagu maksudnya tuh saya punya sagu, bisa sagu ini kepunyaan saya gitu, iya. Ya. Gitu. Nah kalau begitu kita perlu tahu dong UMKM dari Kak Herlinda sendiri tentang sasagu ini apa-apa aja nih kak?
2: Oke, di sasagu sendiri saat ini kami sudah memiliki 3 lini produk. Yang pertama itu, yang pertama kali lahir itu adalah tepung premix yang gluten free. Jadi kita sudah punya beberapa premix seperti berbumbu serbaguna, ayam goreng, terus ada juga untuk bakery-nya seperti brownies dan juga pancake, di mana ketika menggunakan tepung premixnya kami, ibu-ibu yang memiliki kebutuhan gluten free atau anak berkebutuhan khusus yang gluten free itu dengan mudah mengolahnya dan juga dipastikan anak-anaknya suka. Itu awal mulanya. Lalu seiring berjalannya waktu ketika kami mempromosikan, banyak yang feedback ke kami untuk meminta ready to eat. Akhirnya kami membuat cookies yang juga gluten free untuk masyarakat yang menginginkan makanan yang langsung siap dimakan seperti itu. Dan akhirnya cookies kami digunakan sebagai souvenir atau oleh-oleh khas Jayapura sini. Lalu setelah itu, ini lagi kita mikir lagi bahwa oh ya sudah, setelah jadi cookies kita juga mencoba mengeksekusi menjadi bakery seperti roti tawar sagu dan juga lapis Papua dari sagu juga. Dan semua produk dari sasagu ini gluten free, berbahan dasar sagu Papua.
1: Oke, itu rubah jadi tepung gimana tuh? Ada caranya kak?
2: Kalau jadi tepung itu kan kami dari petani sudah kami terima dalam keadaan tepung.
1: Sudah
2: itu
1: tepung,
2: tadi
1: ya.
2: Ya sudah terstandar, yang standarnya kami kami ajarkan kepada para petani mitra kami.
1: Ada tantangan tersendiri kak, ini kan mengubah nih makanan tradisional jadi produk yang modern, pasti ada tantangan-tantangannya, pasti ada rasa-rasa yang tidak mudah juga. Nah, tantangan apa sih yang paling kak Herlinda rasa waktu pertama kali mau mengembangkan resep nih dari roti tawar dan juga jadi lapis sagu contohnya kayak gitu, itu kayak gimana kak?
2: Ya, kalau jadi gini, saya betul-betul menemukan perbedaan antara market di Papua dengan market di luar Papua. Kalau market di luar Papua itu sangat tertarik dengan yang namanya sagu. Jadi apalagi oh ini gluten free untuk di kita sodorkan untuk mencoba, mereka sangat suka, maksudnya dengan senang hati mencobanya gitu. Tetapi ketika kami mempromosikan hal yang sama di Jayapura, banyak yang enggan, apalagi anak muda sekarang enggan nyoba sagu, enggak seperti itu. Karena ya saya sudah memperhatikan bahwa orang-orang di Papua ini mungkin sudah punya stigma bahwa sagu itu bau dan enggak enak. Jadi ya enggak mau, untuk ngicip aja enggak mau. Tapi ketika kita udah enggak apa-apa coba aja kak, jadi beli juga enggak apa-apa kok, coba aja icip gitu. Sudah awalnya dia icip cuma seuprit, waktu dia coba enak loh, dia minta lagi seperti itu. Nah itulah menjadi tantangannya kita gitu. Nah kalau untuk ke Jakarta, setiap kali kita pameran ke luar, pasti kita dengan gampang aja produk kita langsung habis. Cuma tantangannya adalah ya jarak dari Jayapura ke Jakarta aja gitu kan, ongkirnya mahal banget ya. Ya itu yang bikin kita juga ya sedang berpikir nih bagaimana supaya sagu Papua ini bukan hanya dinikmati di lokal aja, tetapi bagaimana bisa sampai keluar dengan harga yang affordable seperti itu.
1: Benar ya, karena kalau semakin mahal barangnya juga nanti enggak nih, apalagi dengan keadaan efisiensi gini ya kak ya.
2: Iya benar.
1: Nah, gimana sih kak supaya cita rasa dan juga keaslian dari sagu Papua itu harus tetap terasa kak? Karena kan nggak mungkin dong kita harus nyoba nyicip kue, nyicip cookies gitu, tapi nggak rasa sagu-sagunya gitu. Nah, bagaimana Kak Herlinda tetap menjaga supaya cita rasa dari keaslian sagu Papua itu tetap terasa meskipun sudah diubah menjadi bentuk roti kah, mau jadi bentuk kue kah, seperti itu kak?
2: Ya, untuk mengetahui cita rasa sagu itu biasanya orang yang terbiasa makan sagu itu dia baru tahu. Jadi sasagu mengembangkan produk itu bukan dari apa yang mau kita buat, tetapi apa yang customer inginkan. Jadi memang ada beberapa lini produk yang kita sesuaikan dengan preferensinya si market yang mau kita sasar itu. Nah, salah satunya seperti kayak brownies. Ketika orang makan browniesnya sagu, brownies sagunya kami, pasti akan merasakan ada rasa serat-serat karena sagu itu kan pati resisten yang tinggi kan. Jadi seratnya itu juga banyak gitu. Jadi dia merasa seperti kayak ada berserat-berserat begitu. Nah, tetapi ketika kita masuk ke cookies itu kan berarti semua kalangan bisa coba. Dan biasanya kalau mau tahu rasa aslinya si sagu itu kan seperti kayak kering, terus dia ringan kayak ketika masuk mulut udah langsung lumer begitu aja. Tetapi kan karena kembali lagi tadi, masing-masingnya produk kita ini sudah tahu ini marketnya untuk ini, untuk ini, untuk itu gitu. Jadi kita akan sesuaikan dengan apa, lidahnya mereka kayak gitu. Nah, jadi kalau seandainya apa, orang yang ingin, oh aku mau dong yang benar-benar sagu banget, itu yang dibakar seperti sagu banget, ya di sini sudah banyak UMKM gitu. Kami mencoba untuk tidak mau ya apa, menyamai yang sudah ada, karena biarlah itu menjadi marketnya mereka, dan kami akan melayani apa yang menjadi marketnya kami, seperti itu.
1: Jadi sagu yang lebih modern yang dilayani oleh KHR, iya, Linda ya, karena bener, memang kalau yang sagu tradisional udah banyak ya. Jadi boleh dibedakan gitu ya. Oh, kalau mau pengen makan cookies ala-ala modern gitu, bolehlah ke KHR Linda gitu ya. Terus Kak, ini sebenarnya konsep gluten free ini menarik loh Kak, karena kan memang ya hal ini paling bisa diterima banyak kalangan ya, meskipun yang muda juga pasti pengen jo, makan yang gluten free gitu, tidak terbatas hanya untuk orang di Papua saja. Nah, bagaimana strategi dari Kak Herlinda sendiri supaya produk yang berbasis sagu ini ya, ini bisa diterima dari masyarakat yang lebih luas ya, bahkan dari berbagai latar belakang? Strateginya gimana tuh Kak?
2: Ya, strateginya kembali lagi tadi, kami suka mendengarkan. Jadi setiap kali ada masukan-masukan bagi kami, kadang nih contoh seperti kami punya produk namanya kacang karibo oven bake, itu kan awalnya kan kacang karibo di Papua ini kan kebanyakan semuanya pada digoreng, gak ada yang di oven gitu. Terus langsung ada orang bilang, ini coba dong kamu bikin di oven nih, supaya ya kurang lemak, supaya kita jangan gemuk-gemuk banget. Mereka bilang begitu. Akhirnya udah deh, kita coba, ayo kita oven gitu. Dan ternyata berhasil seperti itu. Nah, jadi strateginya kami adalah orang-orang yang sudah tertarik dengan produk kami, dan mereka memberikan masukan kepada kami, atau mungkin mereka memiliki permintaan, dan itulah yang akan kita coba untuk kita tangkap, terus kita carikan formulasinya supaya bisa memenuhi harapannya mereka, seperti itu.
1: Oke, kalau yang anak muda sendiri Kak, kan tadi pertama bilang anak muda agak kurang tertarik nih, apalagi namanya sagu, baru bilang sagu aja udah, ini pasti sagu lagi nih, sudah bosan nih kita dimakan sagu terus. Nah, itu strateginya gimana tuh kalau untuk menyasar yang kayak gitu Kak, ya, kelompok kalangan muda gitu Kak?
2: Ya, makanya itu, ini sebenarnya masih konfidensialnya kita sih, tapi ya khusus untuk RRI kita bukalah di sini. Jadi gini, kami saat ini sedang membangun namanya brand, namanya Magoji. Magoji itu anak-anak Gen Z zaman sekarang kan suka ke Jepang-Jepangan begitu kan, Jepang, Korea, dan makanan-makanan yang seperti itu. Dan itulah yang akan kami coba, membuat makanan seperti yang mereka inginkan, tetapi berbahan dasar sagu. Dan si Magoji ini sendiri, kami tidak akan bilang, ini sagu loh, ini sagu. Enggak, kami cuma bilang aja, ini misalnya kayak corn dog, ini corn dog gluten free loh gitu kan. Mereka, oh iya coba. Nah, setelah coba rasa enak, langsung kita bilang, itu dari sagu. Seperti itu.
1: Oh gitu.
2: Iya, itu strateginya kami. Jadi kami sama sekali tidak cerita sagu di awal. Kita suruh mereka coba dulu, rasa dulu. Makanya kami sudah men-setting bagaimana supaya si Gen Z ini tertarik dulu, coba dulu. Ketika mereka sudah jatuh cinta, baru kita kasih tahu fakta kenyataannya, seperti itu.
1: Iya, iya. Memang kalau Gen Z ini agak-agak lain dikit ya. Kalau yang di atasnya gitu ya, gen-gen yang sebelumnya tuh lebih mudah sebenarnya ya, kalau mau diajak gitu ya, apalagi soal sagu gini. Nah, kalau menurut Kak Herlinda sendiri, kuncinya supaya makanan lokal seperti sagu ini ya, tidak dipandang seperti sebagai makanan daerah saja, tapi sudah bisa naik kelas jadi makanan yang lebih modern dan bisa dinikmati oleh semua kalangan, itu kira-kira seperti apa itu Kak?
2: Kuncinya ya?
1: Iya, kuncinya. Kalau menurut Kak Herlinda?
2: Stay relevan sih kalau bagi kami ya, karena apa yang kami lakukan saat ini dan kami berangkat dari situ juga, kami relevan dengan apa yang menjadi kebutuhan market yang mau kita layani. Ketika kita berempati kepada mereka, dan juga kita berempati terhadap yang ada di hulu gitu. Ini di Papua sagu berlimpah, tidak ada yang mengolah. Sementara di hilir banyak orang yang membutuhkan makanan gluten free, tetapi yang mensupply itu cuma sedikit gitu, saat kami masuk juga masih sedikit seperti itu, dan kami mencoba untuk mentransform apa yang ada di hutan sagu ke meja makan modern dengan pengalaman dan knowledge yang kami miliki. Jadi mulai dari relevan kami berempati, setelah kami berempati kami menggunakan resource kami yang kami miliki untuk mewujudkan empati kami kepada market yang mau kita layani. Seperti itu sih kalau dari kami.
0: Macet.
1: Ya,
0: enak banget ngobrolnya. Kagak dikasih kesempatan pendengar buat ikutan.
1: Oke deh. Mungkin dari Mpo aja deh, karena kita baru pulih pindah-pindahan, jadi teleponnya juga belum disambung.
0: Oh, baiklah. Mpo. Tapi kita break dulu barangkali ya. Kasih kesempatan lah gitu lah ya. Mpoknya kita tuh buat minum dulu. Ngoceh. Baik dari tadi seru banget obrolannya. Oke, kalau gitu kita break dulu ya, Mace ya.
1: Baik, Mpo.
0: Iya, Mace Ita dan juga Mace, panggilnya Mace aja ya.
1: Ayo, Mace aja.
0: Mace Linda ya. Akhirnya kita break dulu, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Jayapura. Mace Ita dan Mace Linda masih di sana ya?
2: Masih, Po.
1: Masih. Kita kasih kesempatan buat yang mau gabung di teleponnya kita maupun di WhatsApp-nya kita. WhatsApp juga nggak bisa gitu?
2: Nggak bisa, Po. Kita belum masang semuanya, Po.
1: Waduh.
2: Pindahan aja dulu.
1: Oh, baru pindahan aja dulu ya. Belum di inilah ya, belum disusun-susun ya. Barangnya belum, masih ditumpuk-tumpuk gitu ya.
2: Masih, Po, di yeah. Pinggirin, Po.
1: Ya udah, kita maklumin dah karena orang baru pindahan memang repot ya. Ya udah, Bang Po, boleh gabung aja ke Jakarta di 02135045510 atau di WhatsApp-nya kita 0812112498. Mace, saya mau baca yang udah masuk di WhatsApp dulu ya. Dari Ibu Linda Idris yang ada di Ternate, Suara Budaya Nusantara. Selamat sore Mace di Papua. Izin bertanya, Mpok, kue apa aja yang bisa dibuat dengan bahan dasar sagu selain sagu sebagai makanan pokok? Nah, untuk budidaya pohon sagu di sana bagaimana? Apakah petani di sana punya kendala khusus? Terima kasih. Oke, boleh dijawab.
2: Oke, silakan Kak Her.
3: Oke, terima kasih pertanyaannya dari ibu yang di Ternate, siapa tadi namanya?
1: Ibu Linda, satu nama ya?
3: Iya, satu nama.
1: Senama.
3: Oke, terima kasih Ibu Linda pertanyaannya, salam kenal. Yang pertama, kue apa aja yang bisa dibuat dari sagu? Sebenarnya semuanya tuh bisa, Bu. Yang kalau tahu resepnya pasti semua bisa gitu. Karena kami juga saat ini untuk cookies-cookies, segala macam cookies itu bisa dibuat dari sagu. Seperti itu. Lalu untuk roti tawar, lapis Papua, brownies, itu juga memang ada, kami sudah meriset juga dengan resep-resep yang kami kembangkan. Jadi mungkin nanti bisa langsung, Bu, kalau memang mau ngobrol-ngobrol tentang resep, bisa langsung ke DM di sasagu aja, sasagu.id. Jadi nanti kita bisa ngobrol di situ. Lalu yang kedua, nah ini menarik, Bu, karena sebenarnya kearifan lokal di masyarakat di Sentani khususnya itu sangat amat menghormati sagu dan menjaga sagu, karena mereka menjadikan sagu itu sebagai mas kawin. Jadi ada mas kawin itu, ada namanya, saya juga sudah lihat itu batu, itu jadi batu apa ya, saya lupa namanya itu. Jadi dia bentuknya itu seperti batu dan dia hanya bisa dibeli kalau pakai sagu. Jadi dia nggak bisa dibeli pakai uang, dia hanya bisa dibeli pakai sagu. Nah makanya orang tua, bahkan sampai sekarang masyarakat di Sentani itu masih memelihara sagu itu, karena untuk mas kawin itu tadi, nanti kalau nggak punya sagu ya nggak jadi kawin.
1: Jadi nikah ya.
3: Seperti itu.
1: Ya.
3: Makanya mereka memiliki memiliki prinsip dari nenek moyang, kalau kamu tebang satu, kamu harus tanam lima. Nah, oleh karena itulah yang kami adopsi. Kami juga hanya bermitra dengan petani yang melakukan praktek panen bertanggung jawab, tebang satu, tanam lima, yang sudah kami juga sudah mulai organisir dengan difoto, dengan koordinat juga, supaya kami juga bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita gunakan ini. Dan juga kami bermitra dengan pemerintah daerah seperti Dinas Pertanian untuk juga mensuplai petani yang mau menanam kembali si sagu ini, seperti itu. Jadi ini bentuk kolaborasi sih, bukan hanya antara kita dengan petani tetapi juga dengan pemerintah di Provinsi Papua.
1: Keren. Sinergi yang luar biasa ya. Apresiasi deh ya buat pemerintah yang ada di sana, dan juga apresiasi buat Mace Linda ya. Emang Mace itu udah pernah nyoba sasagunya?
2: Udah, Po.
1: Oh, udah ya.
2: Udah.
1: Oh, ini sasagu ini memang dari sagu ya?
3: Iya, dari sagu.
1: Oh, dari sagu ya, benar. Oke deh. Ingat tuh ya, tebang satu, tanam lima. Jangan sampai enggak, ntar gak jadi nikah loh. Kita terima ya, Mace ya. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang, Assalamualaikum, Bang Opa di Bang Tahir di Maluku Utara.
1: Oh, waalaikumsalam, Bang Tahir di Maluku Utara. Silakan langsung ke Mace Ita dan juga Mace Linda.
4: Halo, Mace Linda, Mace Ita. Mana kabar?
2: Halo,
4: selamat sore.
2: Halo.
4: Iya. Halo, halo juga, salam kenal. Iya, pertanyaan saya tentang apa? Itu lapis Papua yang buat pakai sagu tadi. Boleh tahu ini kan juga punya sagu kok gitu.
1: Gimana punya gimana? Kalau Bang Taher putus-putus. Lapis Papua
4: dibuat pakai sagu kan begitu. Jadi kan boleh tahu cara buatnya seperti apa gitu, boleh cerita karena di sini juga punya sagu di sini di daerah saya begitu.
1: Oh, di daerah Bang Taher ada itu juga sagu. Oke. Okay.
4: Iya, jadi pengen tahu buat lapis Papua apa buat pakai sagu itu seperti apa caranya buatnya begitu.
1: Oke. Okay. Gitu aja.
4: Terima kasih Pak Nova sama Tisha sama Ibu Linda juga.
1: Ya, ada Bang Taher di Maluku Utara. Gimana tuh Mace Linda mau berbagi resep kah? Atau silakan di DM saja.
3: Boleh.
1: Ya.
3: Sebenarnya gini, prinsipnya adalah nanti Pak Taher langsung aja ke DM-nya sasagu.id aja nanti supaya kita bisa diskusi lebih panjang. Tetapi pada dasarnya adalah begini, sagu itu kan pati resisten yang dia memiliki molekul itu apa ya? Butiran. Jadi butirannya itu padat sehingga coba aja kalau perhatikan kalau bikin papeda pakai dari tepung, di Instagram kami juga ada itu caranya bikin papeda dari tepung juga cuma 2 sendok makan aja tetapi bisa jadi papeda satu mangkok yang besar. Itu karena apa? Karena dia kan terus jadi ngembang gitu. Jadi kayak dia kecil terus kalau kena air panas terus dia jadi ngembang. Nah, begitu juga ketika membuat si lapis Papua tadi, sebenarnya resepnya sama seperti yang ada di YouTube, di Google, semuanya itu ada, hanya perlakuannya yang berbeda. Di mana kalau seandainya lapis-lapis itu kan semuanya enggak pakai air tuh. Nah, kita tambahkan cairan supaya apa? Supaya si sagunya tadi itu mengembang seperti itu. Nah, nanti kalau memang mau ini supaya apa jangan gagal bisa nanti ini DM aja langsung ke kita gitu nanti kita komunikasi.
1: Jadi pada dasarnya cara bikinnya sama dengan bikin lapis-lapis biasa gitu ya Mace. Cuma triknya itu tadi ada tambahan air, tapi kalau pengen tahu lebih lanjut gitu silakan DM di sasagu.id. Gitu ya. Oke, yang mau gabung lagi di 0213504510 atau di 0812-1124928 untuk WhatsApp dan juga teleponnya ya. Ini udah ada yang gabung. Halo.
5: Halo.
1: Ya.
5: Selamat siang, salam budaya Maci Nova. Wanapa Blam. Sehat di Jayapura. Halo Maci Ita.
2: Halo.
5: Kok gak kedengeran suara Mak Cita?
1: Ada.
5: Ada. Lalu juga kakak Erin dan si Boru Sinaga, Horas.
3: Halo, Horas.
5: Kakak juga dengan Ciguria, Jakarta Selatan kakak. Ini memang temanya menarik, tradisi dan kearifan lokal. Sedangkan kakak sendiri kan owner UMKM Sasagu. Sasagu ini makanannya Papua, Jaya Timur. Tapi ya memang dinamakan. Nah, saya mau tanya saja dengan singkat waktu ini kakak. Kakak Herinda ini olah sagunya tadi udah paparannya sudah panjang lebar ini ya kan. Itu kakak berkecimpung itu tahun berapa kakak itu? Sudah ngintip-ngintip itunya kakak gitu kan. Apalagi tadi apa dengan nama Jepang lah itu kan. Nah awalnya berdirinya sagu itu kapan? Terus sampai ada di tempat olahraga PON ke berapa tuh? 20 ya? Memang ada kak itu? Nah mohon dong. Kasih tahu dong paparannya kakak Erina, apalagi nama cokis sasagu ini. Aduh, it's the best banget ya kalau di Jakarta boleh juga. Semoga makin berkembang ya kakak ya. Saya terus buat kakak Erina, Mak Cita, Pama Paji Gaya. Salam Nusantara, bagian timur. Selamat sore, bye.
1: Selamat sore, bye bye. Udah dikepoin dulu tuh sama Cigu ya. Oh memang pernah ada di PON ya Mak Linda?
3: Enggak, justru di PON saya enggak ada di situ.
1: Oh, wah salah info tuh cigunya ya.
3: Tadi maksudnya itu saya itu jualan boba gara-gara PON. Boba saya itu enggak bisa keluar kontainer.
1: Oh.
3: Karena diutamakan untuk yang PON dulu gitu.
1: Oh, gitu. Oke. Okay. Jadi begitu ceritanya ya. Nah, sejak tahun berapa kata cigu?
3: Ya, kalau untuk sasagu sendiri itu kami lahir itu di tahun 2024 awal tahun, semangat baru kita mau bikin sagu melahirkan sasagu. Tetapi jujur aja ya, di di bulan Juni 2024 itu tuh kita sudah mau menyerah karena saya mendapatkan fakta bahwa sagu di Indonesia itu masih sangat tertinggal. Dan yang saya pikir orang-orang besar sampai investasi besar-besar di sagu itu karena saya lihat, saya pikir itu marketnya besar, ternyata tidak, ternyata mereka sudah memiliki lini bisnis yang juga sudah besar sehingga sagu itu cuma sebagai apa sih, kayak hobi sampingan begitulah. Sementara kan kita dari sagu ini mengharapkan hidup dari situ, seperti itu. Nah, jadi ya itu tadi, maju salah, mundur salah, ya udah deh, kalau udah terlanjur basah ya udah kita lanjutkan aja hingga sampai saat ini. Ya karena itu tadi, ketika kita memiliki niat yang baik, pasti Tuhan selalu buka jalan. Dan kami merasa bahwa sasagu ini adalah spiritual jernihnya kami, sehingga kami mau apa namanya memberikan dampak yang positif melalui sasagu, seperti itu.
1: Keren, luar biasa. Berarti produk-produk dari UMKM-nya Mace sekarang itu semuanya serba sagu.
3: Iya, benar.
1: Oke, dan pasarnya untuk area Papua dan sekitarnya atau Jayapura dan sekitarnya?
3: Marketnya kami sebenarnya saat ini kami sudah membangun jaringan untuk reseller yang ada di Malang dan juga Surabaya dan Jakarta. Tapi masih sekarang nih masih terkendala adalah di ongkos kirimnya ini.
1: Oh,
3: jadi kami
1: iya,
3: sudah
1: bener.
3: Mencoba untuk mencari berbagai cara, celah, masih belum dapat sih. Ya doain aja semoga bisa lah ke ini, ke temu nanti jalannya gitu.
1: Iya benar ya, kendalanya pasti di ongkirnya Papua itu mahal banget ya.
3: Benar. Menjadi murah kalau kita datangkan satu kontainer. Nah pertanyaannya berarti saya harus punya berapa puluh reseller supaya satu kontainer ketika bersandar di Tanjung Perak ya, di Jakarta sana udah langsung terdistribusi, seperti itu.
1: Tapi produknya ini adalah produk jadi atau masih bahan mentah ada juga?
3: Ada yang sudah ready to eat, tadi yang cookies-cookies tadi. Terus ada juga yang intermediate, itu yang premix, tepung-tepung premix tadi. Kalau itu sebenarnya premixnya itu gampang aja kok. Pokoknya di rumah gak usah pakai alat apa segala macam, tinggal pakai takaran sendok, ikutin aja yang di instruction di belakang itu, di cara membuat, terus pakai sendok aja, aduk-aduk jadi brownies, aduk-aduk jadi pancake. Ada juga di Instagramnya kita juga, kita tunjukin cara buatnya.
1: Padahal keren ya, luar biasa ya. Cuma kalau untuk nyampe ke beberapa daerah itu terkendala banget gitu ya.
3: Betul sekali.
1: Berarti kalau Lebaran, Natal atau segala macam bisa lah ya, satu kontainer ya.
3: Iya, bisa dong. Semoga ya. Amin.
1: Oke, ini juga udah waktunya, udah 13.55. Sebagai penutup, apa yang ingin disampaikan Mace Linda?
3: Oke. Apa yang ingin saya sampaikan adalah jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Amin. Karena sasagu bisa menjadi saat ini karena kami menerima kebaikan dari banyak orang. Jadi kami ingin menyebarkan kebaikan melalui sagu Papua, dan kami juga bukan hanya dengan sagu, kami juga ingin supaya Papua yang sudah memiliki nilai itu bisa terangkat dan naik kelas.
1: Amin. Allah amin ya rabbal alamin. Keren, amin. Luar biasa ya. Apa sih susahnya berbuat baik gitu kan ya, Ci?
3: Iya.
1: Ngomong sih gampang ya, Mace ya.
3: Benar.
1: Iya, tapi giliran kita dijulitin orang, oh gitu kan. Oke dah. Keren, luar biasa ya. Jangan berhenti untuk berbuat baik, selalu berbuat baik, apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai nantinya. Oke, Mace Ita.
2: Ya, Po.
1: Ya, saya pengen berbuat baik. Saya akhiri dulu ya.
2: Silakan berbuat baik.
1: Mace Linda, terima kasih banyak ya.
3: Sama-sama juga, terima kasih.
1: Iya, keren, luar biasa. Ini bakal jadi motivasi dan inspirasi buat kita semuanya. Sukses selalu, sehat selalu Mace Linda dan juga Mace Ita. Mace Ita, salam. Amen. Buat teman-teman yang ada di Jayapura ya.
2: Baik, Po.
1: Iya, selamat sore.
3: Selamat sore, Po.
2: Selamat sore, Po.
1: Pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Jayapura ya. Keren ya, banyak sekali edukasi pembelajaran yang bisa kita dapatkan dari obrolan kita di sore hari ini. Siang ya, kalau di Jakarta masih siang, kalau di Jayapura udah sore kali ya. Sampai di sini dulu, terima kasih adik-adik yang SMK 39 ya. Eh benar gak sih? Benar ya? Ah, sip. Ini ada anak magang dari SMK 39, Cie. Makasih Diva, salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Jangan kemana-mana, Mpok Nova bakal terus temenin sampai nanti pukul 15 atau pukul 3 sore. Selamat sore, sampai di sini dulu. Assalamualaikum, bye-bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
6: Gelang saraf merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang saraf memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu,

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Yohasi Wolopli Mekobabso. Empat Ternate, Suara Budaya Kieraha.
3: Baik, sahabat budaya, balik lagi di Perempat Ternate di sore hari ini. Masih bersama dengan saya, Sri Anugrah, yang masih menemani sahabat budaya juga ya. Tadi juga terang sudah bergabung bersama dengan Perempat Jakarta juga di siaran Suara Budaya Nusantara juga. Dan sahabat budaya, untuk sore hari ini, waktu kumandang azan asyar dikonmukan pukul 16.04 waktu Indonesia Timur. Untuk itu kita hadirkan lagu religi ya, sambil menanti waktu kumandang azan asyar untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

masing-masing kalian dalam keadaan sesat kecuali yang telah aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk padaku. Niscaya aku beri petunjuk atau hidayah. Hai hambaku, setiap kalian dalam keadaan lapar kecuali yang telah aku beri makan, maka mintalah makan padaku. Niscaya aku beri makan. Hai hambaku, masing-masing kalian dalam keadaan telanjang kecuali yang telah aku beri pakaian, maka mintalah pakaian padaku. Niscaya aku beri pakaian. Hai hambaku, sesungguhnya kalian senantiasa melakukan kesalahan di malam dan di siang hari, dan aku pengampun segala dosa. Maka

mereka semuanya menjadi orang yang paling bertakwa, tidak sedikit pun menambah kekuasaanku. Hai hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan yang terkini dari kalian, baik dari manusia atau jin, mereka semuanya menjadi orang yang paling jahat sekalipun, niscaya tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Hai hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan terkini dari kalian, baik manusia dan jin, mereka berkumpul di suatu bukit, mereka semua meminta kepadaku, niscaya aku penuhi semua setiap permintaan mereka, dan itu tidak akan mengurangi sedikit pun yang aku miliki, kecuali hanya seperti sebatang jarum yang dicelupkan ke dalam lautan. Hai hambaku, sesungguhnya ini adalah semua amalan kalian yang aku catat semua untukmu, kemudian akan aku balas. Barang siapa mendapat kebaikan, hendaklah ia memuji Allah, dan barang siapa mendapati sebaliknya atau keburukan, maka janganlah sekali-kali mencaci kecuali terhadap

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Torang badangdut, dangdut, torang bu.

Baik, sahabat di sore hari ini ya, di pukul 16.39 waktu Indonesia Timur, Tarang Padani juga hadir di sore hari ini. Buat sahabat budaya mau bergabung bisa langsung ke WhatsApp-nya Pro4 ya. Sahabat budaya bisa chatting juga di WhatsApp-nya Pro4 sahabat budaya.

pencernaan.

56 waktu Indonesia Timur, saatnya untuk saya Sri Anugrah pakai dulu ya. Ruang dengar sama budaya di sore hari ini. Makasih buat semuanya udah dengerin Sri dari jam 12 yang sampai dengan sekarang ya. Di kira malam sama budaya ada Bung Atoh Ramalan dan nanti pertemuan orang dari jam 6 sampai ya di jam 12 malam nanti. Mewakilan bertugas di sore hari ini saya Sri Anugrah dan sudah Bung Izar. Terima kasih ya, sampai baku dapat lagi di edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajau.

0: itu.
1: Ih, itu pelecehan seksual namanya.
0: Guru yuk. Ih, jangan, aku lagi rekam buat konten.
1: Ih, kok direkam sih, gimana? Tenang, nanti kita share di sosmed biar viral, biar FYP.
2: Pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana paling banyak 50 juta rupiah. Masih mau nekat?
3: Torang badangdut, dangdut torang punya.

Wela-wela adalah musik tradisional suku Sahu Halmahera Barat yang digunakan pada saat menanam padi di ladang. Keyakinan masyarakat Sahu jika dalam menanam padi tidak menggunakan wela-wela, maka dipastikan tanaman padi tersebut akan mengalami kegagalan panen atau hasilnya kurang baik. Musik wela-wela juga berfungsi sebagai media informasi, media meminta turunnya hujan, dan simbol kebersamaan.

0: mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badan kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sio Serom Toha Koma Rimon Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: Report baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik, baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik, menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya, pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: Ini budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan, permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah karena permainan ini menggunakan strategi perang.
1: Sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya Kirahan.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Sari berita, Komisi 3 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Maluku Utara dalam rangka evaluasi pelaksanaan penegakan hukum terpadu bersama Polda dan Kejaksaan Tinggi. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Sanana menggelar upacara peringatan Hari Anak Nasional HAN ke-42 di lapangan Lapas Sanana. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Maba di 88,5 MHz, pemancar relay Morotai di 93,6 MHz, dan program 4 di 95,1 MHz. Bersama saya Iqbal Kutaman, inilah Warta Berita selengkapnya edisi Kamis 23 Juli 2026.

0: Berita pertama, Saudara Komisi 3 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Maluku Utara dalam rangka evaluasi pelaksanaan penegakan hukum terpadu bersama Polda dan Kejaksaan Tinggi. Dalam pertemuan tersebut, salah satu kasus yang juga menjadi atensi adalah pembunuhan di Halmahera Tengah. Berikut laporan Davi Baba.
1: Komisi 3 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Maluku Utara dalam rangka evaluasi pelaksanaan penegakan hukum terpadu bersama Polda dan Kejaksaan Tinggi. Rombongan dari Senayan itu terdiri dari Ahmad Sahroni, Mercy Kristi Barents, Martin Daniel Tumbelaka, Mahfud Arifin, Widya Pratiwi, Siti Aisa, Beni Utama, dan HM Nasir Jamil. Pertemuan Komisi 3 DPR RI, Polda Maluku Utara, dan Kejati Maluku Utara berlangsung di Hotel Bella Ternate, Kamis pagi. Beberapa poin yang menjadi pembahasan diantaranya penyerapan anggaran, kesiapan personel, hingga penanganan kasus-kasus menonjol termasuk kasus pembunuhan di Kabupaten Halmahera Tengah. Kabid Humas Polda Maluku Utara, Kombes Pol Hadi Purwanto mengatakan, pertemuan yang dibahas bersama Komisi 3 DPR RI mencakup evaluasi kinerja Polda dengan anggaran yang tersedia. Polda juga menjelaskan ke Komisi 3 DPR RI mengenai kondisi real Polda Malut yang masih mengalami keterbatasan jumlah personel serta sarana-prasarana pendukung dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian. Kombes Hadi menegaskan hukum tetap ditegakkan secara optimal. Polda Maluku Utara juga terus membangun koordinasi dari berbagai pemangku kepentingan termasuk kejaksaan untuk mendukung penegakan hukum. Hadi juga menyebut Komisi 3 DPR RI memberi perhatian terhadap berbagai kebutuhan Polda Maluku Utara. Pihaknya berharap ada dukungan untuk membantu memenuhi kekurangan personel maupun fasilitas. Menurut Hadi, Komisi 3 DPR RI juga memberi motivasi ke jajaran Polda Maluku Utara agar terus bekerja secara maksimal, termasuk dalam mengungkap kasus dugaan pembunuhan di Halmahera Tengah. Hadi juga menyatakan Mabes Polri turut memberikan dukungan ke Polda Maluku Utara dalam penanganan kasus tersebut. Komisi 3 DPR RI dalam kesempatan itu juga mendorong agar pengungkapan kasus itu dapat dilakukan secara profesional dan tuntas. Davi Baba melaporkan.
0: Sementara itu, Saudara Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Sanana menggelar upacara peringatan Hari Anak Nasional HAN ke-42 di lapangan Lapas Sanana. Upacara tersebut dipimpin oleh Kepala Pelaksana Harian PLH Ramli Gailea yang bertindak selaku inspektur upacara. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda dari Kepulauan Sula.
2: Lembaga Permasyarakatan Kelas 2B Sanana menggelar upacara peringatan Hari Anak Nasional atau HAN ke-42 di lapangan Lapas Sanana. Upacara dipimpin oleh Kepala Pelaksana Harian Ramli Gailea yang bertindak selaku inspektur upacara, diikuti oleh pejabat struktural, seluruh pegawai serta warga binaan. Dalam amanat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang dibacakan oleh Ramli Gailea, bahwa Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2006 mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Tema ini mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, perundungan, hingga ancaman di ruang digital. Melalui momentum tersebut, ia menegaskan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama yang dimulai dari keluarga dan diperkuat oleh sekolah, masyarakat, pemerintah, dunia usaha, media, serta tokoh agama. Pemenuhan hak anak untuk hidup, belajar, tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang dinilai menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Ia pun menyatakan peringatan Hari Anak Nasional di Lapas Kelas 2B Sanana menjadi momentum untuk mempertegas komitmen seluruh jajaran dalam menanam nilai kepedulian, tanggung jawab serta penghormatan terhadap hak-hak anak. Reporter Karman Semuda melaporkan.
0: Beralih ke informasi lain, Saudara, Dinas Perhubungan Dishub Kota Ternate terus mempercepat perbaikan lampu penerangan jalan umum PJU di sejumlah ruas jalan utama sebagai bagian dari persiapan menyambut rapat kerja nasional Rakernas Jaringan Kota Pusaka Indonesia JKPI 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Sofyan Togubung.
3: Kita benahi juga sesuai dengan arahan Pak Wali pada saat rapat di KPI yang kemarin.
4: Persiapan menyambut Rakernas di KPI pada Agustus tahun 2026 mendatang, Dinas Perhubungan Kota Ternate terus mempercepat perbaikan lampu penerangan jalan umum atau PJU di sejumlah ruas jalan utama. PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Ternate Faisal Badarudin mengatakan, pihaknya fokus memastikan seluruh lampu jalan di jalur utama dan kawasan yang akan dilalui peserta maupun menjadi di lokasi kegiatan Rakernas JKPI berfungsi optimal. Menurut Faisal, kawasan Selero menjadi

0: Dishub juga memprioritaskan perbaikan PJU di sepanjang jalur dari Bandara Sultan Babula menuju pusat kota Ternate hingga kawasan Salero. Faisal juga mengungkapkan sebelumnya terdapat sejumlah titik lampu jalan yang mengalami gangguan di ruas jalan dan mulai diperbaiki.
1: Bagian utara itu dari bandara sampai ke masuk ke dalam kota di Salero tuh insya Allah semua menyala. Titik kemarin yang mati dari arah perikanan sampai ke arah bandara semua yang mati itu 98 titik. Untuk itu 98 titik semua sudah dikerjakan, sudah mencapai di 70 titik. Sisa ada beberapa lagi dan mungkin di minggu ini mungkin selesai.
0: Selain jalur utama, Dishub juga melakukan pembenahan lampu penerangan di kawasan wisata, khususnya di wilayah Ternate Barat, sesuai arahan Wali Kota Ternate M. Tauhid Sulaiman. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, Bupati Halmahera Timur Ubaid Yaakub meminta seluruh organisasi perangkat daerah mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan. Ia menargetkan realisasi serapan anggaran pada semester pertama sudah mencapai sedikitnya 60% untuk mencegah penumpukan di akhir tahun. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Turaikia Syamsuddin.
3: Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur meminta seluruh pimpinan OPD mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan realisasi serapan anggaran pada semester pertama tahun 2026. Bupati Halmahera Timur Ubaid Yaakub mengatakan evaluasi semester pertama difokuskan pada capaian realisasi anggaran. Menurutnya, serapan anggaran mencerminkan pelaksanaan program yang telah direncanakan pemerintah daerah.
4: Evaluasi semester 1 itu kenaikannya lebih kepada soal realisasi. Jadi semester 1 itu diharapkan realisasi serapan. Serapan anggaran itu kan tergantung dari pelaksanaan implementasi program kegiatan. Saya berharap untuk kenaikannya semester 1 sudah harus di atas 60%.
3: Bupati meminta seluruh OPD segera mempercepat pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan. Setiap perangkat daerah diharapkan mengoptimalkan kinerja agar target serapan dapat tercapai. Menurutnya, percepatan pelaksanaan program penting untuk menjaga efektivitas pembangunan daerah. Keterlambatan realisasi anggaran dapat mempengaruhi pelaksanaan program pada tahap berikutnya.
4: Jangan sampai terjadi penumpukan di akhir tahun ya. Kalau terjadi penumpukan di akhir tahun itu berimplikasi kepada soal kegiatan lanjutan. Lanjutan di tahun berikutnya. Yeah. Itu kan dari aspek kinerja sangat mempengaruhi kinerja. Gitu. Jadi itu rapatnya lebih ke situ penekanannya. Memberikan support kepada pimpinan OPD agar lebih maksimal lagi menggerakkan OPD-nya untuk kegiatan pada semester 1.
3: Pemerintah daerah berharap seluruh OPD mampu menyelesaikan program sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan yang tepat waktu dinilai akan mempercepat penyerapan anggaran daerah. Selain mempercepat pembangunan, peningkatan serapan anggaran juga menjadi indikator kinerja perangkat daerah. Karena itu, setiap OPD diminta terus memantau perkembangan pelaksanaan program secara berkala. Bupati Ubaid Yaakub juga berharap evaluasi semester pertama menjadi momentum memperkuat koordinasi antar perangkat daerah. Ia menargetkan pelaksanaan program berjalan lebih efektif hingga akhir tahun anggaran. Dari Maba, Halmahera Timur, Turaikia Syamsuddin melaporkan.
2: Berita terakhir, saudara, sejumlah pol subsektor di Kabupaten Halmahera Tengah akan diusulkan untuk ditingkatkan menjadi polsek guna memberikan pelayanan sekaligus kenyamanan kepada masyarakat. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jailan berikut ini.
5: Sejumlah kepolisian sektor atau polsek di Kabupaten Kota di Maluku Utara akan diusulkan untuk dilakukan penambahan termasuk di Kabupaten Halmahera Tengah. Penambahan polsek di Halmahera Tengah tersebut juga menjadi fokus Polda Maluku Utara untuk meningkatkan keamanan dan pelayanan yang dekat dengan masyarakat.

0: Di Kabupaten Halmahera Tengah, pembangunan polsek terfokus di perbatasan antara Desa Sibenpopo dan Desa Banemo, Kecamatan Patani Barat. Hal tersebut disampaikan langsung ke Polda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman saat melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten setempat. Pengusulan penambahan polsek di Halmahera Tengah tersebut karena sejauh ini baru 3 polsek yang mengcover 10 kecamatan di Kabupaten Halmahera Tengah.
1: Ya, tadi akan kita prioritaskan itu ya, karena program kita kan supaya kita lebih dekat langsung dengan masyarakat. Kita akan membuat kajian ya untuk meningkatkan dari subsektor menjadi polsek ya, supaya keberadaan Polri langsung di ada di tengah-tengah masyarakat.
0: Kapolda juga menegaskan pengusulan pembangunan polsek akan menjadi prioritas secara internal kepolisian, sehingga peningkatan pol subsektor di sejumlah daerah akan dikaji untuk ditingkatkan statusnya sebagai polsek. Hal ini dilakukan agar polisi lebih dekat dengan masyarakat. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
2: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Iqbal Kutaman bersama teknik montase Dani Prayoga dengan desk editor Syakir Saleh undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya Kirah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: صدق الله العظيم.
1: Suara Budaya Kiraha.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya Kirahan.
1: Dalam Islam, hari Jumat adalah hari yang utama dibandingkan hari-hari lainnya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Pada hari itulah diciptakan Nabi Adam alaihi salam, dan pada hari itu juga ia diturunkan ke bumi. Pada hari itu juga diterima taubatnya. Pada hari itu juga beliau diwafatkan, dan pada hari itu juga terjadi kiamat. Pada hari itu ada saat yang kalau seorang muslim menemuinya, kemudian sholat dan memohon segala keperluannya kepada Allah, niscaya akan dikabulkan. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan lainnya. Pada setiap sholat Jumat, setiap muslim dianjurkan untuk memperhatikan hal-hal berikut: mandi, berpakaian rapi, memakai wangi-wangian dan bersiwak, meninggalkan transaksi jual beli ketika azan sudah mulai berkumandang, menyegerakan pergi ke masjid, melakukan sholat-sholat sunnah di masjid sebelum sholat Jumat selama imam belum datang, tidak melangkahi pundak-pundak orang yang sedang duduk dan memisahkan atau menggeser mereka, berhenti dari segala pembicaraan dan perbuatan sia-sia apabila imam telah datang. Hendaklah memperbanyak bacaan salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam Jumat dan siang harinya. Memanfaatkannya untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa, karena hari Jumat adalah waktu yang mustajab untuk dikabulkannya doa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat perempuan semuanya. Alhamdulillah untuk malam hari ini bercerita seputar Islam bisa menyapa sahabat perempuan kembali.
1: Al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu karena disebabkan oleh ulah dan tangan-tangan manusia.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasana wajadiluhum billati hiya ahsan. Kalau kita dapatkan orang seperti itu, Al-Quran mengajarkan kepada kita,
1: kalau sudah ada rahmat itu tidak akan kita saling

Selamat malam Sobat Jauh Sahabat Budaya. Terang kembali Pak Kuda lagi di Kiraha Malam untuk edisi siar hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Terang yang bertugas saya Ato Ramalan bersama rekan operator studio Dani Prayoga. Tentunya Pak Tamang Sahabat Budaya di Kiraha Malam hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Habar dokasa sahabat budaya, turang pe harapan semoga dorang pe habar laha-laha batu. Sahabat budaya dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya diliputi suasana bahagia bersama orang terkasih. Baik, dan malam hari ini deretan lagu-lagu maupun informasi-informasi menarik turang hadirkan untuk ngoni sahabat budaya. Tentunya yang lagi istirahat maupun santai-santai bakumpul dengan keluarga di rumah maupun ngoni yang sementara ini lagi menikmati makan malam bersama dengan keluarga tercinta. Semoga keberkahan menyertai ngoni, tentunya kebahagiaan juga sekali lagi sahabat, dan pastinya menu ataupun juga makanan yang so disajikan di atas meja merupakan menu favorit ya, atau menu kesukaan sahabat budaya. Baik, dan kali ini saya hadirkan lagu dari Aldani, Tiba Demo, spesial untuk sahabat budaya.

Kokaha adalah tradisi adat Maluku Utara untuk penghormatan kepada tamu yang baru pertama kali datang ke Ternate sebelum mereka memasuki dan berkelilingi kota Ternate. Jokokaha sendiri memiliki makna filosofi, segenggam rumput Vartago yang diletakkan di atas sebuah piring yang melambangkan bumi dan tumbuh-tumbuhan di Maluku Kieraha ini dijamah dan dijelajahi kedua mempelai. Sebotol air yang disiramkan kepada kaki mempelai melambangkan air, sungai, dan laut di Maluku Kieraha ini dijelajahi oleh kedua mempelai. Pupulaka yaitu beras yang diberi warna putih, kuning, merah, dan hijau yang melambangkan bermacam suku bangsa yang ada di Maluku Kieraha. Semoga menjadi sahabat dan kenalan bagi kedua mempelai.

Sahabat Budaya Waktu, sudah menunjukkan pukul 19.32. Terima kasih syukur dofu untuk Ngoni yang masih terus setia badengar Pro Ampa Ternate. Ngoni yang lagi badengar melalui 95,1 FM, tentunya siaran Pro Ampa Ngoni bisa badengar melalui aplikasi RRI Digital. Buat sahabat budaya yang belum memiliki aplikasi RRI Digital, bisa download sekarang ya melalui App Store ataupun Google Play Store. Tentunya sahabat budaya juga bisa badengar ataupun baca serta update informasi melalui turang pe laman resmi rri.co.id. Deretan lagu-lagu dari Indonesia Timur, khususnya Maluku Utara, masih dihadirkan ya untuk menghiasi atau menemani sahabat budaya malam hari ini. Untuk itu, tetap badengar torang di Pro Ampa Ternate, suara budaya Kieraha.

Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur 2 atau 3 minggu.

Sahabat budaya, jangan lewatkan program Basalam, bercerita seputar Islam, kerjasama RRI Ternate dan Muslimat NU Provinsi Maluku Utara. Untuk edisi hari Kamis 23 Juli 2026 menghadirkan narasumber Bapak Asep Hedi Turmudi SAGMM. Beliau adalah Ketua Bidang Wakaf Indonesia Kota Ternate serta Sekretaris Ihtihad Persaudaraan Imam Masjid Provinsi Maluku Utara. Dan Dr. Nila Hairu Amalia MSI, beliau adalah dosen di Internate, serta Ibu Reni Putri Pratama SPD, beliau adalah anggota Fatayat NU serta guru BK SMP Negeri 2 Kota Ternate, dengan tema anak soleh dan solihah investasi akhirat. Untuk tema yaitu anak soleh dan solihah investasi akhirat, Torah bakal hadirkan pada pukul 20 waktu Indonesia Timur. Sahabat budaya bisa sharing maupun tanya-tanya seputar tema yang dibahas melalui telepon maupun WhatsApp tentunya.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ar-ridha, wa man sakhata falahu as-sakhat." Maksudnya, sesungguhnya Allah apabila mencintai sesuatu kaum akan diujinya. Maka barang siapa yang ridha, maka akan memperolehi keridhaan Allah. Dan barang siapa yang marah, maka ia akan memperolehi kemurkaan Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi.

Rompa Ternate Suara Budaya Kiai Rahat, orang sampaikan selamat menunaikan ibadah sholat isya untuk umat muslimin dan muslimat, khususnya di wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Semoga mendapat ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya, sahabat budaya, waktu show menunjukkan pukul 20 lebih 7 waktu Indonesia Timur, dan sesaat lagi terus hadirkan program Basalam Bacarita Seputar Islam kerjasama RRI Ternate dan Muslimat NU Maluku Utara. Anda dapat mengikutinya melalui 95,1 FM maupun RRI Digital.

0: Assalamualaikum dan selamat malam Subajo, sahabat budaya. Turang baku dapat lagi dalam program Basalam, bacarita seputar Islam, kerjasama Muslimat NU Maluku Utara dan RRI Ternate. Untuk edisi siar hari Kamis tanggal 23 Juli 2026, seperti yang torang so informasikan ke dorang, sahabat budaya, untuk edisi kali ini menghadirkan narasumber ada Bapak Asep Hedi Turmudi, SAG MM, dan beliau adalah Ketua Bidang Wakaf Indonesia Kota Ternate serta Sekretaris Ittihad Persaudaraan Imam Masjid Provinsi Maluku Utara. Dan terlebih dahulu saya menyapa beliau. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya sudah provinsi sekarang.
0: Sudah provinsi.
1: Maksudnya ketua provinsi sebetulnya itu di tetapi tidak apa-apa sudah.
0: Ketua Bidang Wakaf Indonesia Provinsi Maluku.
1: Ya, ketua wakaf provinsi sekarang.
0: Baik. Sehat ya Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah ya.
0: Ya, baik. Dan sahabat budaya, berikutnya saya menyapa Ibu Dr. Nila Khairu Amalia MSI. Beliau adalah dosen atau akademisi IAIN Ternate. Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Kakak. Ibu.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik sahabat budaya, saya menyapa narasumber yang ketiga, ada Ibu Reni Putri Pratama SPD. Beliau adalah anggota Fatayat NU serta guru BK SMP Negeri 2 Kota Ternate. Assalamualaikum Ibu Reni.
3: Waalaikumsalam.
0: Masya Allah, sehat Ibu ya.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Ibu Reni perdana Pak Asep.
1: Iya perdana. Nah, namanya ya. Juga Pratama kan tadi.
3: Iya. Nah, betul Pak. Sesuai dengan nama.
0: Sesuai dengan nama.
1: Tapi mudah-mudahan bukan pertama yang dan terakhir begitu.
0: Iya, benar sekali. Berarti jang pasti-pasti begitu ya Ustaz. Iya, semoga terus berlanjutlah gitu ya. Baik, dan saya Atoh Ramalan yang bakal kawal atau batawang sahabat budaya untuk program Basalam sekarang sampai tuntas nanti pada pukul 21 atau jam 9 malam waktu Indonesia Timur. Tema yang turang bahas yaitu anak soleh dan soliha, investasi akhirat. Baik, dan sahabat budaya, sebelum turang lanjutkan ya, tentunya turang sampaikan untuk umat muslimin dan muslimat sekali lagi selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, dan untuk sahabat budaya yang ingin gabung, yang mau sharing ataupun bertanya boleh ya, sahabat budaya boleh gabung lewat telepon 3126518, juga di 08219526665 maupun lewat WA di 08539853359515. Sahabat budaya juga bisa menyaksikan melalui live Facebook maupun live TikTok RRI Pro Ampa Ternate. Dan Ngoni juga bisa tinggalkan komentar ataupun bisa kirimkan pertanyaannya melalui live chat RRI Digital, Facebook serta TikTok Pro Ampa Ternate. Ya sahabat budaya dan juga Ustadz Asep, Ibu Nila serta Ibu Reni ya, seperti

0: Torang tahu ketika torang dengar kata investasi gitu ya. Dan jadi pasti yang pertama terbesit dalam torang pibinak itu tabungan uang ya. Tabungan uang dalam sebuah perusahaan ya untuk mendapatkan laba dalam waktu tertentu. Namun nyatanya investasi tak hanya tentang uang ya, tentang doi begitu tuh. Jadi ini yang pasti memiliki anak soleha soleh yang merupakan investasi yang sangat didambakan oleh orang tua sebagai tabungan di dunia maupun di akhirat kelak. Memiliki keturunan yang soleh dapat menyelamatkan kehidupan orang tua baik di dunia maupun di akhirat. Nah, di sini orang akan bahas dan tentunya hari ini juga diperingati sebagai Hari Anak 2026 ya, tepatnya di hari Kamis 23 Juli. Nah, untuk pengantar singkat yang mengenai dengan anak soleh dan soleha investasi akhirat, terlebih dahulu saya ke Pak Asep ya untuk menyampaikan sedikit pengantar singkat sebelum nanti orang akan baca cerita lebih lanjut. Silakan Pak Ustaz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya di acara Basalam Bacarita Seputar Islam yang kerjasama antara RRI Pro 4 dan Muslimat ya, Muslimat NU Maluku Utara dimanapun berada, para ibu-ibu, emak-emak ya, semua se Maluku Utara ya yang tergabung dalam NU apa Muslimat ya, Muslimat NU Maluku Utara dan semuanya lah sahabat budaya perempat dimanapun. Tema hari ini langsung saja kita to the point ya karena memang sudah agak lewat berapa menit, tentang anak soleh yang merupakan investasi ya, investasi ke depan. Karena anak ini kalau di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Jadi anak itu al-mal, harta, wal banun, dan anak ini merupakan zinatul hayatid dunya, perhiasan dunia. Berarti ini merupakan aset atau investasi ya. Karena kita anak ini akan menjadi ke depan penerus kita, banun ya, almal juga kita harta, karena kalau kita tidak ada harta juga kita tidak bisa apa-apa ya. Kalau ungkapan saya berapa kali sering, wujudul fulus mulus, mafi fulus mamfus. Jadi wujudul fulus kalau ada doi, wujudul fulus kalau ada doi ada uang, semua mulus. Semua urusan semua mulus, mafi fulus. Tapi kalau terada doi, pipi malo, bau laco, nah ini akan apa?
0: Kebalik nih jadi.
1: Akan mampus. Mampus itu mati kan, jadi yeah. Makanya wujudul fulus, ada uang, semua mulus, mafi fulus, kalau terada doi, mampus. Nah ini makanya harta, terus juga anak-anak ini adalah merupakan investasi. Makanya bercerita atau sekarang konteksnya ada Hari Anak Nasional, ini makanya kita punya harta ini sebagai investasi, punya anak juga sebagai investasi. Makanya kalau punya dua-duanya, punya anak dan punya investasi harta itu luar biasa. Karena mohon maaf, ini sahabat buaya di mana berada, ini sekarang lagi trending ya. Ada lagi trending jomblowan jomblowati yang malas nikah. Jadi kondisi di keadaan zona aman dan nyaman dalam kejombloan. Jadi kayaknya pamalas untuk menikah. Pun sama ada yang sudah menikah, pamalas pre-child, punya anak, tak mau repot. Nah ini yang repot, gejala ini yang akhirnya nanti kalau apalagi di Maluku Utara yang wilayahnya cukup luas, ini kalau kurang orang, kurang anak ke depan, ini siapa yang akan melahirkan generasi ke depan yang akan jadi gubernur, bupati dan yang lain, siapa kalau bukan dari anak yang kita lahirkan. Makanya kalau hari ini pamalas untuk cari jodoh dan aman di jomlo, di keadaan jomlo aman, jomloan jomlowati ya, ini akhirnya teramu nikah, sudah nikah teramu punya anak. Nah ini yang harus kita sadarkan, artinya karena punya harta, punya anak, ini adalah merupakan investasi ke depan. Namun memang ada hadis menyatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi hadis Nabi menyatakan bahwa semua yang dilahirkan itu dalam keadaan suci. Suci, laksana seperti benang putih atau pokoknya yang putih-putih, pokoknya yang betul-betul bersih. Kalau lahir itu tanpa dosa. Wa kullu mauludin yuladu alal fitrah, terus fa abawahu yuhawidani au yunasiru au yumajasini. maka orang tuanya atau lingkungannya apakah akan jadi Majusi, Nasrani atau apa. Maka setiap yang dilahirkan itu dalam keadaan suci, tapi lingkungan yang menentukan, orang tua yang menentukan mau jadi merah, putih atau apa. Maka pada hari ini yang berkaitan dengan Hari Kesehatan Nasional ini, maka marilah kita membina anak kita, karena memang dari tantangannya begitu berat di era sekarang ya. Karena dari bangun tidur sampai mau tidur ini pegang handphone terus ya, gawai terus ya. Bukan hanya anak-anak, mamanya anak-anak juga ini. Ini terus juga anak-anak biar tara apa, tara banakal ataupun tara baribut, kasih HP saja. Nah, ini yang repot, jadi tantangannya berat. Makanya itu yang perlu kita sadarkan, bagaimana untuk membina anak-anak dari sekarang, karena anak-anak sekarang itu merupakan investasi ke depan. Saya kira itu untuk pengantarnya.
0: Baik, Ustadz Asep, terima kasih sudah menyampaikan pengantar singkatnya. Dan saya ke Ibu Nila, barangkali bisa menambahkan. Dan tentu ada satu yang torang garis bawahi tadi, Pak Ustadz juga bilang harta dalam hal uang gitu ya merupakan investasi gitu kan, lalu juga anak sebagai investasi yang luar biasa. Nah, barangkali Ibu Nila juga bisa memberikan gambaran ataupun juga pandangan daripada Ibu Nila mengenai hal tersebut. Silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi alamin. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini bisa menyapa kembali dalam acara Basalam begitu ya, Kak.
0: Atau Ahmad Atok ya, ya Ibu Nila.
1: Tapi ini Bung Atok saja, Bung Atok, Bung Atok ya.
2: Saya mau bacanya ini manggilnya bagaimana?
1: Bilang Bapak Bung Atok, lengkatnya Bung Atok Ramlan ya.
0: Benar, Pak
1: Atok Ramlan. Cuma panggilannya Bung Atok saja.
2: Bung Atok. Baik-baik Bung Atok.
1: Bukan BT. Kalau BT Bung To.
0: Nah, betul itu.
2: BA.
0: Iya, oke, lanjut Ibu Nila.
2: Baik-baik, mungkin langsung saja ya. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Asep bagaimana anak begitu ya dalam Al-Quran bahwa anak adalah zinah begitu ya, perhiasan atau namun ada juga anak juga disebutkan sebagai fitnah juga ya, begitu ya Ustadz ya.
1: Bisa jadi sebagai perhiasan tapi juga jadi, sebagai fitnah.
2: Jadi investasi yang sifatnya negatif ya. Atau bagaimana? Nah, makna fitnah ya. Jadi disebutkan juga dalam Al-Quran bahwa anak juga, anak dan istri itu sebagai fitnah begitu ya. Jadi berhati-hatilah gitu akan hal tersebut. Jadi hal ini bisa menjadi catatan bagaimana kita dalam mendidik begitu ya, akhir-akhirnya dalam mendidik dan memperlakukan anak supaya nanti bisa menjadi yang kita harapkan tadi, tujuannya supaya bisa menjadi investasi bagi anak yang solih dan solihah begitu ya. Catatannya yang menjadi investasi tadi adalah anak yang solih dan solihah. Maka kalau kita ya sebagaimana yang disampaikan Ustadz Asep tadi, bahwa ada sebuah hadis yang menyampaikan, yang menyebutkan bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak terlahir pada fitrahnya begitu ya. Iya, maka fa'abawahu aw yumajina aw fa'abawahu ya, maka orang tuanya lah yang akan menentukan apakah dia nanti menjadi muslim atau apa ya, warna-warninya tadi bahasanya seperti itu. Nah, di sini kemudian kalau kita kembali lagi kepada Al-Quran, memang ada perintah Al-Quran yang di situ adalah kaitannya dengan mendidik anak begitu ya. Ku anfusakum wa ahlikum naro ya. Dan juga kalau kita melihat ke ayat-ayat di surat Luqman begitu ya, bagaimana beliau memberikan contoh berkaitan dengan pendidikan anak. Nah, berarti yang akan menjadi investasi di akhirat ini berarti berbanding lurus dengan anak yang soleh, yang solihah, yang dididik ya, yang dididik dengan baik dan akhirnya menjadi anak yang soleh solihah Dan itulah yang menjadi investasi di akhirat nanti. Karena kalau mungkin sebaliknya begitu tadi ya, nanti investasinya jadi investasi yang negatif begitu ya.
1: Investasi
2: ya.
1: Bodong ya.
2: Ya artinya betul, menjadi betul, tidak ya. Sebagaimana yang diharapkan begitu. Mungkin demikian saja sementara tambahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baik, Ibu Nila sudah memaparkan pengantarnya ya. Dan Ibu Reni barangkali bisa menambahkan. Silakan.
3: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah, senang sekali saya di malam ini bisa perdana yang tadi ya. Disampaikan oleh Pak Bu Atuk atau
1: ya. Bu Atuk. Pertama, pertama dan utama.
3: Mudah-mudahan jangan yang terakhir ya Pak. Jadi saya mau menambahkan saja apa yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz dan Ibu begitu tentang anak sebagai fitrah dan anak sebagai fitnah tadi ya. Iya. Sebetulnya anak soleh dan soleha itu bukan hanya anak yang pandai beribadah begitu ya Bapak Ibu, tapi juga berakhlak mulia, betul. Kemudian menghormati orang yang lebih tua, berguna bagi sesama, dan menjauhi hal-hal yang dilarang Allah, itu sudah merupakan salah satu anak yang soleh dan soleha gitu. Membentuk anak seperti ini adalah amal jariah yang terbaik untuk kita gitu. Dari segi pandang saya, karena saya seorang guru BK ya Bapak Ibu, tidak ada anak yang tidak salah. Semuanya berawal dari anak yang salah. Kemudian selalu berusaha untuk memperbaiki diri, itu sudah termasuk anak yang soleh dan soleha kalau menurut saya, pandangan saya sebagai seorang guru gitu. Karena anak itu mau memperbaiki dirinya gitu Bapak Ibu, tinggal kita membimbingnya saja ke dalam ajaran Islam, taat beribadah, toh menghormati dengan sesama gitu. Tapi kalau anak dikatakan sebagai fitnah, itu terbentuk juga karena lingkungannya yang seperti yang Pak Atok tadi sampaikan, Bung Atok ya.
1: Oh, Bung Atok yang itu.
3: Oh,
1: Ustaz Asep. Ini double A memang. Atok dengan Asep.
3: Oh iya.
1: Yang satu Atok, yang satu Asep.
3: Iya, seperti yang Pak Asep sampaikan tadi. Anak sebagai fitnah dan anak sebagai fitrah itu tergantung bagaimana kita mendidik anak tersebut.
0: Baik. Jadi anak sebagai fitnah, anak sebagai fitrah tergantung bagaimana orang tua yang mendidiknya. Berarti ini faktor lingkungan gitu ya. Kalau ke arah yang negatif berarti salah jalan gitu kan. Ke positif alhamdulillah gitu ya. Berarti ini adalah tantangan seperti yang tadi juga sudah disentil oleh Ustadz Asep ya. Jadi hal yang paling terberat atau masalah yang paling besar itu adalah tantangan. Tantangan membina dan mendidik tadi juga Ustaz sempat sampaikan ya Ustaz Asep. Lalu yang dimaksud membina dan mendidik ini yang seperti apa begitu yang kita
1: ya,
0: lakukan?
1: Kita harus ibda binafsik ya, mulai dari diri kita, mulai dari keluarga kita, lingkungan kita. Kita mulai betul. Ya untuk mendidik itu ya, karena memang kalau tidak dimulai itu dari diri kita, itu dari keluarga kita mau bagaimana ya. Dan memang tadi ada fitnah, ada fitrah. Ini memang seperti sama labu dulu, ada namanya madu dan racun ya.
0: Betul.
1: Madu di tangan kananku, terus racun di tangan kiriku. Terus Nguni mau pilih yang mana? Mau madu kah racun?
0: Pilih madu pasti.
1: Pilih madu kah di madu?
3: Yang lempang.
1: Ini yang ibu-ibu tara mau, kalau ibu-ibu muslimat dimanapun rada, kalau madu tara mau, tapi mau ada yang membawakan madu ke rumah ini bisa.
3: Jangan.
1: Oh, jangan ada madu di antara kita. Jangan ada dusta di antara kita itu. Makanya bilang kalau mau pilih mana, madu atau racun? Pasti madu ya. Benar. Tapi tidak mau di madu.
3: Nah,
1: nah itu.
0: Ya, kalau madu sama di madu beda usaha.
1: Beda.
3: Iya, karena itu perbedaannya jauh sekali.
1: Jauh sekali. Ya. Antara madu dan di madu. Nah, itu. Makanya pilihannya seperti pisau. Pisau itu bisa untuk melukai orang, tapi pisau itu untuk bisa buat memasak kan. Sama uang itu bisa buat kebaikan, bisa uang buat hal-hal yang tidak baik. Jadi sama seperti anak pun, kalau kita betul-betul dibina dengan baik, insya Allah akan ada reward kepada kita juga ya. Betul. Tapi kalau dibinanya tara baik atau kasih biar saja begitu, karena rata-rata mohon maaf hanya ininya tuh hanya melahirkan saja, tapi membina tuh yang sulit. Ya. Kalau melahirkan memang sulit, melahirkan juga, apalagi mengandung juga itu adalah wahnan ala wahnin kata di Al-Quran ya. Karena begitu berat sebetulnya seorang wanita, ibu-ibu muslimat dimanapun berada, ini ibu-ibu itu luar biasa ya. Yang paling banyak jihadnya sebetulnya ibu-ibu. Karena ibu-ibu itu sebetulnya kerjaannya itu dari bangun tidur sampai mau tidur itu kerjaannya full ya. Bahkan mau tidur pun paitua ganggu lagi. Paitua ganggu lagi ini. Dari bangun tidurnya sudah awal, prup, sampai dengan malam, malam mau tidur masih diganggu lagi. Nah ini ibu-ibu tuh luar biasa ya. Makanya inilah yang seharusnya kita tanamkan, memang membina generasi anak-anak yang sekarang ini investasi ke depan. Bagaimana Maluku Utara 10 tahun atau 15 atau 20 tahun ke depan itu tergantung anak-anak sekarang. Kalau anak-anak sekarang banyak main-main yang game PlayStation dan lain sebagainya, ataupun yang game online yang lain sebagainya, banyak waktu yang tersia-siakan. Harusnya menuntut ilmu, karena memang yang namanya waktu kecil itu menuntut ilmu di waktu kecil bagaikan melukis di atas, mengukir di atas batu. Tapi kalau menuntut ilmu kolsu besar, itu bagaikan melukis di atas air. Artinya kalau dari kecil ini fungsi otaknya itu banyak malang ke game online, fungsi otaknya hanya melihat YouTube, TikTok dan bajoget-bajoget yang tak jelas. Yang istilahnya bukan tidak boleh. Sekarang malahan kalau mau jadi presiden, mau jadi gubernur, mau jadi bupati atau politikus tuh lihatnya sekarang di TikTok itu.
3: Mesti ya? Promosi, Pak.
1: Promosi. Makanya kalau ya acara Basalam ini hanya sekedar di sini saja, tara ada di TikTok, ini akan repotnya. Ini karena Gen Z itu selalu memantau banyak malah di TikTok. Nah, kita bukan artinya menjauhi, tapi kita awasi TikTok itu jangan sampai malah di, kalau kita tidak diawasi repot. Nah itu kita masuk, tapi untuk bagaimana mendakwahkan, membina anak-anak itu TikTok tuh yang Islami. Saya kira begitu.
0: Ya. Baik. Jadi itu salah satu bagaimana kita membentuk karakter anak gitu ya. Cara kita mendidik dan juga membina gitu. Nah ini bisa ditambahkan oleh Ibu Nila tadi juga, Ustadz Asep sempat menyampaikan tanggung jawab seorang ibu.
1: Iya.
0: Nah itu peran ibu tuh luar biasa gitu ya, ya bagaimana membina, mendidik.
1: Bukan anak, hanya melahirkan, tapi
0: benar.
1: Tapi mendidik, ya, membinanya. Ya.
0: Jadi taruh tidur sampai.
1: Iya. Pas mau tidur mereka ganggu, pas itu lagi ganggu lagi. Ini nih, aduh.
0: Iya Ustadz.
1: Kasihan ibu-ibu.
0: Bagaimana? Tanggapan atau pendapat daripada Ibu Nila sendiri mengenai hal tersebut.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan peran ibu begitu ya. Peran ibu dalam mendidik anak. Iya, ini memang dikatakan bahwa al-ummu madrasatul ula begitu Ustaz ya. Bahwa ibu itu disebut sebagai sekolah pertama begitu katanya.
0: Benar.
2: Ibu Nila. Karena memang pertama kali bayi itu ketemu ya dengan ibunya begitu ya, dari proses pendidikan pertamanya memang dari ibunya, bagaimana berinteraksi itu kan sudah bagian dari pendidikan ya, bagian dari pendidikan interaksi yang positif nanti akan memberikan pendidikan yang positif juga. Begitu selanjutnya bertambah usia pendidikan terutama di rumah begitu ya. Namun yang perlu diingat juga bahwa ini tidak hanya tanggung jawab ibu saja begitu Ustaz ya kayaknya.
1: Ya bapak juga sama.
2: Bapak juga
1: ya.
2: Sama
1: bapak,
2: ya.
1: Bapak juga sama ya.
2: Iya betul.
1: Ya kalau bapak pas tangan juga repot juga.
2: Betul. Nanti kalau ibunya ngarahkan begini terus ternyata bapaknya ya. Tidak sejalan kan tidak repot, akhirnya ya. Tidak
1: tetap
2: jadi
1: sama-sama.
2: Iya dan bahkan kalau kita melihat kepada Al-Qur'an begitu ya.
1: Langsung ada yang bergabung.
2: Tokoh-tokoh
1: nih.
2: Iya.
1: Ada yang bergabung.
2: Tokoh-tokoh yang disebutkan itu kan banyak ya. Dengan ayah gitu ya, ya Ustaz ya dengan ayah. Jadi mungkin di sini pendidikan yang kolaboratif ya yang di antara ibu dan ayah mungkin yang bisa menghasilkan lebih maksimal terhadap pendidikan anak begitu.
0: Jadi tanggung jawabnya lebih besar gitu ya. Kalau Ibu Nila
2: Iya, ya sama-sama gitu ya,
1: Ustaz ya. Ya, kolaborasi jangan ya karena
2: kalau memang, menurut saya begitu ya, Ustaz, meskipun
1: karena ketika mohon maaf, pembuat juga sama-sama. Nah, ini bagaimana setelah melahirkan
2: tanggung jawabnya? Betul, Pak Ustaz.
1: Iya, jangan tanya. Makanya kalau di Malaysia kan rumah sakit persalinan sebutnya rumah sakit korban laki-laki.
0: Gitu ya, Ustaz.
2: Iya, betul.
1: Rumah sakit persalinan di Malaysia di disebutnya
0: bahasanya
1: rumah sakit korban laki-laki. Nah, karena memang itu korban laki-laki.
2: Jadi korban laki-laki.
1: Iya, itu repot juga ya, korban laki-laki ini jadi anak gitu.
0: Si korban si pelaku yang harus punya tanggung jawab sama-sama.
1: Jadi laki-laki bukan hanya itu juga dia harus sama-sama kolaboratif ya. Begitu.
0: Baik, Ibu Lila,
2: tadi iya menyambung korban lagi.
1: Ada bergabung dulu.
2: Iya,
0: silakan. Baik, Ibu Lila bisa dilanjutkan kembali setelah kita terima
2: telepon berikut
0: ini. Baik. Assalamualaikum, Mbak Salam.
4: Waalaikumsalam, Mbak Salam.
0: Baik, dengan siapa di mana?
4: Dengan Abdul di Tidore.
0: Pak Abdul di Tidore, silakan Pak Abdul ke narasumber.
1: Sehat Pak Abdul ya? Sehat ya?
4: Iya, sehat alhamdulillah.
0: Oke, alhamdulillah.
4: Temanya tentang apa ini?
0: Anak. Anak soleh dan soliha investasi akhirat. Pak Abdul.
4: Iya, bagus sekali. Karena semua orang ini mendambakan anak yang soleh dan soliha. Tapi harapan dan kenyataan itu dia berbeda. Harapan dan kenyataannya berbeda. Namun pertanyaan saya begini, Rasul pernah bilang, saya dengar orang ceramah bahwa Rasul pernah bilang begini, kalau anak saya mencuri, saya akan sendiri potong tangannya. Itu ada ustaz yang ceramah selalu bilang begitu. Namun tidak sesuai dengan keadaan sekarang ini. Ada anak yang tertakut dengan masalah hukum misalnya, apapun itu, kalau anak orang yang sederhana, cepat sekali untuk digiring ke ranah hukum dan dicobloskan ke penjara. Tapi anak yang orang yang berkuasa misalnya, itu sulit sekali. Nah, jadi menurut pandangan agama tentang hal itu bagaimana? Karena Rasul sudah ajarkan demikian, tapi sulit sekali dicontohkan di era sekarang ini. Karena anak orang yang ya berpunya penguasa atau misalnya siapapun itu punya kelebihan apapun, kelebihan uang, kelebihan apa. Jadi saya tanyakan di sini, bagaimana menurut Bapak Ibu Ustaz dan Ustazah menyangkut dengan hal itu, karena Rasul sudah mengajarkan demikian, tapi tidak sesuai dengan kenyataan yang di sekarang ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Pak Abdul di
1: Tidore.
0: Baik, sudah ditangkap ya yang
1: ditangkap,
0: di
1: ya.
0: Maksudkan atau pertanyaan dari Pak Abdul. Sebelum menanggapi satu pertanyaan.
1: Ada lagi? Wih, sudah banyak yang bertanya ini.
0: Banyak pertanyaan lewat WhatsApp ini.
1: Oh, iya, Pak boleh, Ustaz. Luar biasa.
0: Biar nanti dirangkum
1: sekaligus. Boleh sekaligus ya.
0: Baik, saya ke Bunda Indah di Kulaba. Assalamualaikum, Mbak Salam.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Izin bertanya, sebagai orang tua sangat menginginkan anak-anaknya berakhlakul karimah yang baik. Namun tak bisa dipungkiri lingkungan dan pergaulan yang tidak baik bisa membuat perilaku seorang anak berujung pada hal-hal yang kurang baik. Yang ingin saya tanyakan, apa tips-tips bagi kami orang ya agar tidak mengarahkan anak-anak kami sehingga bisa berakhlak yang baik? Syukur dofu-dofu. Nah, ini nanti cara ya.
1: Caranya.
0: Bagaimana bisa diterapkan atau mengarahkan ke anak-anak di era sekarang ini. Sebelum saya melanjutkan pertanyaan berikut, satu lagi penelpon ya untuk malam hari ini.
1: Ini malam yang sibuk ini ya, ramai.
0: Kalau pembahasan ini banyak yang masuk ini, Ustaz. Baik, assalamualaikum, Mbak Salam. Seputar Islam.
1: Ini kayak hafal suaranya ini.
0: Coba tebak, Ustaz.
1: Dari luar Maluku Utara ini.
0: Betul sekali. Maluku tepatnya.
1: Maluku ya?
0: Iya, Masohi.
1: Oh, Masohi.
0: Kota Masohi.
1: Iya.
0: Ayu, betul ya Ayu ya?
1: Baru muncul lagi Ayu nih.
5: Iya,
1: Sehat-sehat Ayu ya.
5: Alhamdulillah Ustaz, saya sangat sehat sekali. Bagaimana Ustaz dengan Ustaz yang ada di
1: sini? Iya, semua di sini sehat selalu ya, sehat.
0: Baik, ayo silakan ke Ustaz Asep, Ustaz Nila dan juga Ustazah Nila dan Ustazah Reni, silakan. Ayo.
5: Buat Ustaz dan Ustazah, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, anak soleh dan soleha investasi akhirat ya, memang sangat penting sekali apalagi di era sekarang ini gitu ya. Saya mengerti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika anak Adam meninggal terputus amalnya kecuali tiga, sedekah jariah, ilmu bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Yang perlu diwaspadai nih Ustaz dan Ustazah gitu ya, kadang kan orang tua melupakan gitu, karena itu pada yang paling utama mengingatkan anak untuk sholat, kemudian ngaji dan hafalan ya gitu untuk anak ya dari sejak dini gitu ya. Apalagi sekarang kan orang tua kadang sibuk sudah menjadi konten kreator gitu, mungkin lupa hal-hal yang sangat penting gitu yang menjadi pondasi keutamaan anak lah untuk prestasi dunia maupun prestasi akhirat gitu. Untuk bahayanya nih ya, kewaspadaan gitu ya orang tua di era saat ini seperti apa ya, tentang perlu waspadanya orang tua saat ini di era dan strategi investasi akhirat di era sekarang gitu Ustaz dan Ustazah. Mungkin sudah paham apa yang saya maksud kok atau
0: betul ayo ya betul ayo ya,
5: paham apa yang saya sampaikan. Buat Ustaz dan juga Ustazah saya ucapkan barakallahu fikum jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih. Ayo dari Mas Wahi ya.
0: Ayo di Mas Wahi Danke.
1: Danke ya?
0: Iya betul. Dari Maluku. Baik. Torang jawab satu persatu dulu per tadi satu, ya. Karena masih ada pertanyaan di sini. Tapi torang tahan dulu.
1: Kita akan kuti-kuti. Kupas tipis-tipis.
0: Wais, gitu ya. Kupas tipis-tipis. Kalau kupas tipis-tipis kong goreng ini memang dia torang sadap. Apalagi kalau mulu bebe.
1: Kalau atau tidak kuti ya. Kuti kumis tipis.
0: Oh, begitu. Siap, Ustaz. Nah, ini tadi Ko Abdul di Tidore yang so menanyakan terkait dengan hukum, barangkali bisa dikatakan hukum bisa dibeli gitu kan. Ini sering terjadi ke anak-anak yang mempunyai orang tua yang
1: dengan hukum.
0: Iya. Yang punya ini orang apa, tua yang
1: guru BK ini banyak berhadapan dengan pelanggaran-pelanggaran. Iya.
0: Barangkali nanti bisa dijelaskan oleh ketiga narasumber orang. Saya kira sudah menangkap tadi apa yang disampaikan dan ditanyakan oleh sahabat-sahabat orang dari Pak Asep atau dari
1: boleh dari saya dulu Ibu. Yang Pak Abdu yang Tidore. Kebetulan memang saya banyak sekali ceramah. Ceramah-ceramah atau khutbah-khutbah dan lain sebagainya yang mengungkapkan itu. Sabda Nabi yang menyatakan, Nabi menyebutkan, Nabi bersabda, wallahi demi Allah, lau sarokot Fatimah bintu Muhammad, kata Nabi, wallahi demi Allah, lau sarokot bintu Fatimah, andaikan Siti Fatimah anaknya Nabi Muhammad, kata Nabi, sarokot mencuri, kata Nabi apa, lakototu yadah. Lakotu lam di sini adalah lam litaukid, artinya sungguh, kata Nabi, aku sendiri yang akan memotongnya. Ini adalah sabda Nabi, ini merupakan bentuk ketegasan Nabi walaupun kepada anaknya sendiri, kalau dia melanggar Nabi yang akan hukum sendiri, Nabi yang akan memotongnya. Nah tapi memang betul kata Pak Abdul Tidore, ini harapan tidak sesuai dengan kenyataan, tidak sesuai dengan ekspektasi. Kenyataannya kalau tadi akhirnya berlaku lagi yang diungkapkan oleh saya Pak Abdul Tidore itu, wujudul fulus mulus mafi fulus mampus. Ini kalau ada anak-anak berhadapan dengan hukum, kalau ada uang ada doi mulus
3: mulus saja.
1: Iya, tapi kalau tak ada doi, termasuk tadi kata Bung Abdul, kalau yang tidak ada uang ya mampus. Akhirnya masuk. Nah ini yang makanya ini ketidakadilan ini yang tidak kita harapkan. Makanya seharusnya memang tegaskan atau ketegasan hukum ini jangan ada persengkokolan walaupun kepada keluarga. Terkadang kalau ada namanya kong kali kong, ada namanya istilahnya dulu tuh KKN ya, kolusi karena ini dia orangnya, bestinya apa, kalau melanggar ya ditutupi. Nah itu yang tidak boleh, karena harus walaupun kepada anaknya, tapi ini kenyataannya, apalagi ini anak sendiri ya. Makanya perlu kita bagaimana menerapkan hukum, juga membina hukum ya, jangan mempermainkan hukum. Saya kira itu jawaban untuk Pak Abdu ya. Silakan ya.
0: Baik, Pak Abdu, barangkali pertanyaannya sudah ditanggapi ya oleh Pak Ustadz. Kalaupun ada tambahan ataupun tanya lagi,
1: bisa balik lagi.
0: Bisa balik lagi boleh ya. Orang buka kesempatan untuk Ko Abdul untuk bertanya atau menyampaikan mengenai dengan hal-hal yang dimaksud tadi ya. Nah, ada tadi yang sempat ditanyakan juga oleh Bunda Indah ya, di Kulaba dan Ayu di Masohi. Saya kira dari Bunda Indah maupun Ayu ini
1: hampir sama,
0: iya, ada hampir sama karena berkaitan dengan itu cara
3: Betty.
0: Nah, jadi mengenai dengan cara lalu strategi bagaimana strategi ya investasi anak ya,
3: yeah.
0: Investasi anak untuk masa depan, berarti ini peran orang tua lah gitu. Saya kira ini ditanggapi oleh Ibu Reni ya, barangkali nanti bisa ditambahkan oleh Ibu Nila yang memang sama-sama punya BAB,
1: yeah.
0: Tahu BAB? Yeah. Bab ya. Kalau BAB itu mah.
3: Sekarang ada singkatannya
1: lain ya. Nah, ketularan juga ya.
0: Betul, betul, betul. Namanya kalau energi ya ketularan gitu ya. Nah, tapi kalau positif alhamdulillah, energinya positif, ketularan. Positif,
1: ketularan
0: aman itu Pak Ustaz. Baik, langsung saja ya. Ibu Reni bisa menanggapi.
3: Untuk yang Ibu Indah ya. Dari mana tadi?
0: Kulaba.
3: Dari Kulaba.
1: Ibu Indah yang emang yang Indah orangnya.
3: Iya.
1: Namanya Indah kan?
3: Masya Allah, Pak Ustaz ya.
1: Karena pada dasarnya ya semua wanita tuh cantik sebetulnya.
0: Iya.
1: Cuma wanipiro. Ah, itu wanipiro.
3: Ah, itu ya Pak Ustaz.
0: Oke.
3: Tadi strategi ya yang ditanyakan Ibu Indah atau tips ya bagi orang tua untuk menjaga anak agar tetap berakhlak mulia meskipun lingkungannya berbeda dari yang diinginkan gitu.
0: Betul.
3: Yang pertama yang pasti dari keluarga dulu, terutama dari ayahnya, dari ibunya, dari keluarga yang ada di sekitar anak, untuk mencontohkan terlebih dahulu begitu. Jika anak ingin jujur, berarti orang tua juga harus jujur. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi di anak.
1: Makanya apapun harus jangan terbuka. Jangan ada dusta di antara.
3: Iya, jangan ada dusta di antara kita begitu ya Pak Ustadz ya. Kalaupun mau madu ya dimadukan begitu Pak. Tidak ya Pak, kalau ini kalau itu bahaya.
1: Sentil madu lagi. Dinotis. Ya, dinotis.
3: Kalau itu berbahaya sekali. Ya. Nah, jika ingin anak kita hormat ya kita pun harus menghormati orang yang lain dan pasangan kita tentunya. Terutama kalau seorang istri berarti kita harus menghormati suami kita sebagai kepala keluarga, itu nantinya yang akan menjadi contoh untuk anak-anak kita untuk menghormati kedua orang tuanya begitu. Dan jika kita ingin anak kita rajin beribadah untuk menjadi anak yang soleh dan soleha, tentunya di dalam keluarga itu juga harus mencontohkan, mengajarkan, membangun dan membina sama-sama keluarganya untuk beribadah bersama-sama. Kalau bisa itu sholat subuh dan sholat maghrib itu berjamaah bersama begitu sih, menjadi kebiasaan gitu. Kemudian tanamkan benteng iman sejak dini, ajarkanlah anak itu untuk mengaji. Walaupun kita mengajarkannya hanya huruf A sampai Ya, tapi itu nantinya akan menjadi amalan jariah kita sampai kita nanti sudah meninggal begitu intinya. Nantinya kalaupun tidak bisa untuk mengajarkan anak yang lebih karena memang keterbatasan pendidikan orang tua, ya kita harus modal untuk menyekolahkan gitu, untuk mengajarkan, mengaji di tempat pengajian yang memang ada gitu, yang kita mampu gitu. Itu tipsnya ya. Mungkin
0: ya. Baik, luar biasa ya. Jadi salah satunya pendidikan akhlak. Ini tadi Bunda juga sempat tanyakan tentang bagaimana torang arahkan padoram gitu kan. Apalagi anak-anak zaman sekarang berbagai generasi, terutama gen alpa. Jadi yang jelas pendidikan akhlak dan sebagainya sahabat muda ini fondasi yang memang harus dibangun melalui keteladanan keteladanan dari orang tua
3: di rumah,
0: kebiasaan baik sehari-hari, penanaman nilai agama seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Reni. Baik, Ibu Ustazah Dila barangkali bisa menambahkan, silakan.
2: Hanya menambahkan saja ini ya.
0: Tadi juga sempat ditanyakan Ayu strategi-strategi seperti apa gitu, investasi anak nih.
1: Tips-tipsnya.
2: Bukan doi tipsnya. Baik-baik, tadi sudah disampaikan ya oleh Ustazah Reni. Di antaranya adalah penanaman akidah begitu ya. Yeah. Jadi mungkin ini nampaknya kalau mau strategi, tips-tips dan sebagainya perlu disesuaikan dengan usianya juga ini kalau langsung ke praksisnya. Betul. Ya mungkin perlu disesuaikan dengan usianya begitu ya. Nanti kira-kira berarti strategi apa yang lebih tepat. Nah, ini Ibu BK ini lebih paham ya, biasanya kira-kira sesuai perkembangan psikologisnya
1: karena
2: gitu ya.
1: Segunung permasalahan usia. Ada di
3: BK itu. Hari-hari. Di pendekar Pak Ustadz.
2: Jadi persoalannya dan penanganannya mungkin bisa disesuaikan dengan perkembangan psikologisnya begitu ya. Mungkin, namun secara umum ada hal-hal prinsip begitu ya. Tadi yang pertama pendidikan pertama terlebih dahulu yaitu menanamkan akidah ya, sebagaimana dalam Al-Qur'an sendiri contoh pendidikan yang pendidikan yang baik itu seperti yang dicontohkan oleh Luqman begitu ya. Beliau itqala Luqman ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah begitu ya. Yang pertama ya, bahwa yang ditanamkan adalah supaya tidak menyekutukan Tuhan ya, menyekutukan Allah, artinya di sini menanamkan akidah terlebih dahulu yang nah setelah itu di ayat-ayat selanjutnya perintah-perintah untuk mengajarkan sholat ya, ibadah dan sebagainya juga tidak terlepas juga akhlak ya. Wala tusu'ir khaddaka, janganlah kamu sombong ya, dan wala tamshi fil ardi maroha, jangan berjalan di muka bumi dengan sombong dan sebagainya. Nah, ini hal-hal prinsip yang memang perlu kita tanamkan kepada anak kita. Nah, memang begitu ya. Kemudian tantangan sekarang ini memang sungguh sangat luar biasanya begitu ya, apalagi gadget ya, segala hal itu sudah ada di tangan gitu. Ya. Segala hal ini sudah bisa diakses.
1: Dunia dalam genggaman.
2: Dunia dalam genggaman. Kalau dulu dunia dalam berita.
1: Dunia dalam genggaman saja.
2: Sekarang dunia dalam genggaman. Nah, memang strateginya mungkin akan sangat dibutuhkan, sangat variatif ya, sangat beragam, disesuaikan dengan usianya. Mungkin kalau usia masih usia-usia dini, dengan kita membangun ya, membangun kedekatan dengan anak terlebih dahulu, membangun komunikasi, membangun hubungan yang positif sehingga anak lebih mudah nanti untuk diarahkan. Nanti berkembang juga nanti karena akan berbeda juga ketika usianya sudah remaja ini sudah beda mungkin seperti usia-usia yang dihadapi Ibu Reni di sekolah kan agak beda ini
3: ya, karena generasi sekarang itu Ibu mohon maaf generasi strawberry.
2: Nah,
3: indah di luar tapi ketika kena tekanan sedikit langsung
2: lembek.
3: Nah, nampaknya dan contoh tadi
1: kadang
3: memang
1: di luarnya madu padahal di dalamnya racun.
3: Aduh, madu lagi Pak Ustaz.
1: Suka madu dan racun terus.
2: Dan contoh teladan itu memang nampaknya sangat krusial begitu ya dalam penanaman karakter ini ya. Karena mereka akan belajar dari apa yang mereka lihat, mereka dengar gitu ya, dari pertama dari lingkungan terdekatnya juga lebih luas di lingkungan yang lebih luas lagi. Mungkin demikian Bang Ato.
0: Baik, siap. Ustazah Lila ya. So, menambahkan mengenai dengan cara-cara strategi maupun kunci-kunci sederhana gitu kan ya, yang bisa diterapkan. Dan ini sangat bernilai luar biasa, sangat istimewa ketika diterapkan oleh orang tua terhadap anak sebagai investasi akhirat gitu ya. Baik.
1: Tanpa terasa ini sudah mau dekat lagi.
3: Oh iya ya Pak.
0: Tapi di waktu yang tersisa, torang tuntaskan beberapa pertanyaan lagi ya. Ya boleh. Ya, silakan. Ini dari Ibu Mar di Dufa Dufa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Izin bertanya dengan saya Ibu Mardiah di Dufa Dufa.
1: Ibu Mardiah.
0: Mardiah. Disapa Ibu Mar.
1: Panggilannya Ibu Mar atau Ibu Mar?
3: Ibu Mar. Oh, iya, saya tahu ini. Halo Ibu Mar. Oh, iya.
0: Disapa dulu kalau
1: gitu. Oh, ini kayaknya bestie yang bertanya.
3: Bestie.
1: Sengaja ditugaskan untuk bertanya. Oh, saya tampil nanti bertanya ya.
0: Maksud. Baik, ini pertanyaan dari Ibu Mardiah. Jika kita menganggap anak sebagai investasi akhirat, apa yang seharusnya menjadi tujuan utama kita mendidik mereka? Luar biasa yang pertanyaannya sangat menarik. Nanti ditanggapi ya Ustaz sama Ustazah-Ustazah Torang. Ada lagi nih, Abang Uci Juma di Kolon Cucu.
1: Oh, ini baru tuh Bang Uci Juma ya? Atau ya, sudah ini sering?
0: Pendengar setia.
1: Oh,
0: ini satu bulan ya? Ini sering
1: Fans
0: dengar.
1: Berat ini ya, fans berat ini. Hmm.
0: Pendatang baru tapi 1-2 bulan lalu sekitar.
1: Lagi intens sekarang ya.
0: Berarti menambah torang pendengar ini.
1: Siap,
0: alhamdulillah
1: siap.
0: Luar biasa. Nah, assalamualaikum katanya.
1: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bapak Ustaz dan Ustazah, pertanyaan saya, langkah-langkah apa saja untuk menjadikan generasi atau anak yang apa nih, anak yang sehat? Oh, mohon maaf saya ulangi, saya ralat. Selamat malam, assalamualaikum Ustaz dan Ustazah. Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa sekarang ini hidup butuh biaya alias doi.
1: Oh, tadi
0: garis miring doi ini. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara jika orang tidak mampu dalam mendidik anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha? Bagaimana tips menghadapi anak yang bandel atau melawan dalam pandangan Islam? Barangkali ini juga sudah dijawab ya, karena pertanyaannya mirip dengan Ibu Indah dan Ayu tadi. Barangkali beberapa poin tadi belum sempat dibahas atau ditanggapi, boleh dari Ustaz Asep sebelum torang ke Ibu Nila dan Ibu Reni, karena sudah di penghujung nanti torang sampaikan sebagai closing statementnya gitu Ustaz.
1: Sebetulnya saya mau menguatkan ya, jadi tips-tips untuk bagaimana mendidik anak supaya berhasil di zaman era digital sekarang ya. Kita harus bisa kalau pakai konsep sadudariah. Sadudariah itu menutup dengan serapat-rapatnya pintu menuju kepada kemungkaran, kejahatan, keburukan. Artinya dengan konsep satu dari ini, ibu yang sudah ada yang bergabung terakhir ini, coba yang sampai nanti penasaran ini harus angkat saja, jangan sampai dia tidak bisa tidur gara-gara tidak diangkat itu.
0: Baik, kalau itu terang terima untuk penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum Mbak Salam, dengan siapa di mana? Ya halo, assalamualaikum.
1: Oh, terputus sekali.
0: Oh, terputus mungkin. Ini bos. Boleh dilanjutkan silakan.
1: Boleh kita lanjutkan. Ya. Jadi ditutup rapat-rapatnya peluang untuk sampai kepada kejelekan atau keburukan. Artinya sekarang kan kalau kita di handphone itu ada fitur keluarga. Di YouTube juga ada fitur, semua pakai fitur keluarga atau pengawasan dari, karena kalau dilepas begitu saja kadang dia anteng saja di kamar, ternyata di kamar melakukan hal yang tidak baik. Ada PC, ada yang lain sebagainya, yang akhirnya ada game online yang terjadi hal yang tara baik. Makanya kalau contoh memberikan data, tapi dicek juga ya, dicek. Memang kadang-kadang anak-anak kalau terlalu dicek juga kadang dia melawang. Nah, jadi terlalu kita. Nah, makanya harus ada memang itu beda-beda memang tiap anak itu, tiap umur itu pendekatannya ya. Kadang-kadang kalau kita terlalu keras juga kadang ada yang kabur dari rumah. Ya, gara-gara itu yang sekarang repot juga ini bagaimana. Makanya ini perlu kita pendekatannya memang harus persuasif ya. Kalaupun langsung kadang-kadang ya, anaknya juga bagaimana, beda kayak dulu ya. Dulu kadang kalau ya banyak juga yang terjadi kekerasan juga ya. mendidik anak ini tidak boleh juga ya, kalau karena kekerasan yang ada dalam mendidik anak juga itu akan apa, menjadikan beban yang akan ke depan berapa puluh tahun ke depan itu kadang-kadang menjadi hal yang terbaik. Makanya juga tidak boleh juga kita mendidik anak juga dengan kekerasan, memukul ya. Ini anak yang kita lahirkan harusnya disayangi malah dipukul, ini juga mendidik dengan memukul juga tidak boleh ya. Ini yang perlu kita inikan, jadi menutup semua peluang-peluang yang menuju kepada keburukan, yaitu dengan mengontrol anak-anak dalam penggunaan IT, dalam gadget ataupun gawai, itu paling penting untuk bagaimana membina anak ya. Terus kalaupun mau ini harus ada jedanya, jangan kasih ke anak 24 jam handphone, ini repot, datanya kasih banyak, oh dia bisa berselancar kemana-mana, yang tidak tahu jadi tahu. Yang lain-lain, nah itu yang ini yang repot ya, karena tantangannya begitu berat di zaman sekarang. Baik, saya kira itu untuk ini.
0: Ya, baik Ustadz atas tanggapannya. Dan sahabat budaya, para narasumber, torang sudah di penghujung program, tapi sebelum torang akhiri, barangkali di waktu yang singkat ini, closing statement dari Ibu Reni, Ibu Nila, serta Pak Asep ya nantinya. Baik, tapi sebelumnya saya mau menyapa dulu yang so bergabung lewat TikTok ya.
1: Oh, ada, boleh disapa dulu.
0: Ya, ya, karena saking banyaknya orang so saksikan orang pilih live malam hari
1: banyak
0: ini.
1: Banyak ya, banyak
0: ya. Iya, benar sekali. Facebook maupun TikTok.
1: Oh, luar biasa ya. Nah,
0: Ini dari
1: coba, dari mana saja?
0: Kadir 0 Kadir underscore 07. Masya Allah, salam sehat Ustadz Asep, Ustazah Nila dan Ustazah Reni. Dari alumni Ma'had Al-Jamiah ya, internat.
1: Oh, internat SMP mahasiswa. Ini sama-sama di Ma'had saya dengan Bu Nila ya, semua juga okay. Di Ma'had.
0: Jika anak lahir dalam keadaan suci atau fitrah, seberapa besar kita bisa menyalahkan lingkungan atau atau digitalisasi atas rusaknya moral anak, dan di mana batasan mutlak tanggung jawab orang tua? Oke, itu sekedar pertanyaan tadi, nanti bisa ditanggapi setelah ini ya. Ibu Reni Pratama, oh ini ada yang menyapa. Ibu Reni ini mungkin Ibu Reni
1: tapi bisa. Sudah dipesan
0: semua. Ada emoticon senyum-senyum nih, mungkin gitu. Temannya atau siapa rekan keluarga. Ini namanya pakai tulisan apa, saya tulisan Cina apa Jepang ini?
3: Aduh, saya punya teman sudah sampai Jepang.
1: Jangan sampai pensiunnya dari Jepang juga.
0: Oke, saya spill Ibu Reni. Oke, lalu ini halo Prompat menyimak nih. Oke, aduh banyak sekali. Nah, ini banyak yang menyaksikan, terima kasih yang pasti sudah sempat untuk chat-chat juga atau komen-komen di live TikTok Torak. Iya. Silakan untuk closing statement sebelum Torak akhiri, Ibu Nila terlebih dahulu untuk closing statement-nya, silakan.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan anak solih dan solihah sebagai investasi akhirat begitu ya. Menurut kembali lagi kepada apa yang disampaikan Al-Quran bahwa anak adalah amanah dan juga berpotensi sebagai fitnah. Sebagai amanah berarti merupakan tanggung jawab gitu ya, amanah kepada orang tua yang diberi anak itu tadi, menjadi tanggung jawabnya untuk mendidik ya dan mengarahkan kepada kebaikan ya, berarti mengarah kepada bagaimana dia menjadi manusia yang baik, yang akhirnya adalah sebagaimana yang diharapkan menjadi solih dan solihah. Untuk menjadi solih dan solihah ini tadi memang memerlukan hal-hal yang perlu diusahakan, diperjuangkan. Artinya tidak hanya dibiarkan begitu saja, memang perlu usaha-usaha yang itu memang mungkin tidak mudah seiring dengan zaman, tantangan zaman yang ada sekarang. Mungkin juga bukan mungkin juga ya, dan juga satu hal doa, ini doa orang tua terhadap anak juga sangat dibutuhkan gitu ya, dibutuhkan demi membentuk generasi yang solih dan solihah, begitu menurut saya, Bung Hatto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, terima kasih atas pandangan Ibu Nila sekaligus closing statement-nya. Saya ke Ibu Reni, closing statement apa yang ingin disampaikan mengenai dengan tema malam hari ini?
3: Berhubungan dengan tema malam ini, saya ingin menyampaikan statement bahwa menjadi anak soleh yang solehkah itu bermula dari keteladanan, kasih sayang, doa, dan bimbingan yang ikhlas dari keluarga.
0: Ya, luar biasa ya. Singkat, jelas, dan penuh dengan makna yang amat luar biasa. Dari Pak Asep, silakan untuk closing statement-nya.
1: Ini yang terakhir, makanya jadikanlah saya yang terakhir ini ya.
3: Bukan yang pertama ya.
1: Bukan yang pertama, tapi jadikanlah yang terakhir. Bukan yang kedua juga bukan. Ya. Baik. Kata-katanya untuk hari ini atau untuk penutupnya adalah anak itu adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan karunia. Maka oleh sebab itu mari kita betul-betul bina dan berdayakan supaya anak itu menjadi merupakan anugerah, berkah, maslahah ya, bukan sebaliknya anak menjadi fitnah. Mari kita mulai dari diri kita sendiri, dari lingkungan kita sendiri, keluarga kita. Mudah-mudahan dengan itu akan menjadikan negara ataupun terutama di Provinsi Maluku Utara ke depan menjadi lebih bermartabat dan bermanfaat dan bermaslahat. Sekiranya demikian.
0: Ya, baik sahabat budaya, demikian telah orang mendengar atau menyimak Basalam pada malam hari ini. Anak soleh dan soleha investasi akhirat telah orang bahas. Semoga bermanfaat, berkah, dan tentunya ini bernilai ibadah ya untuk orang yang menyampaikan juga. Terus juga yang mendengarkan, semoga berkah sekali lagi dan juga bernilai ibadah dari Allah Subhanahu wa taala tentunya. Baik, saya Atoh Ramalan mohon batabea sekali lagi terima kasih Syukur Dofu Dofu atas atensinya. Terima kasih yang paling teristimewa Syukur Dofu Dofu untuk Ustaz Asep, Ustazah Nila, kemudian juga ada Ustazah Reni yang sudah bersedia hadir ya. Salam sehat dan sukses selalu pastinya. Untuk Ibu Ketua, Ibu Ita ya.
1: Ibu Rosita. Dr. Haja, karena kan baru pulang dari haji nih. Ibu Dr. Haja Rosita Alting.
0: Ibu Dr. Haja Rosita Alting ya.
1: MAG
0: selaku Ketua Muslimat NU Provinsi Maluku Utara serta jajaran dan pengurusnya. Sukses selalu ya. Sampai turang aku dapat lagi.
1: Semangka.
0: Semangka apa itu?
3: Semangat Kakak.
0: Sekali lagi terima kasih Syukur Dofu Dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh.
3: Subhajo. Yo Subha.

mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Dari Sabua, sahabat budaya, spesial untuk Ngoni yang masih terus mendengar Pro Ampa Ternate. Tentunya masih ditemani atau ramalan bersama rekan operator studio Dani Prayoga, kawal sahabat budaya di Giraha malam hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 21.30, sahabat budaya, deretan lagu-lagu enak malam ini Toro masih hadirkan jelang nanti pada pukul 22 waktu Indonesia Timur. Tentunya sahabat budaya bisa badengar torang melalui 95,1 FM, bisa juga nih ya lewat aplikasi RRI Digital. Buat Ngoni yang belum memiliki aplikasi RRI Digital, boleh download sekarang ya melalui App Store ataupun juga lewat Google Play Store. Sahabat juga bisa badengar maupun update serta baca informasi melalui torang pe portal atau laman resmi rri.co.id.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Sahabat budaya, Wan merupakan jebolan nih atau pemenang di Akademi musim ke-6, The Akademi 6 yang disiarkan oleh salah satu stasiun televisi swasta Indonesia gitu ya. Yang pasti pria asal Boalemo, Gorontalo ini dikenal publik ya, dikenal masyarakat berkat suara khasnya setelah sebelumnya profesinya sebagai nelayan dan guru ngaji. Wow, jadi luar biasa gitu ya. Ia berhasil keluar sebagai juara satu, pemenang pertama ya dalam ajang kompetisi pada Dangdut Akademi ya, di Akademi musim ke-6 sama budaya. Oke, dan salah satu single yang dirilis yaitu Sembuhkan Luka, yang tadi tolong sama dengar sama budaya. Semoga yang punya luka malam hari ini sembuh ya. Kalau belum sembuh, cari di api obat dan sahabat budaya. Baik, waktu sama menunjukkan pukul 21:45 sahabat budaya. Sekali lagi jelang nanti pada pukul 22, torang masih hadirkan deretan lagu-lagu enak malam hari ini. Sahabat, ada kabar untuk Ngoni terkait dengan Laskar Kiraha Bangkit, Persiter Ternate comeback sahabat budaya. Wih, siapa nih yang sutara sabar? Yang jelas Gelora Kiraha Ternate resmi menjadi home base Persiter Ternate ya, untuk kembali menghibur masyarakat kota Ternate yang kehilangan hiburan nih setelah perpindahan Maluch United ke Jawa Tengah. Sahabat budaya, Persiter merupakan tim kebanggaan masyarakat kota Ternate, Maluku Utara yang sempat berjaya di kasta sepak bola Indonesia pada masanya gitu ya. Rencana itu dibahas dalam pertemuan yang melibatkan jajaran Persiter Ternate dan Asosiasi Provinsi ASPROV PSSI Maluku Utara serta pemilik klub di kantor wali kota Ternate pada Kamis 23 Juli 2026. Sahabat budaya, pemanfaatan Gelora Kiraha sebagai home base diharapkan dapat menghidupkan kembali aktivitas sepak bola sekaligus mengoptimalkan penggunaan fasilitas olahraga tersebut. Sahabat budaya, seperti dilansir rri.co.id, dalam pertemuan itu Persiter Ternate disiapkan nih ya untuk kembali berkompetisi dan ditargetkan memulai perjalanan dari Liga 4 pada 2027 mendatang. Persiapan badan hukum Persiter dalam bentuk perseroan terbatas atau PT juga tengah dilakukan dan disebutlah mencapai sekitar 90%. Nah, yang jelas sahabat budaya, Persiter Ternate nantinya akan berada dalam ekosistem PT Maluch Sejahtera. Langkah tersebut dilakukan karena regulasi tidak lagi memungkinkan adanya alokasi pembiayaan klub melalui APBD gitu ya. Jadi Liga 3 dan Liga 4 akan bergabung dengan PT Maluch Maju Sejahtera, termasuk dari sisi pembiayaan nih, karena dari sisi regulasi tidak ada lagi alokasi anggaran dalam APBD sebagaimana tadi Sodi sentil. Nah, ini setelah badan hukum terbentuk, sahabat budaya, pihak terkait juga akan menyiapkan kepengurusan dan pemain. Oke, turang berharap Gelora Kiraha tidak hanya diharapkan menjadi tempat pertandingan Persiter ya, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk menggelar berbagai kegiatan olahraga yang tentunya bertaraf regional hingga nasional gitu sahabat budaya. Orang juga berharap semoga Persiter Ternate bangkit kembali gitu kan, untuk menggelorakan sepak bola di Maluku Utara maupun Indonesia gitu kan. Yang pasti semoga berjaya juga ya di kasta sepak bola Indonesia pada musim-musim mendatang. Pokoknya torang berharap yang terbaik saja gitu sahabat budaya.

Ini budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah karena permainan ini menggunakan strategi perang.

Sahabat budaya generasi muda di Kecamatan Moti, Kota Ternate diajak meningkatkan kepedulian terhadap pelestarian sumber daya kelautan dan perikanan. Melalui kegiatan penyadartahuan generasi muda peduli konservasi dan akses informasi program pemerintah Kementerian Kelautan dan Perikanan Bentaru. Kegiatan yang diselenggarakan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan BPPP Ambon melalui penyuluh perikanan yang bertugas di Kota Ternate tersebut berlangsung di Aula SMA Negeri 7 Kota Ternate, Kamis 23 Juli 2026 dan dibuka oleh Sekcam Moti. Ketua Panitia Penyelenggara Endang Sri Mulyawati mengatakan generasi muda memiliki peran penting sebagai agen perubahan dalam menjaga kelestarian lingkungan, pesisir, dan laut. Dalam kegiatan tersebut, para peserta mendapatkan edukasi mengenai pentingnya menjaga ekosistem terumbu karang, mangrove, dan padang lamun sebagai penyangga kehidupan biota laut. Peserta juga diperkenalkan dengan berbagai program strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan, termasuk peluang pendidikan, pelatihan, dan program pemberdayaan masyarakat di sektor kelautan dan perikanan. Melalui kegiatan tersebut diharapkan kesadaran generasi muda terhadap pentingnya menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan laut semakin meningkat, sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat dalam mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Orang beralih ke informasi atau kabar selanjutnya. Fakultas Ilmu Budaya FIB Universitas Hairun Unhair resmi menjalin kerjasama strategis dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Halmahera Barat dan Kepolisian Resor Polres Halmahera Barat. Penandatanganan kerjasama ini berlangsung khidmat di ruang rapat Bupati Kabupaten Halmahera Barat dan Polres Halmahera Barat. Prosesi penandatanganan dokumen kerjasama dilakukan secara langsung oleh Dekan Fakultas Ilmu Budaya Unhair Nurain Jalaluddin, Kepala Dinas Pariwisata Halmahera Barat Reinhard Bunga, serta Wakapolres Halmahera Barat Kompol Edi Susanto. Sinergi lintas sektor ini disaksikan langsung oleh Asisten 2 Sekda Kabupaten Halmahera Barat Max Selecki yang hadir mewakili pemerintah daerah. Turut hadir mendampingi dari pihak akademisi yaitu Wakil Dekan 2 FIB Rahma Jumati, Wakil Dekan 3 FIB Jainul Yusuf, serta Ketua Program Studi Usaha Perjalanan Wisata UPW Musafa Mansur. Agenda ini juga diikuti oleh jajaran pejabat Polres Halmahera Barat dan jajaran pegawai Dinas Pariwisata Halmahera Barat. Demikian habari kira pukul 22, saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu, sampai turam aku dapat kembali di habari kira selanjutnya.

Budaya, saya Mas Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Lagu juga lagu-lagu dari saya di program santai dengan lagu. Terima kasih, syukur.

santai dengan lagu Pro 4 FM.

Assalamualaikum dan selamat malam Sobat Jo, sahabat budaya. Torang bakuda apa lagi dalam program Sagu Santai dengan lagu Pro Ampa ya, untuk edisi siar hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 bersama Atoh Ramalan. Baik sahabat budaya, buat Ngoni yang ingin gabung request lagu maupun salam-salam, boleh ya gabung lewat telepon di 3126518, juga di 0821952666695, maupun lewat WA di 0853985339551.

0: praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak.

0: Sagu. Santai deng lagu Pro 4 FM.
1: Sahabat budaya, orang masih di Sagu santai dengan lagu Pro 4 ya. Untuk ngoni yang ingin gabung request lagu, boleh gabung lewat telepon 3126518, juga di 0821952666695, maupun lewat WhatsApp di 0853 9853 3951. Yang lagi di rumah, santai-santai berkumpul dengan keluarga ya. Nah, boleh sekali nih untuk ngoni yang ingin request ngoni pelagu kesukaan, yang mau sapa-sapa juga boleh, sahabat budaya. Torang mohon maaf atas ketidaknyamanan sahabat budaya saat ini untuk pemancar ataupun siaran terestrial 95,1 FM belum bisa ngoni badengar gitu ya, dikarenakan terjadi pemadam listrik, sahabat budaya. Tentunya ngoni bisa badengar melalui aplikasi RRI Digital. Dan di ujung telepon so ada sahabat yang gabung, saya menyapa. Halo Sagu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang Nas, iya Bang Nasrun ya, di Palu, Sulawesi Tengah. Iya. Sehat Bang Nasrun.
2: Sampai kita baik-baik selalu, sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, semoga sehat selalu Bang Nasrun. Mau request lagu apa nih Bang?
2: Lagunya Jambi.
1: Lagu apa? Lagu apa Bang Nasrun? Bisa diulangi?
2: Daerah Jambi.
1: Lagu apa?
2: Lagunya Jambi, Jambi, daerah Jambi.
1: Oh, lagu dari Jambi. Oke, okay. Judul lagunya apa nih, Bang Nasrul?
2: Talang. Talang.
1: Baik. Bisa diulangi, Pak Junaidi?
2: Talang.
1: Ya, lagu Jambi, judul lagu Jambi, judul lagunya apa Bang Nasrun? Sayang sekali nih, kurang jelas nih, suaranya putus-putus Bang Nasrun. Bisa diulangi lagu apa?
2: Gadis Talang.
1: Gadis Talang. Sayang sekali terputus. Kurang jelas Pak Nasrul ya di Palu, tapi saya sudah tangkap lagu yang dimaksud tadi, Gadis Talang ya, bakal saya hadirkan. Sahabat budaya, untuk melengkapi playlist lagi boleh ya, silakan bisa gabung lewat telepon. Halo Sagu, selamat malam.
2: Ya, assalamualaikum Bang.
1: Oke, okay, Bang Nasrun balik lagi ya. Gadis Talang yang nyanyi siapa Bang Nasrun?
2: Yang nyanyi Nara Afriani.
1: Nara Afriani, baik Afriani. Siap. Iya, oke, okay. Bakal di putar. Yang pertama
2: Bang Ardinya, rekan juga okay. Selalu bersama kalau berumah, selalu apa dunia di. Jadi kalau di sana ada Bung Atus, ada Ayu Masehi, ada Pedro Sultan, ada Abdul Rahim, ada Budaer, teman teman dari kawasan atau tempat kecuali kembali. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kembali kasih, waalaikumsalam Bang Nasrun di Palu, Sulawesi Tengah, sahabat budaya. Baik, yang mau melengkapi playlist boleh gabung di 3126518, juga di 0821952666695. WhatsApp-nya di 0853 9853 3951. Halo Sagu.
3: Halo. Selamat malam. Selamat Sagu.
1: Ya, selamat malam juga Pak Junaidi di Ambon. Bagaimana kabar Pak Junaidi?
3: Ya, alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, semoga sehat selalu. Pak Junaidi mau request lagu apa nih?
3: Ale Tega.
1: Ale Tega. Okay.
3: Ale teja atau tega ale sudah di Gambaipa.
1: Ale tega dari Gambaipa.
3: Iya, Gambaipa. Ale tega.
1: Baik, saya cari lagunya sambil saya cari salam-salam buat siapa nih, Pak Junaidi?
3: Makasih Bung Ato, terima kasih banyak, harapan sehat ya. Kita menyapa dulu, ada sekarang punya Bunda Helis di Manado, kita juga di sana. Ada siapa lagi? Kuama Kuai Padin juga, Bung Iping, Abdul juga yang ada di kaki Gunung Pulau Tidore. Gunung Tidore, selamat malam, sehat selalu, Pak Haji Mangga Dua. Abdul Rahim, Kota Negara juga ada. Purnama Sari juga ada, kita orang punya siapa nama Adi Kematan Bacan juga di sana, selamat malam, harapan sehat. Mama Indah, Ibu Indah ya, selamat malam, dan Ibu Indah di Teloko ya. Siapa lagi, Ibu Farida yang ada di Sulawesi Tengah, Ampana, Panas pun juga di sana, selamat malam, harapan sehat juga selalu. Ada Ono, Bung Atus juga, ada Kutair juga, selamat malam dan harapan sehat selalu. Ada siapa lagi ya, Ayu Mazohi juga, selamat malam dan harapan sehat selalu. Ada orang jauh-jauh di Surabaya saja, ada persalahan semua, itu dulu. Waduh, ada lagu tuh.
1: Ya, ada Pak Junaidi.
3: Ya, dia Ale B, Ale Tega atau Tega Ale?
1: Ale Tega.
3: Nah, itu sudah.
1: Gambaipa, iya Pak Junaidi.
3: Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Junaidi di Ambon. Baik sahabat budaya, so ada dua lagu yang saya siapkan, lagu Jambi juga lagu Ambon Maluku. Gadis Talang dari Nara Afriani, kemudian juga Ale Tega dari Gambaipa, saya spesialkan buat Bang Nasrun di Palu, lalu juga Pak Junaidi di Ambon.

0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.
2: Sagu. Santai deng lagu Pro 4 FM.
3: Balik lagi di Sagu Santai dengan lagu Pro Ampas Sahabat Budaya. Saya so putar dua lagu tadi ya, spesial buat Bang Nasrun di Palu dan Pak Junaidi di Ambon. Sahabat Budaya, buat Ngoni yang ingin gabung, request lagu maupun salam-salam, boleh gabung ya. Untuk teleponnya saya sebutkan lagi di 3126518, juga di 0821952666695. Yang mau gabung lewat WA juga boleh ya di 0853-9853-3951. Dan di ujung telepon so ada yang gabung, saya menyapa. Halo Sagu, selamat malam. Halo, selamat
4: malam. Assalamualaikum Sagu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari masuk.
4: Kabar
3: baik-baik saja nih. Ngoni ba hilang pelama kah?
4: Pikirnya sementara sudah di Sagu. Sementara di Sagu lagi nih.
3: Di mana di?
4: Sementara pindah lama ke Sagu.
3: Baik.
4: Nah, panas dari tubuh sih masuk di lokasi Trans itu yang pembakaran lagi jadi.
3: Iya.
4: Semuanya bergabung Bang Atus.
3: Semuanya Abang Atus. Kong mau badenger lagu apa nih Abang Atus?
4: Lagu Sagu sudah.
3: Hah, lagu apa?
4: Ampas kelapa.
3: Mau badenger lagu Ampas Kelapa dari Istisia Bungkus. Abang Atus mau salam-salam pas apa nih?
4: Salam pertama buat Bung Atus, selamat bersehat selalu. Semua sudah ya selalu bergabung di Pro 4 Radio kesayangan kita semua, khususnya masyarakat Maluku Utara.
3: Bung Atus.
4: Karena di Sagu nih kan sunyi, jadi tuh setidur tempo beda dengan di Sako. Kota kan rame itu.
3: Iya.
4: Di Sagu ini kan, Sagu Gunung ini kan sunyi, jadi tuh setidur tempo sudah nih.
3: Iya, sudah tidur sudah.
4: Oke, buat terima kasih banyak.
3: Iya, kembali kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia ya Bang Atus di Sahu Halmahera Barat. So, bergabung request lagu Ampas Kelapa dari Isti Julistri. Yang mau melengkapi playlist atau lagu malam ini, boleh sahabat budaya di 3126518, juga 0821952666695. Halo Sagu. Sayang sekali terputus. Saya ke Pesten sahabat budaya. Halo Sagu Pro Ampa.
5: Halo
3: juga Ibu Ita di Santiong tadi, tara dapat dengar toh torang PFM. Mati lampu, tapi tetap jalan, torang jalan, ada yang gabungnya kan aplikasi ya. Jadi kalau yang cuma dengar di FM ngoni tara bisa dengar karena mati lampu gitu. Merah pantas. Jadi torang tadi siarannya lewat aplikasi RRI Digital. Oke. Ibu Ita ini penelpon ke berapa ya? Ke Ampa. Ke Ampa ya, baik. Setelah Bang Atus tadi ya. Kong mau badengar lagu apa nih? Ibu Ita. Lagu apa?
5: Di situ menyanyi lagu apa? Jatuh Cinta.
3: Ebi, tunggu saya cari deh lagu.
5: Jatuh Cinta.
3: Jatuh Cinta dari Edisi Litonga. Oke, lanjut salam-salam pas apa ini Ibu Ita?
5: Iya, salam buat Toat, kecil-kecil selalu.
3: Amin, makasih.
5: Salam buat semua pendengar Po Empat, semoga sehat selalu. Makasih.
3: Kembali kasih yang lagi di Sentiong ya Ibu Ita, Sobat Gabung. Sahabat budaya, orang pendengar lagu dari Isti Julistri Ampas Kelapa, spesial buat Abang Atus di Sahu Timur.

Sagu. Santai deng lagu Pro 4 FM.

Baik sahabat budaya, waktu sudah menunjukkan pukul 22.57. Torang so badengar lagu dari ya dari Eddie Silitonga, Jatuh Cinta. Sebelumnya lagu dari Isti Julistri, Ampas Kelapa. Saya spesialkan buat yang sore request tadi ya, Ibu Ita di Santiong, lalu juga Abang Atus di Sahu, Halmahera Barat. Torang sedih penghujung program Sagu untuk edisi hari Kamis 23 Juli 2026. Terima kasih. Syukur dofu-dofu sekali lagi untuk sahabat budaya yang soba gabu maupun soba dengar. Saya Toh Ramalan mohon batabea sampai torang baku dapa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam. Suba jauh.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Musik Malam Pro 4.

Danau Tolire Besar dan Danau Tolire Kecil adalah sebuah kampung yang dulu masyarakatnya hidup sejahtera. Kampung ini kemudian dikutuk menjadi danau oleh penguasa semesta alam karena salah seorang ayah di kampung itu menghamili anak gadisnya sendiri. Saat ayah dan anak gadis yang dihamilinya itu akan melarikan diri keluar kampung, tiba-tiba tanah tempat mereka berdiri anjlok dan berubah menjadi danau. Danau Tolire Besar dipercaya sebagai tempat si ayah, sedangkan Danau Tolire Kecil diyakini sebagai tempat si gadis. Banyak harta karun yang tersimpan di dasar Danau Tolire Besar. Harta karun ini adalah milik masyarakat Kesultanan Ternate saat Portugis menjajah Ternate pada abad ke-15. Masyarakat Ternate saat itu banyak membuang hartanya yang berharga ke dalam danau agar tidak dirampas oleh tentara Portugis.

Malam Rurio, atau dalam bahasa pribumi Ternate disebut Malam Baku Bantu. Dalam tradisi adat ini, di setiap tamu atau undangan yang datang wajib membawa sedekah, dan di saat selesai acara, para tamu atau undangan diberi bawaan untuk dibawa pulang yang dinamakan Pakesa. Malam Rurio ini berlangsung pada satu hari sebelum acara akad nikah. Acara ini dilaksanakan secara terpisah kedua mempelai di kediaman masing-masing. Malam Rurio ini hanya untuk undangan keluarga.

Pada malam rodeo, kedua pihak mempelai saling berlomba untuk mengantarkan kue-kue tradisional ke masing-masing pihak mempelai. Lebih utamanya adalah dari pihak pria harus lebih dulu mengantarkan adat ini. Dan kalau dari pihak mempelai wanita yang lebih dulu mengantarkan, maka pihak mempelai pria harus membayar rugi karena terlambat mengantarkan adat ini. Dalam tradisi malam rodeo ini, ada menu khusus yaitu khusus kue-kue tradisional Ternate. Di antaranya, waji, upacu, balapis, lalampa, apang, roti, cucur, dan kue.

Musik Malam Pro 4.

sahabat budaya, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhir pula seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini. Mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari melalui frekuensi 95,1 maupun aplikasi RRI Digital serta rri.co.id. Akhirnya, terimalah salam kebangsaan kita bersama, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka karena kita Indonesia sesungguhnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Paternate, suara budaya Kiraha. Menghadirkan program siaran sepanjang hari ini, Jumat 24 Juli 2026. Akhirnya, terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.
1: Sebelah 5,1 Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali mengudara di pagi hari ini ya. Bersama yang bertugas ada saya Sri Anugrah. Tentunya di pagi hari ini juga sama budaya. Semoga tenang semua, sehat-sehat juga ya. Ya, sahabat budaya, biar selalu berjumpa juga lewat via udara. Dan juga sahabat budaya di pagi hari ini ya, di Kiraha Pagi, untuk mengawali orang punya Kiraha Pagi di pagi hari ini sahabat budaya. Ada program Hikmah Pagi sahabat budaya untuk orang mengawali ya Kiraha Pagi di pagi hari ini. Dan juga sahabat budaya, beragam program juga akan dihadirkan buat sahabat budaya sampai di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Waktu kumandang azan subuh diumumkan pukul 5:13 waktu Indonesia Timur. Untuk itu kita hadirkan pengajian ayat-ayat suci Al-Quran sambil menanti waktu kumandang azan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Budaya Kiraha. 95,1 Ternate, suara budaya Kiraha. Sapa Budaya di pukul 5:32 ya waktu Indonesia Timur. Sapa Budaya seperti biasa di pagi hari ini juga Sapa Budaya. Orang akan ngobrol pagi ya di program Hikmah Pagi. Dan di pagi hari ini juga kita sudah terhubung bersama dengan Ustazah Haji Radia M. Al-Hadar SIP MPDI di pagi hari ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Ustazah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya Ustazah di pagi hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Nah, di pagi hari ini juga Ustazah, tema kita nih mengenai dengan kejutan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, Ustazah. Nah, iya, mungkin bisa kasih sedikit nih Ustazah pembukaan untuk tema kita di pagi hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah, salatu salam ala Rasulullah wa ala alihi tumbuh wa ala mubah. Puji syukur kita pendekan kehadirat Allah SWT atas kesempatan, kesehatan, kesehatan untuk kita semua dapat menjalankan salat subuh. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah SWT.
0: Amin.
1: Salawat dan salam sama-sama kita aturkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta atas keluarga dan para sahabat-sahabatnya sekalian. Ya, tema kita pagi ini memang luar biasa ya.
0: Iya.
1: Ya, mudah-mudahan ini menggenti bagi kita semua. Ya.
0: Amin.
1: Tadi coba ulang temanya.
0: Kejutan rezeki dari Allah, Ustazah.
1: Iya, kejutan rezeki dari Allah SWT. Ya.
0: Amin.
1: Ya, jadi rezeki itu ya kadang kita berusaha ya. Dari nol kita berusaha, step by step ya, sampai kita mencapai puncak kesuksesan. Ya. Tapi ada juga rezeki yang datang tanpa ada usaha. Nah, misalnya kita diam-diam di rumah, tiba-tiba ada teman yang datang ngajak kita ya untuk berbisnis. Ya. Bukan tanpa kita cari, tapi dia datang sendiri karena mungkin dengan doa kita ya.
0: Iya.
1: Nah, hal-hal seperti ini yang terjadi dalam kehidupan kita ya. Jadi rezeki itu tidak datang dari siapa-siapa, tapi datang adalah dari Allah SWT dengan berbagai cara ya. Nah, tinggal bagaimana amanah ya. Rezeki itu kan amanah ya.
0: Iya.
1: Jadi bukan berarti setelah kita kaya lantas kita tidak peduli dengan kehidupan sekitar kita, dengan keluarga, dengan orang berhak menerima. Makanya dalam Islam itu ya, artinya dalam harta kita itu ternyata dalam Islam itu dalam harta kita fi amwalihim hakul sa'il wal mahrum dengan Allah, dan dalam harta mereka itu ada terdapat hak orang-orang miskin, orang yang peminta-minta. Jadi jangan kita merasa bahwa setelah kita dapatkan itu, oh ini usaha saya, ngapain semua diminta maaf.
0: Iya.
1: Padahal itu adalah titipan dari Allah SWT. Demikian sekedar pengantar.
0: Iya, baik saja. Nah, saja kadang nih ya, kalau orang tuh sedang bersungguh-sungguh nih tapi kayak belum berhasil, lalu tiba-tiba rezeki datang nih dari datang di saat orang tuh kayak so pasrah begitu saja. Nah, kira-kira nih pasrah ini tuh dia memang menjadi kunci datangnya rezeki yang lebih baik atau bagaimana nih saja?
1: Iya. Jadi segala sesuatu itu kan ya, kita bekerja itu kan tetapi diiringi dengan doa ya.
0: Iya.
1: Jadi berusaha ya, gagal satu kita cari yang satu lagi ya. Ya kadang perjuangan pada akhirnya kadang orang putus asa ya.
0: Iya benar.
1: Dan sebenarnya itu adalah ujian dari Allah. Iya. Jadi setiap sesuatu yang kita rencari, yang kita inginkan, kita cita-citakan tapi kita belum dapat juga, itu adalah ujian dari Allah. Kalau kita bersabar maka akan diberikan ganjaran pahala ya.
0: Iya.
1: Dalam dalam Al-Qur'an surah Al-Imran Allah berfirman Auzubillahi minasyaitonir rajim wa nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i naqsin minal amwal wal anfusi wat tsamarati basyirish shabirin. Dan kami menguji orang-orang beriman. Wa nabluwannakum bi syai'in dengan sesuatu minal khawfi pertama rasa takut.
0: Iya.
1: Wal ju'i kelaparan. Walaksional amwal, harta paciklik dikurangi, hartanya dikurangi ya. mungkin kebakaran, mungkin apa gitu, mungkin amwal, wasamarat, buah-buahan ya, yang kita sudah yakin bahwa tahun ini kita akan panen rambutan, panen durian, tapi tiba-tiba hama ya, akhirnya kita gagal panen. Jadi dinamakan wasamarat, obashiri sabirin. Tapi jika kita sabar dengan semua ujian yang tadi, maka Allah katakan, dan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Jadi Allah cukup sangat indah ya. Kalau kita lolos dari ujian-ujian seperti tadi ya, maka pada akhirnya kita akan dikatakan obashiri sabirin, dan Allah memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Kita sabar dari semua musibah yang tadi.
0: Demikian. Iya, baik saja. Nah, Ustaz, di pagi hari ini juga ada dari Nurul ya di seputaran Jati yang bertanya di WhatsApp juga nih. Ini mengenai dengan mengapa ya Ustaz, saat kita meringankan beban tetangga, ini tentang tetangga juga nih Ustaz, di seputaran tetangga ya, kehidupan sehari-hari. Mengapa seringkali saat orang meringankan beban tetangga, justru kebutuhan sendiri yang tara terduga segera Allah penuhi ini Ustaz?
1: Iya. Jadi orang memberi itu tidak pernah kurang sebenarnya.
0: Benar.
1: Ya, sejarah kita artinya penglihatan ya, penilaian kita ya. Bahwa ketika kita memberikan uang misalnya 50 ribu, uang kita ada 500, kita sudah kasih 50 ribu, berarti kan tinggal 450. Dalam hitungan itu kan kurang 50 ribu kan. Dan sebenarnya di sisi Allah itu bertambah ya. Jadi ibarat padi, dari satu butir dalam Al-Quran dikatakan satu butir padi ya, ditanam maka dia akan menjadi keluar 7 tangkai ya, dan 7 tangkai itu dia akan berbuah lagi, bertambah lagi ya, sampai 100 biji. Itu Allah umpamakan dalam Al-Quran. Jadi kita memberi, jadi orang yang mudah mengeluarkan maka mudah pula masuknya. Nah, tapi orang yang pelit, orang pelit itu dia selalu susah. Kenapa demikian? Karena dia merasa rezekinya itu tidak pernah cukup. Tidak pernah cukup ya. Jadi dia mau kasih keluar, nanti kurang, perlu nanti kurang. Tapi kalau kita berhati luas, lapang ya, kita memberikan orang sesuai dengan kemampuan kita ya, maka itu Allah pasti akan ganti berlipat ganda ya. Sesuai dengan firman Allah ya. Jadi dikeluarkan, ditanam satu butir, ibarat satu butir padi ditanam, maka dia akan tumbuh menjadi 70 tangkai kan? Dari 70 tangkai itu dia akan berlipat ganda ya. Allah katakan akan berlipat ganda menjadi 100 dan seterusnya. Jadi bersedekah itu pada dasarnya tidak pernah kurang, tapi dia akan masuknya lebih banyak. Demikian.
0: Iya, baik saja. Nah, di sini juga Ustazah ya, pernah nih Ustazah, orang tuh berbuat baik nih ke tetangga, sekedar kayak ada juga yang orang bilang biasa mengharap ridho Allah nih Ustazah. Lalu ternyata hal ini tuh menjadi jalan rezeki yang datang kepada orang nih ya Ustazah. Kira-kira tuh bagaimana nih Ustazah pandangan Islam atau pandangan tentang Ustazah tentang hal ini?
1: Iya, sebenarnya tadi di ayat tadi yang saya sudah katakan bahwa satu butir padi ditanam dia akan menjadi keluar menjadi 70 tangkai, dan 70 tangkai itu akan keluar lagi menjadi 100 tangkai ya, seperti itu. Jadi orang yang memberi itu pada dasarnya orang memberi tidak pernah kurang. Saya ulangi, orang yang memberi itu tidak pernah kurang, karena Allah akan yudha'afu liman yasha, Allah akan melipat gandakan sesuai dengan kehendak Allah ya. Jadi orang yang banyak bersedekah, contoh pada zaman dahulu ya, seorang saudagar ya, seorang saudagar dia keluar, dia membawa dia punya harta pada waktu malam, dia punya emas, dia keluar, dia ketemu dengan satu orang, terus dia kasih. Paginya orang bercerita, dulu saudagar itu dia bersedekah tadi malam, ternyata sedekahnya jatuh kepada seorang pelacur, ya. Apa dia bilang? Setelah kabar itu datang ke dia, dia bilang mudah-mudahan dengan sedekah saya dia bisa berhenti jadi pelacur. Kemudian pada malam berikut dia keluar lagi, dia punya emas, dia bawa, dia ketemu dengan seorang pembunuh. Dia tidak tahu itu pembunuh. Ya. Dia ketemu, perampok. Dia. ketemu, dia langsung sudah tanya itu jatuh ke tangan orang yang perampok tadi, pembunuh tadi.
0: Iya.
1: Tapi pagi orang baca cerita lagi, di mana itu saudagar itu dia keluar, dia bukan dia cari orang yang ini, malah sudah tanya jatuh ke tangan seorang perampok. Ya.
0: Mm-hmm.
1: Terus dia bilang mudah-mudahan dengan sedekah saya itu dia tidak lagi merampok. Ya.
0: Iya.
1: Ya. Berikut lagi malam ketiga dia keluar, dia bawa lagi sedekahnya itu jatuhnya ke tangan seorang pembunuh. Orang pagi-pagi mencari lagi ya, jadi tahu itu dia ke sekolah dia berjalan padahal jatuhnya kepada pembunuh. Dia bilang mudah-mudahan dengan sedekah itu dia berhenti membunuh orang.
0: Nah iya, ya. Mungkin saya kita terima telepon dulu ya di pagi hari ini. Halo, assalamualaikum, hikmah pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
2: Iya,
1: iya.
2: Dan Paleo.
0: Iya.
1: Dan Paleo, iya. Ya, suara lembut itu udah tahu itu kan itu Paleo.
2: Iya. Sehat.
1: Sehat. Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Amin ya rabbal alamin.
1: Amin.
2: Ya. Hmm. Ya, ini deh yang adiksi.
0: Iya, dengan Sri di pagi hari ini Paleo.
2: Oh ya, adik dan sehat selalu.
0: Iya, amin.
1: Amin, amin.
2: Ya, ini saya tanya tadi gitu Pak.
0: Iya, silakan Pak Leo. Saya
2: tanya gitu Pak Ustaz ya.
1: Silakan.
2: Saya tetangga.
1: Iya.
2: Dulu masalah tetangga ini kan dulu dia dengan orang ini selalu aman dalam lingkungan itu, hidup sehat selalu, tidak ada masalah. Setelah tetangga itu dia jual rumah kepada orang lain, akhirnya yang si pembeli ini, karena dia rasa dia orangnya hebat, akhirnya dia tutup parigi, akhirnya tetangga-tetangga itu tidak bisa ambil air di parigi itu, orang saluran air, pokoknya semua dia tertutup semua. Jadi kalau orang seperti ini itu ustaz itu bagaimana hukum Islam seperti apa? Nah, kali itu dulu nanti ustaz ya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
0: Terima kasih.
1: Sebenarnya, iya. Sebenarnya Allah berfirman dalam Al-Quran ya. Masalul ladzina yunfikun ya Allah berfirman perumpamaan orang mukmin itu seperti lebah itu makan yang baik ya, artinya dia hirup atau dia makan dari sari buah, sari bunga. Kemudian dia jika hinggap di dahan itu tidak pernah tergoyang. Itu perumpamaan orang mukmin.
0: Iya.
1: Tapi ya, jadi dia makan yang baik-baik dan dia mengeluarkan yang baik-baik. Dia hisap sari bunga, kemudian yang dia kasih keluar itu, kalau manusia kasih keluar kotor, kalau lebah dia kasih keluar madu.
0: Iya.
1: Dan jika dia hinggap di dahan, maka dahan itu tidak pernah tergoyang. Masya Allah. Itulah perumpamaan orang-orang mukmin. Jadi orang mukmin itu berada dimanapun dia memberikan manfaat kepada orang lain, ya.
0: Iya.
1: Ya, tapi Allah tutup ayat itu, Allah katakan, tapi ingat jika dia diganggu maka lebah itu akan menyengat. Ya. Lebah itu terganggu kan tidak apa-apa di rumah.
0: Iya.
1: Dia satu koloni kalau itu terganggu tidak apa-apa. Tapi jangan cigi itu ya datang menyerang gitu orang itu dari atas, dari bawah, kiri, kanan.
0: Iya.
1: Ya, itu. Nah perumpamaan kita orang mukmin adalah seperti itu. Jadi ketika kita orang masih satu lingkungan yang baru ya.
0: Iya.
1: Tadinya tetangga itu yang pemilik rumah yang lama itu baik. Ada sumur yang bisa diambil manfaatnya oleh tetangga.
0: Iya.
1: Kemudian saluran air ya.
0: Iya.
1: Saluran air ini kan penting kan untuk kesehatan ya. Untuk kesehatan bersama. Jika saluran air itu jalan lancar maka kebersihan akan terjamin. Tapi kalau ditutup maka pasti akan membawa mudarat ya. Jadi ya, mudah-mudahan orang-orang tersebut diberikan petunjuk oleh Allah ya.
0: Iya.
1: Sehingga dia itu bisa ada manfaatnya untuk orang lain, bukan membawa mudarat. Menjadi tetangga baru bukan membawa mudarat. Kira-kira.
0: Iya, baik, terima kasih Ustazah. Nah, berbicara tentang tetangga juga ya Ustazah, mungkin ini keluar juga nih dari terang PT Mas sedikit terpapa Ustazah.
1: Iya,
0: di mungkin di lingkungan Sri sendiri ya Ustazah, ada salah satu tetangga yang memang kalau bilang baik-baik nih Ustazah, dan apapun kalau yang dia kayak butuh dia yang bantuan dari orang itu dia selalu baik. Tapi kadang Ustazah tiba-tiba tuh dia baik tuh berubah-berubah begitu saja. Tiba-tiba kadang sok marah orang, tara bisa kayak ada anak-anak juga yang bermain di seputaran dorong punya rumah juga begitu saja. Kadang dia baik, kadang dia tuh kayak suka marah-marah begitu saja. Ini kira-kira terus menghadapi kayak tetangga begini tuh bagaimana begitu saja?
1: Ya, jadi memang hati manusia itu kan pasti beda-beda ya.
0: Iya.
1: Karakter orang itu pasti beda-beda. Kadang dia baik, kadang dia emosional ya.
0: Iya.
1: Ya, tergantung dari ya itu tadi karakter kita ya. Jadi kalau kita kembali bahwa orang mukmin itu selalu membawa kebaikan, selalu manfaat, khairun nas anfa'uhu linnas, hadits Rasul. Sebaik-baik manusia adalah memberi manfaat kepada manusia yang banyak ya.
0: Iya.
1: Jadi bukan berarti kita orang itu memberi mudarat ya. Tidak boleh ya. Misalnya contoh ketorong bahkan bakar sampah misalnya.
0: Iya.
1: Iya. Bakar sampah ketemu bakar pas di bawah tembok tetangga sebelah pasti asapnya kan masuk ke rumah sebelah.
0: Iya benar.
1: Itu hal kecil itu tapi kan bisa menjadi apa pemicu untuk apa konflik ya. Kita
0: iya.
1: Terima dulu.
0: Iya. Kita terima dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: 1, 3 atau 5 untuk menerima panggilan. Nomor ini melakukan panggilan dengan biaya ditetapkan kepada Anda.
0: Aduh. Kaget. Nanti mungkin bisa bergabung di WhatsApp juga nih kalau belum sempat.
1: Iya,
0: mungkin bisa dilanjutkan saja.
1: Iya. Iya, jadi seperti itu. Yang kadang-kadang memang karakter manusia ini kan beda-beda ya.
0: Iya.
1: Ya. Kita angkat lagi.
0: Iya, kita tak. Halo, assalamualaikum, selamat.
3: Apa lima untuk menerima panggilan?
0: Tetap masih miss call nih.
1: Nanti balik lagi ya.
0: Iya.
1: Isi pulsa dulu.
0: Ini satu kali lagi nih Ustazah. Semoga dia setara CM.
1: Iya, oke.
3: Okay.
0: Oh, ternyata masih nih. Nanti bisa bergabung juga di WhatsApp saja nih kalau belum sempat di telepon biasa.
1: Iya, betul. Ya, jadi seperti itulah kadang-kadang memang tetangga itu ya karena memang pahalanya besar, makanya godaan juga cukup besar ya, godaannya juga cukup besar. Jadi kita harus bersabar ya, karena seperti itu. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, kucing tetangga pun kita muliakan.
0: Iya.
1: Artinya
0: benar.
1: Kalau itu kita orang tahu itu kucing tetangga, maka kita kan ya. Kalau rezeki buang keluar ya misalnya kan, makanya saya kadang-kadang kalau makanan yang masih layak dimakan ya. Ya, tapi kita orang setelah makan udah terus keluar sudah di luar.
0: Iya.
1: Nanti malam mungkin kucing tetangga bisa datang makan ya kan, seperti itu. Jadi manusia ini diciptakan oleh Allah SWT ya, rahmatan lil alamin, orang mukmin itu rahmatan lil alamin. Menjadi rahmat untuk seluruh alam ya, jadi bukan menjadi mudarat untuk alam, bukan.
0: Iya. Nah, mungkin kita terima dulu nih Ustazah.
1: Baik.
0: Halo. Oh Tuhan, masih nih Ustazah kayaknya nih. Nanti bisa bergabung di WhatsApp saja ya, yang mungkin mau bergabung tapi dompet pulsa biasa belum ada nih.
1: Iya.
0: Nah, iya Ustazah. Ini juga ada pertanyaan nih dari Intan di seputaran Kalumata juga. Assalamualaikum, selamat pagi Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana nih cara ya kita tuh membedakan dan juga memahami bahwa sesuatu yang belum toran dapatkan itu adalah tanda kutip belum waktunya atau memang bukan yang terbaik untuk kita nih Ustazah?
1: Iya. Jadi kita ini kan selalu berdoa kepada Allah.
0: Iya.
1: Allahumma rizqna rizqan halalan thayyiban ya. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang halal, yang baik. Udah halal, baik lagi.
0: Iya, benar.
1: Karena tidak semua halal itu kan baik. Kalau minum makan pisang goreng tiap hari kan pasti kolesterol.
0: Iya.
1: Padahal itu udah baik, udah halal kan, minyaknya halal. Tapi kadang tidak baik karena kita orang tidak membatasi ya. Makanya orang Islam, orang mukmin itu hidup di tengah-tengah umat wasata. Umat wasata artinya diberikan rezeki ya. Tengah-tengahnya kalau lebih alhamdulillah, tapi jangan sampai kita orang tidak bisa memanfaatkan dengan benar ya. Makanya kita orang ketika kita diberi rezeki yang pas-pasan alhamdulillah ya. Kalaupun memang hari ini kita orang apa yang kita orang inginkan itu belum juga tercapai ya alhamdulillah aja lah ya. Ya mudah-mudahan besok lusa Allah akan kasih apa yang kita orang minta. Misalnya contoh misalnya anak kita mau kuliah tahun ini. Tapi keturunan belum bisa belum bisa selesai urusan kasih kuliah anak ya. Makanya keturunan harus memberikan kepada anak bahwa kita sabarlah nak, mudah-mudahan tahun depan bapak dan mama ada duit anak bisa kuliah. Artinya kita memberikan ya, dan anak juga kan harus tahu bagaimana kemampuan orang tuanya. Jangan mentang-mentang berteman dengan orang yang punya duit ya dia pun sekolah yang mahal ini sementara dia sendiri ya tidak boleh. Anak sejak dini itu betul-betul harus kasih tahu bahwa sejak kecil itu dia mau beli apa ya kita harus kasih tahu hari ini mama belum punya duit, mama belum bisa beli yang mahal ya, doain ya mudah-mudahan lain kali bisa beli. Jadi kita harus tahu, anak itu tahu bahwa kondisi ekonomi orang tua itu dia harus paham, jangan ketulah sembunyi. Mendang-mendang mentang ini udah jadi pahlawan, mau apa saya dikasih. Ketika pada saatnya tidak ada, ya dia seperti itu. Jadi kalau belum ada, terserah saja, belum bisa beli, ya mama belum punya duit, ya doain ya, mudah-mudahan yang kali mau ada rezeki mama beli. Sehingga dia tahu bahwa mencari duit itu, mencari uang itu tidak segampang yang apa yang dibayangkan. Kita harus memberikan juga tanggung jawab kepada anak ya. Bahwa bekerja untuk mencari, mendapatkan atau memperoleh sesuatu itu harus dengan bekerja ya. Jadi sejak dini ya harus menjual sesuatu, tidak hina ya. Itu satu pekerjaan ya, karena dalam hadis Rasul dikatakan dari semua pekerjaan maka 70 kebaikan itu adalah dalam berdagang ya. Jadi orang jual beli itu 70 kebaikan daripada orang pekerjaan yang lain. Apakah dia jualan kue, apakah dia jualan sayur, apakah jual minyak tanah, itu kan dikatakan itu lebih baik 70 kali lipat daripada pekerjaan yang lain.
0: Nah iya, terima kasih Ustazah ya atas jawabannya juga di malam hari, di pagi hari ini. Dan di sudah penghujung program nih Ustazah, mungkin ada kelas segmen nih di pagi hari ini untuk mengenai dengan tema kita di pagi hari ini.
1: Allah sudah tadi saya sudah sampaikan bahwa kadang-kadang kita itu dicoba, diuji ya. Tadi ya, ayat saya ulangi. Lana bulwanakum bishayin al-khuf wal-ju' wa-naqsi minal amwal wal-anfusi wa-samarat wa-syir-sarin. Allah mencoba kita dengan sesuatu bishayin minal khuf, pertama dari rasa takut. Rasa takut ini kan berbagai cara ya. Takut miskin, takut mati, takut jabatan ya, takut ujian tidak lulus dan macam-macam ya. Dicoba, diuji dengan itu. Minal khuf menaksi minal amwal, harta tahun ini kita sudah targetkan bahwa saya harus mencapai sekian miliar, ternyata kan penjualannya tidak seperti yang kita harapkan seperti itu. Allah kurangi minal amwal, wal anfus, diri dikurangi juga, diri artinya keluarga bisa meninggal, suami, istri, anak ya, orang tua. Allah mulai kurangi itu nafsil ya. Minal khauf, anaksi minal amwal, wal anfus, anfusi diri ya. Wal samarat, samarat itu buah-buahan ya. Yang kita harapkan cengkit, ini kita panen, paling kita panen, tiba-tiba ada hama ya, sehingga gagal panennya. Jika kita bersabar dari semua itu, Allah SWT berfirman pada akhirnya, jika kalian bersabar dari ujian-ujian aku berikan tadi, maka Allah katakan, Obashir sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang bersabar. Artinya, kalaupun dia tidak dapatkan di dunia apa yang dia mau, maka dia akan pasti panen di akhirat, karena Allah berfirman, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak punya menyalahi apa yang telah diucapkan, apa yang telah dijanjikan kepada hamba-Nya. Jadi akhirat itu kebaikan yang kita tanam kita akan panen, dan keburukan yang kita tanam pun kita akan panen. Dan kita berharap kita akan panen kebaikan, insya Allah. Demikian dari saya. Jazakumullah khairan. Allahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah atas waktunya ya di pagi hari ini, sudah mengobrol bersama kita di pagi hari ini. Baik sahabat budaya, tadi kita juga sudah mengobrol ya di Hikmah Pagi di pagi hari ini mengenai dengan tema kita ya sahabat budaya, kejutan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak pesan-pesan yang baik juga dari Ustazah yang sudah diberikan di pagi hari ini ya sahabat budaya. Rezeki itu tidak selalu lewat jalan yang torang duga sahabat budaya. Jadi mari torang terus berikhtiar, berbuat baik dan percaya kalau Allah Subhanahu wa taala selalu punya cara yang jauh lebih baik untuk memberi kejutan terbaik bagi hamba-Nya ya sahabat budaya. Dan terima dari Hikmah Pagi di pagi hari ini, sampai baku dapat lagi di edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.
4: Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kieraha.

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Sahabat Budaya, di pukul 6 waktu Indonesia Timur, saatnya untuk kita ikuti Warta Pagi bersama dengan Pro 1 Ternate.
2: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Hairunnal 02 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita. PT Talaga Rano Geothermal resmi memulai tahapan pengembangan proyek panas bumi di Talaga Rano, Kabupaten Halmahera Barat. Komisi 3 DPRD Kota Ternate desak pemerintah jamin BPJS Kesehatan bagi P3 dan tenaga paruh waktu berpenghasilan rendah tetap. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay mobile di 88,5 MHz, serta pemancar relay morotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya di hari Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Safira Safitri. Berita pertama, saudara, PT Talaga Rano Geothermal resmi memulai tahapan pengembangan proyek panas bumi di Talaga Rano, Kabupaten Halmahera Barat. Tahapan awal dilakukan melalui fokus group discussion atau FGD dan sosialisasi yang dibuka Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe di Ternate. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
3: Kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, itu udah bisa dipastikan nggak mungkin Israel itu bisa investasi ke sini.
4: Setelah mengantongi izin resmi dari pemerintah pada 11 Juni 2026, PT Talaga Rano Geothermal mulai mengakselerasi pengembangan proyek panas bumi di Talaga Rano, Kabupaten Halmahera Barat. Tahapan awal diawali dengan fokus group discussion dan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat Kabupaten Halmahera Barat. Berbagai isu yang berkembang selama proses perizinan baru dapat dijelaskan setelah seluruh persyaratan pemerintah dipenuhi. Salah satunya menyangkut tudingan adanya keterlibatan investasi Israel dalam proyek tersebut. Perusahaan memastikan isu tersebut tidak benar. Menurut mereka, Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, sehingga tidak mungkin ada investasi langsung dari negara tersebut. Adapun perusahaan induk yang tercatat di Bursa Efek New York merupakan perusahaan terbuka yang sahamnya dapat dimiliki siapa saja dari berbagai negara.
3: Secara pengusahaannya itu tidak ada. Karena kenapa? Tadi seperti disampaikan Pak Kadis, kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Itu udah bisa dipastikan nggak mungkin Israel itu bisa investasi ke sini atau membuat perusahaan PT apalah di Indonesia. Itu satu. Kemudian kedua, posisi holding kita, korporat kita di Amerika itu dia udah udah masuk listing bursa saham.
4: Selain menjawab isu investasi, perusahaan juga menepis kekhawatiran masyarakat mengenai dampak lingkungan, khususnya terhadap sumber mata air di sekitar Talaga Rano. Menurut Ferry, eksplorasi panas bumi memanfaatkan reservoir yang berada pada kedalaman sekitar 1.000 hingga 2.000 meter di bawah permukaan tanah, sehingga berbeda dengan sumber air permukaan yang dimanfaatkan masyarakat sehari-hari.
3: Kalau air permukaan, sungai-sungai itu kan beda itu, yang sedangkan yang diambil panas bumi itu bisa 1.000 sampai 2.000 meter di bawah permukaan kita. Yang pastinya tertutup dengan lapisan batuan segala macam yang nggak mungkin ini akan bocor terus mencemari ke air permukaan. Secara teknis kira-kira bayangannya seperti itu.
4: PT Talaga Rano Geotermal juga menjelaskan bahwa kebutuhan pembukaan lahan untuk proyek panas bumi jauh lebih kecil dibandingkan pertambangan mineral. Lahan yang dibutuhkan umumnya hanya 1 hingga 2 hektar untuk setiap titik pengeboran, ditambah akses jalan menuju lokasi apabila diperlukan. Sehingga target pengembangan sekitar 40 MW, total kebutuhan lahan diperkirakan sekitar 40 hektar, tergantung hasil survei teknis di lapangan. Melalui penjelasan ini, perusahaan berharap masyarakat memperoleh informasi yang utuh mengenai rencana pengembangan panas bumi, sekaligus membuka ruang dialog agar proyek energi terbarukan tersebut dapat berjalan dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Reporter Wahyudiah yang melaporkan.
2: Selanjutnya, Saudara, Komisi 3 DPRD Kota Ternate desak pemerintah jamin BPJS Kesehatan bagi P3K dan tenaga paruh waktu berpenghasilan rendah tetap. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
5: Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Ternate menyoroti persoalan jaminan kesehatan yang dialami pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dan P3K paruh waktu setelah perubahan status kepegawaian mereka. DPRD meminta pemerintah Kota Ternate segera mencari solusi agar kelompok tersebut tetap mendapatkan perlindungan BPJS Kesehatan. Anggota Komisi 3 DPRD Kota Ternate, Nur Laila Sarif, kepada RRI menyatakan perubahan status menjadi P3K justru berdampak pada hilangnya hak sebagai peserta penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Akibatnya, para P3K dan P3K paruh waktu yang masih berpenghasilan rendah harus membayar sendiri iuran BPJS ketika membutuhkan layanan kesehatan.
6: Sangat disayangkan, berdasarkan aturan PKN, ketika mereka ditetapkan sebagai paruh waktu atau P3K, hak kesehatan mereka itu otomatis tidak lagi menjadi tanggung jawab penerima bantuan iuran sebagai kepesertaan BPJS Kesehatan. Kasus yang kami dapatkan, begitu mereka sakit, mereka kaget, tidak ada jaminan kesehatan buat mereka. Mereka harus bayar mandiri dan anggota keluarga mereka. Ini sangat memprihatinkan dengan adanya hak-hak daripada P3K di Kota Ternate.
5: Nur Laila menjelaskan, berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial ekonomi atau DTKS, sebagian besar P3K dan P3K paruh waktu di Kota Ternate masih berada pada kelompok kesejahteraan rendah, bahkan berada pada desil 2 hingga 3.
6: Begitu ada penetapan P3K dan paruh waktu dan penuh waktu Kota Ternate, kalau mau jujur, DTKSN, data terpadu kesejahteraan sosial ekonomi P3K Kota Ternate itu sebenarnya masuk di bawah klaster, di bawah desil 5. Bisa jadi desil 2 atau desil 3, karena tingkat kesejahteraan mereka itu di bawah rata-rata. Karena sumber pendapatan mereka berapa coba? Hanya 1 juta, 1.500 juta tergantung tingkat pendidikan mereka.
5: Nur Laila menilai kondisi tersebut semakin berat karena terjadi di tengah menurunnya alokasi anggaran daerah untuk program jaminan kesehatan. Menurutnya, para P3K dan tenaga paruh waktu masih membutuhkan intervensi pemerintah karena kemampuan ekonomi mereka belum memadai untuk menanggung biaya kesehatan secara mandiri. Kondisi sosial ekonomi mereka belum memungkinkan untuk menanggung sendiri seluruh biaya pelayanan kesehatan. Reporter Novianti Marasabisi melaporkan.
2: Kita ke informasi berikutnya. Program Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih yang menjadi salah satu program strategis Presiden Prabowo Subianto dinilai membutuhkan penguatan sumber daya manusia agar mampu menjadi penggerak ekonomi desa secara berkelanjutan. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
7: Perguruan tinggi juga akan berkolaborasi untuk melakukan pendampingan-pendampingan SDM sehingga mampu bisa.
4: Akademisi Universitas Bumi Hijrah Maluku Utara Sidin Usman menilai keberhasilan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih tidak hanya bergantung pada pembentukan kelembagaan, tetapi juga kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya. Kepada RRI di Sofivi Kamis sore, Sidin mengatakan, para petugas koperasi masih membutuhkan pembinaan yang serius, mulai dari peningkatan keterampilan, penguatan soft skill, hingga pendampingan berkelanjutan agar mampu mengelola koperasi secara profesional.
7: Lain sehingga SDM ini betul-betul menjadi serius buat pemerintah terutama, dan kami perguruan tinggi juga akan berkolaborasi untuk melakukan pendampingan-pendampingan SDM sehingga mampu bisa Koperasi Merah Putih ini bisa dikatakan berhasil gitu. Itu adalah komitmen kami, kira-kira seperti itu.
4: Sidin menjelaskan, perguruan tinggi siap mengambil peran melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Melalui bidang pendidikan, kampus akan memberikan pembinaan kepada koperasi. Sementara melalui penelitian, akademisi akan mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi di lapangan sebagai dasar penyusunan rekomendasi perbaikan. Sedangkan pada aspek pengabdian kepada masyarakat, dosen dan mahasiswa akan diterjunkan untuk mendampingi pengelolaan koperasi, termasuk membuka peluang magang bagi mahasiswa di Koperasi Merah Putih. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi menjadi langkah penting untuk koperasi tidak hanya terbentuk secara administratif, tetapi juga mampu berkembang menjadi lembaga ekonomi yang sehat dan mandiri.
7: Koperasi Merah Putih ke depan betul-betul profesional, transparansi, dan memiliki konsep koperasi yang betul-betul bisa menjadikan lokomotif ekonomi daerah. Itu harapan kami untuk Koperasi Merah Putih di Maluku Utara.
4: Sidin berharap dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia dan pendampingan yang berkelanjutan, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Maluku Utara mampu menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
2: Berita terakhir, Saudara, Dinas Pendidikan Kota Ternate usulkan 5 program prioritas KUA PPAS 2027 dengan anggaran Rp284 miliar rupiah untuk peningkatan mutu pendidikan daerah. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
5: Dinas Pendidikan Kota Ternate mengusulkan 5 program prioritas dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau KUAPPAS tahun anggaran 2027 dengan pagu anggaran senilai Rp284 miliar rupiah. Nilai tersebut meningkat sekitar 2 miliar rupiah dibandingkan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp282 miliar rupiah. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate Ridwan Ali menjelaskan, dalam pembahasan KUA PPAS 2027, terdapat sejumlah komponen yang anggarannya mengalami penurunan dan akan dimasukkan ke dalam daftar inventarisasi masalah atau DIM oleh Komisi 3 DPRD untuk selanjutnya dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TPAD.
8: Pagu anggaran KUA PPAS tahun 2027 ini, tadi setelah kita bahas, ada beberapa item nanti yang menjadi daftar isian masalah, tadi inventarisasi masalah dari untuk dinas pendidikan, dan hal ini nanti disampaikan dari Komisi 3 kepada TPAD Kota Ternate. Itu ada beberapa hal yang mengalami penurunan ya, dari beberapa item kegiatan yang mengalami penurunan pagunya, nah itu nanti coba disesuaikan.
5: Ridwan mengatakan, Dinas Pendidikan akan merinci kembali kebutuhan anggaran pada setiap program agar dapat menjadi bahan pertimbangan TAPD. Namun, keputusan mengenai kemungkinan penambahan anggaran tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
8: Nah, itu juga nanti kita di dinas juga nanti kita coba untuk merinci dia, apakah pagu yang dianggarkan itu juga apa nanti bisa untuk dinaikkan atau tidak, itu kita serahkan ke TAPD. Dalam hal ini kita menyesuaikan saja dengan kondisi keuangan daerah yang memang masih ini.
5: Ridwan menyebutkan anggaran tersebut akan difokuskan untuk menjalankan 5 program prioritas, yakni program pembinaan PAUD dan pendidikan informal, pembinaan sekolah dasar, pembinaan sekolah menengah pertama, peningkatan kualitas guru, dan tenaga kependidikan. Reporter Novianti Marasabesi melaporkan.
2: Saudara, laporan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Safitri bersama Teddy Motase, Bung Ari, dengan DS Editor Novianti Marasabesi menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: 95,1 Prambanan Ternate, suara budaya Kiraha. Baru saja ya, suara budaya di pagi hari ini kita ikuti warta pagi bersama dengan Prambanan Ternate. Dan waktu menunjukkan 6.12 waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk sering hadirkan program Sapa Kiraha buat suara budaya di pagi hari ini ya. Suara budaya Sapa Kiraha juga dihadirkan sampai di jam 8 pagi waktu Indonesia Timur.
1: Saatnya Anda ikuti Sapa Kiraha.

0: semua.
1: Baik, sahabat Budaya, perlu saja dengarkan ya, Sempurnakan Bahagia ya, dari Dito di pagi hari ini, sahabat Budaya. Di pukul 6.22 waktu Indonesia Timur, sahabat Budaya, saatnya untuk Sri menemani juga nih di Esapa Kiaraha juga di pagi hari ini. Dan juga sahabat Budaya, ini unit pelaksana pelayanan pelanggan atau UP 3 ya, PT PLN sahabat Budaya Ternate bergerak cepat melakukan pemulihan sistem kelistrikan setelah terjadi gangguan yang mengakibatkan pemadaman listrik di sebagian wilayah Kota Ternate dan juga Kota Tidore Kepulauan ya sahabat Budaya, Kamis tadi malam 23 Juli 2026. Dan juga sahabat Budaya, gangguan pada sistem kelistrikan terjadi sekitar pukul 20.31 ya waktu Indonesia Timur. Ini berdampak pada terhentinya pasokan listrik di sejumlah kawasan ya. Dan menyikapi kondisi tersebut, PLN juga langsung mengerahkan tim teknis ke lapangan untuk menelusuri penyebab gangguan sekaligus melakukan pemeriksaan terhadap peralatan yang terdampak. Manajer PLN UP3 ya Ternate, Mufid Arianto juga mengatakan proses pemulihan dilakukan secara bertahap ya dengan mengedepankan aspek keselamatan petugas maupun masyarakat selama penanganan berlangsung. Dan juga PLN juga memastikan seluruh personel terus bekerja untuk mempercepat normalisasi ya pasokan listrik di wilayah yang terdampak sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan seperti biasa. Selain itu juga sebenarnya perusahaan juga berkomitmen menyampaikan perkembangan terbaru ya terkait juga dengan proses penanganan gangguan melalui kanal informasi resmi agar pelanggan tuh memperoleh informasi yang akurat mengenai kondisi kelistrikan di wilayah Ternate dan juga Tidore sahabat Budaya. Nah itu ya sahabat Budaya, informasi di pagi hari ini, informasinya listrik Ternate dan Tidore padam, PLN lakukan pemulihan. Informasi dilansir juga dari portal rri.co.id.

0: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku. Tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka?
1: Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.
2: Yo hasiwolo plim kobabso. Empat Ternate, suara budaya Kieraha.

Tarian Lelehe. Tarian Lelehe dapat dibawakan oleh anak-anak maupun orang dewasa. Para penari biasanya menggunakan dua alat dari bambu berukuran 2-3 meter sebagai pelengkap tarian. Tarian ini dibawakan oleh seorang penari pria dan wanita. Tarian Lelehe merupakan tarian tradisional khas suku Tobelo dan biasanya dipertunjukkan pada acara-acara adat, malam perkawinan, dan acara pentas budaya.

Racik gue di refresh ini ke Julo sama Budaya di pagi hari ini. Buat sama Budaya di pagi hari ini yang lagi dengerin Prompa juga ya. Dan juga siarannya Prompa juga sama Budaya bisa dengarkan di aplikasi RRI Digital dan juga di audio streaming di www.rri.co.id. Seri di pagi hari ini juga masih bertemang sama Budaya ya, sampai di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Berbagai informasi juga masih akan diberikan buat sama Budaya di pagi hari ini. Jadi jangan pindah frekuensi ya sama Budaya, stay bersama kami di Prompa Ternate, suara Budaya Kiraha.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Pro 4 Ternate. Suara budaya Kieraha.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang, tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup

Sama Budaya Gelora Kiraha Ternate resmi menjadi home base Persiter Ternate untuk kembali menghibur masyarakat kota Ternate yang kehilangan hiburan setelah perpindahan Maluku United ke Jawa Tengah. Persiter merupakan tim kebanggaan masyarakat kota Ternate, Maluku Utara yang sempat berjaya di kasta sepak bola Indonesia pada masanya. Rencana itu dibahas dalam pertemuan yang melibatkan jajaran Persiter Ternate dan Asosiasi Provinsi atau ASPROV PSSI Maluku Utara serta pemilik klub di kantor wali kota Ternate Kamis kemarin 23 Juli 2026. Pemanfaatan Gelora Kiraha sebagai home base diharapkan bisa menghidupkan kembali aktivitas sepak bola sekaligus mengoptimalkan penggunaan fasilitas olahraga tersebut. Dalam pertemuan itu, Persiter Ternate disiapkan untuk kembali berkompetisi dan ditargetkan memulai perjalanan dari Liga 4 pada 2027 mendatang. Persiapan badan hukum Persiter dalam bentuk perseroan terbatas atau PT juga tengah dilakukan akan disebut telah mencapai sekitar 90%. Ia menjelaskan Persiter Ternate nantinya akan berada dalam ekosistem PT Maluku Sejahtera. Langkah tersebut juga dilakukan karena regulasi tidak lagi memungkinkan adanya alokasi pembiayaan klub melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Sementara itu, operasional dan pemeliharaan Gelora Kiraha saat ini masih berada di bawah kendali PT MMS, namun stadion tersebut sebagai home base Maluku United dan Persiter Ternate. Hal itu tertuang dalam perjanjian kerjasama atau PKS yang mengatur pemanfaatan Gelora Kiraha sebagai home base kedua klub tersebut. Sekian kabar Kiraha pukul 7 lebih 7 waktu di Setibur, saya Serena Nugula sampaikan, syukur dofu-dofu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Kaldea menurut orang Maluku Utara merupakan nilai budaya yang sudah menjadi sebuah karakter yang syarat dengan tata krama melalui ucapan maupun gerak tubuh. Pola asuhan keluarga sangat mempengaruhi keawetan budaya Tabea dalam masyarakat Maluku Utara. Budaya Tabea sesungguhnya sangat tepat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam mendidik anak dengan cara mengajarkan hal-hal yang berhubungan dengan akhlak sesama, seperti mengucapkan Tabea atau permisi sambil membungkukkan setengah badan bila melewati di depan sekumpulan orang-orang tua yang sedang bercerita. Inilah diantaranya ajaran-ajaran adat Maluku Utara sesungguhnya yang harus direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekilas sikap Tabea terlihat sepele, namun hal ini sangat penting dalam tata krama masyarakat di daerah Maluku Utara. Sikap Tabea dapat memunculkan rasa keakraban meskipun sebelumnya tidak pernah bertemu atau tidak saling kenal.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Baik, sama budaya atau bela Jakarta di pagi hari ini ya, yang baru saja didengarkan juga sama budaya di pukul 7.15 waktu Indonesia Timur. Mas Ria-Sri juga di pagi hari ini masih di Sapa Kera juga, masih Bata Mandaran juga ya sama budaya di pagi hari ini. Dan juga sama budaya siarannya Perempat tentunya ya bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital dan juga di audio streaming juga ya di www.rri.co.id. Dan sama budaya, informasi di pagi hari ini juga ya mengenai dengan Kemenkum memperkuat sinergi lintas kementerian fokus lindungi pekerja sama budaya. Informasi selengkapnya juga sama budaya nanti bisa baca kembali ya di laman rri.co.id. Saya juga masih akan kembali untuk memberikan informasi lebih lanjut buat sama budaya di pagi hari ini.

0: Ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.
2: Pro 4 Ternate. Suara budaya Kierahan.

Baik, sahabat budaya, baru saja ya dengarkan lagu Katapang Kala Tampang dari Adino the Ratu ya, sahabat budaya, di bagian hari ini. Dan juga Kemenkum perkuat sinergi lintas kementerian fokus lindungi pekerja. Kementerian Hukum memperkuat kolaborasi lintas kementerian dalam upaya untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, perempuan dan juga anak, sahabat budaya. Langkah ini juga ditandai dengan pelaksanaan kick off kolaborasi dan kerjasama antara Kementerian Hukum dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau KP2MI serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ya, Kamis kemarin ya, sahabat budaya, 23 Juli 2026. Kegiatan yang digelar secara virtual juga ya diikuti seluruh kantor wilayah Kementerian Hukum, termasuk juga kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara yang dipimpin langsung Kepala Kanwil Budi Argep Situngkir bersama juga dengan jajaran dari ruang rapat Borero Ternate. Turut mendampingi Kepala Bagian Tata Usaha Ladaryani, Kepala Bidang Kekayaan Intelektual Jovikar Gailea, serta analis kekayaan intelektual Madya Muhammad Iqbal, sahabat budaya. Dan pembukaan kegiatan juga diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan juga Mars Kementerian Hukum. Kemudian dilanjutkan juga ya sambutan nih dari para pimpinan kementerian juga, sahabat budaya. Dan juga sahabat budaya, Kepala Kanwil Kementerian Hukum Maluku Utara Budi Argep Sintukir juga menegaskan komitmen jajarannya untuk mendukung penuh ya implementasi kolaborasi tersebut di wilayah Maluku Utara. Tentunya ini juga merupakan wujud nyata ya sinergi antar kementerian. Kanwil Kemenkum Maluku Utara juga siap mengawal pelaksanaan kerjasama ini agar dia bermanfaat juga bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Dan juga sahabat budaya, menurutnya kerjasama lintas sektor ini juga menjadi kunci ya dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih terintegrasi, responsif dan juga berdampak nyata bagi masyarakat. Melalui kolaborasi ini, pemerintah juga berharap koordinasi antara kementerian dan juga pemerintah daerah itu semakin kuat sehingga program perlindungan pekerja migran, pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak itu bisa berjalan lebih efektif dan menjangkau masyarakat hingga ke daerah.

Tide-tide adalah tarian khas suku Togela yang berada di daerah Halmahera Utara. Tarian ini dulunya digunakan sebagai tarian pergaulan antara para muda-mudi Maluku Utara. Pakaian dan aksesoris yang digunakan cukup sederhana. Penari perempuan biasanya disebut juga sebagai pasisi. Sama seperti di Cakalele, mengenakan kebaya dan samping batik. Rambutnya disanggul dan biasanya mengenakan aksesoris rambut berupa kembang goyang ataupun aksesoris kreasi. Penari laki-laki mengenakan setelan rapi, seperti kemeja atau celana. Bisa juga pakaian yang menyerupai pelaut Portugis pada zaman dahulu, yaitu baju putih longgar, celana hitam, dan kain. Tarian ini biasanya ditampilkan pada acara-acara formal seperti acara adat dan juga ditampilkan sebagai hiburan pada acara pernikahan, pesta, dan lain sebagainya. Hingga saat ini, tarian Tide-Tide masih menjadi salah satu tarian yang terjaga kelestariannya.

hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: Yoha Siwalopli Mekobabso. Rompa Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Sebuah 5,1 Prapa Ternate, suara budaya Kieraha. Masih di Sapa Kieraha juga ya, sampai di pagi hari ini. Dan juga Sapa Budaya di tengah hiruk peruk ya, Sapa Budaya kehidupan modern yang memang tidak terlepas dari gawai, dari HP gitu ya. Sapa Budaya, ini ada juga sebuah tren yang bernama self-care sederhana, namun berdampak besar juga nih Sapa Budaya, namanya silent walking Sapa Budaya. Jadi praktek ini tuh mengajak orang untuk berjalan kaki tanpa menggunakan teknologi atau percakapan Sapa Budaya. Nah, tujuannya tuh untuk mengurangi stres dan juga menjernihkan orang pikiran ya, Sapa Budaya. Dan juga Sapa Budaya ini popularitas self-care yang saat ini tuh lagi naik daun gitu ya, lagi mungkin meroket begitu Sapa Budaya. Karena Sapa Budaya, konsep silent walking sangatlah mudah untuk orang pahami ya Sapa Budaya, karena ini tuh aktivitas bagian kaki yang sepenuhnya bebas dari distraksi. Sapa Budaya memungkinkan juga kita tuh sepenuhnya untuk hadir di momen ini Sapa Budaya. Seperti juga ya Sapa Budaya, kalau orang bilang silent walking itu melibatkan berjalan kaki tanpa gangguan, itu berarti tidak ada handphone, tidak ada percakapan telepon, dan juga tidak ada pembicaraan Sapa Budaya. Jadi orang tuh kayak hening gitu ya, Sapa Budaya menikmati orang punya jalan kaki, itu bisa mengurangi stres Sapa Budaya. Dan juga ini juga kesempatan juga ya untuk memberikan pikiran untuk beristirahat dan juga berefleksi Sapa Budaya. Dan juga Sapa Budaya, dan apalagi sekarang generasi Gen Z juga ya dengan cepat mengadopsi silent walking sebagai istilah baru untuk aktivitas berjalan kaki di luar ruangan tanpa gangguan Sapa Budaya. Jadi meskipun praktik serupanya sebenarnya sudah ada selama beberapa dekade, tapi Sapa Budaya sekarang juga lagi ngehits juga nih ya Sapa Budaya. Jadi dorang sederhananya ya Sapa Budaya, silent walking ini tuh Sapa Budaya dorang berjalan kaki tanpa gangguan, itu dorang tidak dengar lagu di earphone atau headset gitu ya Sapa Budaya, di AirPods, dan juga tidak ada scrolling gitu Sapa Budaya, tidak ada podcast yang dorang puter di belakang gitu Sapa Budaya, tidak ada. Jadi kayak hening silent gitu ya Sapa Budaya, dorang jalan kaki tanpa ada gangguan apa-apa gitu Sapa Budaya. Ini juga bagus juga ya Sapa Budaya, kesederhanaannya ini terletak di potensi manfaat yang luar biasa, memberikan kesempatan bagi orang penyuka tubuh dan pikiran untuk rileks tanpa distraksi ya Sapa Budaya. Dan tentunya dari silent walking ini juga Sapa Budaya punya manfaatnya juga banyak ya Sapa Budaya. Dan juga terutama untuk meredakan orang punya stres, meningkatkan kejernihan pikiran Sapa Budaya. Jadi kalau memang Sapa Budaya yang lagi kayak capek dengan dorong segala pekerjaan atau apapun itu, Sapa Budaya bisa coba praktek nih silent walking Sapa Budaya. Bisa juga di pagi hari atau sore hari juga boleh Sapa Budaya, agar bisa mengurangi dorong punya stres gitu ya Sapa Budaya. Dan semoga informasi ini juga bisa bermanfaat juga buat Sapa Budaya di pagi hari ini. Informasinya juga dilansir dari femela.com.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo, pangare maronga Alif Harus, pangare siswa SMP Negeri Nyakboi Gam Ternate, pangare karo pangare managimboi budaya, ino ise prora RRI Ternate, suara budaya Kieraha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

Joyang Matikai Sabudaya sebagai lagu terakhir juga ya di Sapa Keraha di pagi hari ini. Seribu batabe dulu ya dari Sapa Keraha di pagi hari ini. Semoga informasi yang sudah diberikan bisa bermanfaat, bisa menghibur lo dengar Sapa Budaya juga. Dan Sapa Budaya nanti setelah Habar Keraha di pukul 8 waktu Indonesia Timur, masih utama darah juga ya di Bercerita Pagi sampai di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Seribu batabe dulu dari Sapa Keraha.

0: 95,1 FM Pro Maternate. Suara Budaya Kiraha.
1: Kabar Kiraha pukul 8 waktu Indonesia Timur. Selamat berdaya, pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan komitmennya mendukung upaya nasional memberantas penyalahgunaan narkotika demi melindungi generasi muda sebagai fondasi menuju emas 2045. Komitmen tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Anti Narkotika Internasional 2026 yang diikuti secara virtual dari Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara di Ternate, Kamis kemarin 23 Juli 2026. Mewakili Gubernur Maluku Utara, Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum Politik dan Pemerintahan Fakhrudin Tukuboya menghadiri kegiatan tersebut didampingi Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Maluku Utara, Ali Fataruba. Peringatan HENI secara nasional dipusatkan di Pusat Rehabilitasi BNN dan dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam, Jamari Chadiago, yang mewakili Presiden Prabowo Subianto. Dalam sambutannya, Jamari mengingatkan bahwa perang melawan narkotika tidak dapat hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Menurutnya, seluruh elemen masyarakat harus terlibat aktif mencegah peredaran gelap narkoba yang masih menjadi Indonesia sebagai salah satu sasaran utama jaringan internasional. Ia menjelaskan posisi geografis Indonesia terdiri atas ribuan pulau menjadi tantangan tersendiri karena membuka banyak jalur masuk bagi penyelundupan narkotika. Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional ini mengusung tema semangat membangun sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif, berkarakter, dan memiliki daya saing tinggi sebagai modal utama pembangunan bangsa. Untuk memperkuat kampanye pencegahan Badan Narkotika Nasional atau BNN menggelar berbagai kegiatan yang mengangsang kalangan muda, mulai dari turnamen padel bersinar di Jakarta dan Bali, kompetisi e-football hingga Formula 1 virtual sebagai wadah menyalurkan kreativitas dan energi generasi muda ke arah yang positif. Melalui peringatan HENI 2026, pemerintah berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dunia pendidikan, keluarga, masyarakat semakin kuat untuk menekan penyalahgunaan narkotika serta mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, produktif, dan bebas dari ancaman narkoba. Demikian kabar Kiraha pukul 8 waktu Indonesia Timur. Saya Sri Anugrah sampaikan syukur defu.

0: Tierra.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: kok mie ayamnya nggak ada ayamnya ya? Piye toh?
1: Lah, kalau beli lem tikus, emang ada tikusnya?
2: Intermezzo. 95,1 FM Rock Maternal. Suara Budaya Kiraha.

0: Mesin mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama, tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
3: Baik, saudara, di pukul 8:25 waktu Indonesia Timur ya, Mas Desri juga di pagi hari ini di Bercerita Pagi. Di hari ini tanggal 24 Juli ya, Sabah Budaya ini tuh memperingati Hari Kebaya Nasional nih. Kebaya Sabah Budaya merupakan pakaian tradisional Indonesia ya. Kebaya juga merupakan simbol kebanggaan budaya Indonesia dan seringkali menjadi pilihan busana ya untuk menunjukkan keanggunan dan juga keindahan dalam berbagai kesempatan istimewa ya Sabah Budaya. Jadi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap warisan budaya tersebut, Presiden Republik Indonesia juga ya Joko Widodo menetapkan tanggal 24 Juli itu sebagai Hari Kebaya Nasional. Penetapan tersebut juga Sabah Budaya tertuang dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 19 tahun 2023 ya tentang Hari Kebaya Nasional. Dalam keputusan tersebut juga menjelaskan beberapa alasan ditetapkannya ya peringatan Hari Kebaya Nasional ya. Salah satunya, kebaya itu merupakan identitas nasional perekat bangsa yang bersifat lintas etnis ya, sama budaya yang sudah berkembang menjadi aset budaya yang sangat berharga sehingga perlu dijaga dan dilestarikan keberadaannya. Dan yang kedua, kebaya juga berkembang menjadi busana yang digunakan secara nasional dalam berbagai kegiatan baik yang berskala nasional maupun internasional. Dan yang ketiga, bahwa Kongres Wanita Indonesia yang dihadiri oleh Presiden Soekarno dinyatakan juga bahwa Revolusi Indonesia tidak dapat berjalan tanpa keterlibatan perempuan, di mana seluruh perempuan yang hadir pada kongres tersebut juga memakai kain kebaya ya tahun 2024, lalu juga menjadi peringatan Hari Kebaya Nasional yang pertama Sabah Budaya. Nah itu ya Sabah Budaya, Hari Kebaya Nasional diperingati setiap tanggal 24 Juli. Informasinya juga dilansir dari detik.

lagu-lagu hanya terdapat dan hanya dipentaskan di lingkungan Keraton Ternate saja. Tarian ini bukan merupakan tarian tunggal yang hanya dibawakan oleh satu orang penari, melainkan dilakukan oleh lebih dari 5 orang, bahkan bisa sampai 25 orang secara serentak. Para penari yang terdiri dari gadis-gadis muda harus yang masih perawan atau belum menikah. Ketentuan ini mengandung makna bahwa legu-legu mempunyai sifat sakral. Para penari merupakan medium yang masih suci. Kadang ada satu atau lebih penari yang melakukan gerakannya tidak dalam keadaan sadar atau kemasukan roh nenek moyang. Tarian legu-legu ini hanya dipentaskan pada saat-saat tertentu dengan pertimbangan utamanya harus bersifat ritual dan mempunyai keterkaitan dengan adat keramat keraton. Yang unik dari tarian klasik milik Keraton Kesultanan Ternate ini adalah bahwa para penari yang membawakannya hanya boleh berasal dari keturunan Soa atau marga Soa Ngare atau Soa Ngongare saja. Soa Ngare merupakan salah satu klan dari kelompok kekerabatan khas Ternate. Walaupun secara genealogis bukan keturunan Sultan, namun klan ini sangat dekat di kalangan istana, karena marga Soa Ngare sejak dahulu merupakan salah satu marga yang menjadi abdi dalam yang sangat setia di Keraton Kesultanan Ternate.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: Pagi di Pro 4 FM Ternate.
1: Baik, Sobat Budaya, di pagi hari ini ya, di pukul 8 lebih 46 waktu Indonesia Timur. Di hari ini kan Sobat Budaya memperingati tentang Hari Kebaya Nasional ya, Sobat Budaya. Ternyata di Indonesia tuh banyak sekali jenis-jenis kebaya ya, Sobat Budaya, kebaya modern ya. Apalagi zaman sekarang juga banyak sekali kebaya-kebaya yang dipadupadankan gitu ya, di mix and match gitu Sobat Budaya. Dan juga kebaya juga merupakan salah satu busana tradisional Indonesia yang punya nilai budaya tinggi ya Sobat Budaya. Tentunya sudah berkembang mengikuti tren fashion modern. Jadi tak hanya digunakan dalam acara adat, kebaya juga Sobat Budaya sekarang tuh populer ya, bisa pakai di wisuda, pesta pernikahan, acara formal, hingga kebutuhan fashion sehari-hari Sobat Budaya. Tentunya kebaya modelnya yang anggun Sobat Budaya bikin kebaya tuh tetap diminati lintas generasi ya Sobat Budaya, termasuk dengan anak-anak muda Gen Z gitu sama budaya yang muda memadukan unsur tradisional dengan gaya modern. Indonesia sendiri sama budaya punya banyak jenis kebaya yang berasal juga dari berbagai daerah dengan ciri khas masing-masing ya sama budaya, mulai dari kebaya klasik sampai yang syarat nilai budaya hingga kebaya modern dengan sentuhan desain kekinian sama budaya. Dan semuanya punya keunikan tersendiri ya sama budaya. Salah satunya nih ada kebaya Kartini ini sama budaya. Ini salah satu kebaya yang populer juga ya, kebaya Kartini. Ini identik dengan sosok Raden Ajeng Kartini yang dikenal memperjuangkan emansipasi perempuan Indonesia. Jadi ciri khas kebaya Kartini sama budaya terletak pada modelnya yang sederhana dengan potongan lurus dan lipatan di bagian depan. Biasanya sama budaya kalau kebaya Kartini itu orang pakai bahan polos atau motif sederhana dengan warna yang lembut. Jadi model ini tuh sering dipadukan ya dengan kain batik dan sanggul tradisional sehingga memberikan kesan yang elegan dan juga anggun sama budaya. Dan hingga kini ya Sobat Budaya, kebaya Kartini itu sering digunakan dalam acara resmi peringatan Hari Kartini sampai juga dengan upacara adat. Selain kebaya Kartini, ada kebaya Encim juga nih Sobat Budaya. Kebaya Encim berasal dari budaya peranakan Tionghoa di Indonesia ya. Jadi model kebaya ini tuh punya ciri khas yang cerah ya. Terus ada pakai bordir bunga gitu ya Sobat Budaya. Bahannya juga lebih ringan, jadi kebaya Encim itu sangat populer di wilayah Betawi dan juga pesisir Jawa sama budaya. Dan desainnya juga lebih santai gitu ya dibanding kebaya klasik lainnya, sehingga tuh sangat nyaman juga nih sama budaya gunakan untuk aktivitas sehari-hari maupun acara semi formal ya. Kebaya Encim juga identik dengan penggunaan kain batik bermotif cerah yang memperkuat nuansa tradisional dan feminim. Dan sekarang juga sama budaya emang lagi ngetren sekarang kebaya Encim ya Sobat Budaya. Walaupun warnanya cerah bertabrakan gitu dengan motif rok, tapi tetap cocok, tetap bagus gitu ya Sobat Budaya. Dan banyak juga sekarang yang menggunakan kebaya Encim itu untuk kayak seragaman untuk orang kawin gitu Sobat Budaya, bridesmaid atau seragaman keluarga juga lucu gitu Sobat Budaya. Selain kebaya Encim, selain kebaya Kartini, masih ada beberapa lagi jenis-jenis kebaya yang akan sering memberikan untuk Sobat Budaya di pagi hari ini ya. Dan buat Sobat Budaya, bagi orang yang pecinta kebaya, sering menggunakan kebaya mau kemana aja, acara atau padu-padankan dengan celana jeans, celana kain, itu juga bisa berbagi di WhatsApp-nya Perempat ya Sobat Budaya, 0853 9853 3951.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo, pangare marong Alif Harus, pangare siswa SMP Negeri Nyakboi Gam Ternate. Pangare karo pangare managimboi budaya, ino ise perora RRI Ternate, suara budaya kira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.
1: Jangan ganti frekuensi ya, tetap di sini di Perempat RRI Ternate.
2: Cerita Pagi di Perempat FM Ternate.
3: Baik, sama budaya jenis-jenis kebaya di pagi hari ini yang baru mau Sri kasih juga ya. Selain kebaya encim, kebaya kartini, ada juga kebaya kutu baru nih sama budaya. Jadi kebaya kutu baru itu dikenal dengan tambahan kain penghubung ya di bagian tengah dada yang disebut beef sama budaya. Jadi detail ini juga menjadi ciri utama untuk membedakan kebaya ini dari kebaya-kebaya model lain gitu ya sama budaya. Kebaya kutu baru juga sering dianggap sebagai simbol keanggunan Jawa. Simbol keanggunan perempuan Jawa ya sama budaya. Model ini juga banyak digunakan dalam acara adat, pernikahan tradisional dan juga kegiatan formal ya sama budaya. Kini kebaya kutu baru hadir dalam berbagai modifikasi modern dengan tambahan payet brokat ya. Jadi tambahan ini yang memang kombinasi kain transparan agar terlihat tuh dia lebih mewah dan juga lebih fashionable gitu. Selain itu juga ya sama budaya ada kebaya modern. Nah, sering perkembangan dunia fashion, kebaya modern juga mulai hadir dengan berbagai inovasi desain ya. Kebaya modern biasanya tuh menggabungkan unsur tradisional dengan tren pakaian masa kini gitu sama budaya. Jadi modelnya tuh lebih fleksibel, mulai dari potongan slim fit, tambahan cape hingga kombinasi dress dan kebaya.